0: menghadirkannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment 15 juta US dollar. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
2: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat.
1: Saya ingat Pak Arso berapa?
3: 375 ribu Sing Dolar, Pak.
1: Sing Dolar. Ya. Itu saksi mana, Pak?
3: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
1: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
3: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu 500 ribu US dollar untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
2: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar 500 ribu dolar Amerika. Dia hanya menerima 375 ribu dolar Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
5: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
5: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
5: 10 ribu, Pak.
4: 10 ribu SGD lagi?
5: Bukan, USD.
2: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
7: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
6: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
8: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan. supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman, begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
6: Wamendak Diyaroro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
10: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
11: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
9: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
10: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro3.
12: Laporan khusus.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
14: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa, saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
14: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
13: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
14: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
12: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
14: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
15: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
14: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
16: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
17: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
18: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: The Comprehensive Strategic Partnership Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huai Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
21: In the economic sector, we also
22: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huai Thung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
20: Sementara pada pertemuan ke-6 komisi bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
24: Under the leadership of President Promoto,
20: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungau debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar
0: pagi,
1: Pro 1.
0: Pagi.
1: Wow, hari ini nemenin Bams ya di pagi hari, walaupun ya hari ini kayaknya chaos banget ya.
0: Chaos.
1: Iya, banyak banget pokoknya. Katanya juga TJ tadi sempat telat katanya. Emang ya iya? Jadwalnya. Iya.
0: Kamu telat juga tadi di komuter lain.
1: Iya, jadwalnya sebenarnya telatnya enggak jauh banget, cuman kalau pagi itu kan kalau udah telat walaupun cuman beberapa menit, tahu sendiri Bams ya, manusianya langsung bludak.
0: Berapa lama sih biasanya telat paling parah tuh?
1: Padahal kalau misalkan telat misalnya 15 menit aja itu udah kayaknya udah berasanya lama banget.
0: Oh, I see.
1: Kira kan bludak.
0: Karena
1: yang
0: akan
1: harusnya
0: mempengaruhi.
1: Betul.
0: Ke perjalanan berikutnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kan dalam waktu 15 ketelatan 15 menit yang harusnya ada 2 kereta, ini cuma 1 kereta, otomatis kebayang.
0: Oh, penuhnya.
1: Nah, gitu.
0: Oh, sempat lihat juga pas tadi di sosial media ada yang berantem di pintu masuk tuh.
1: Ada beberapa
0: pintu nutup kereta tuh.
1: Drama-drama kayak gitu ada aja ya tiap hari.
0: Tiap hari ada.
1: Ada
0: ya
1: aja.
0: Ih,
1: ada
0: luar
1: aja.
0: Biasa pada kuat-kuat banget ya, angker-angker ya.
1: Mungkin kondisinya capek ya.
0: Ya.
1: Betul. Lapar,
0: betul.
1: Buru-buru mau ketemu keluarga, gitu. Kepancing sedikit kan.
0: Bener.
1: Ledak-ledak.
0: Ada deadline juga yang belum kelar. Aduh, banyak banget
1: belum
0: ya.
1: Kelar. Bener banget. Tapi tetap semangat ya Bams ya, karena pagi hari ini juga bakal ditemenin sama Sally dan juga Bams. Banyak banget juga informasi yang bakal kita sampaikan pendengar ya. Ini salah satunya ada program baru dari Ancol ya, gratis untuk senior citizen.
0: Senior citizen, betul.
1: Wow.
0: Jadi yang mama papa kita, mungkin kakek nenek juga.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, oke, okay. Untuk orang tua dan juga kakek nenek ya, untuk jalan-jalan selama liburan. Jadi di mana warga ini yang berusia lanjut bisa menikmati tiket masuk gratis ke SeaWorld Ancol atau Jakarta Birdland hingga 31 Juli 2022.
0: Wah, lumayan nih, masih sampai akhir bulan.
1: Dan program ini merupakan bentuk apresiasi bagi warga lansia sekaligus mengajak mereka menikmati waktu berkualitas bersama keluarga.
0: Tapi ada persyaratannya ya pendengar ya. Jadi program ini berlaku khusus untuk pengunjung usianya 60 tahun ke atas. Nah, kalau Pak mau datang ke sana cukup menunjukkan KTP asli di lokasi SeaWorld Ancol atau Jakarta Birdland. Nah, satu KTP ini berlaku untuk satu tiket gratis, tapi yang harus diingat promo ini tidak termasuk tiket masuk kawasan Ancol, kemudian tiket kendaraan ataupun wahana rekreasi lainnya. Gitu.
1: Jadi pas masuk ke SeaWorld sama Jakarta Birdland aja ya.
0: Yes,
1: untuk tiket masuknya di pintu depan tuh itu tetap bayar. Nah, jadi kalau misalkan Anda sedang mencari ide liburan nih bersama orang tua dan juga anggota keluarga yang sudah lansia, promo ini mungkin bisa dimanfaatkan sebelum berakhir di tanggal 31 Juli 2026. Jangan lupa juga cek informasi selengkapnya ada di situsnya Ancol ya, dan juga media sosial resminya. Jadi segera kunjungin aja.
0: Oke, kira-kira mau datang ke sana atau enggak?
1: Nah,
0: ajak-ajak lah ya.
1: Lumayan lah ya. Walaupun sebenarnya kalau promonya lansia satu keluarga misal berlima, yang lansia cuma satu paling.
0: Benar.
1: Ya.
0: Tapi enggak apa-apa, turut menyemarakan kan.
1: Ah, benar.
0: Di sana sambil mendampingi kakek nenek atau mama papa kita.
1: Betul.
0: Lumayan lah tipis-tipis liburan ke Ancol ya. Baik, dan mendengar untuk mengetahui bagaimanakah perkiraan cuaca untuk kelautan di hari ini, kita akan dengarkan bersama informasi yang disampaikan
1: Prima Stuti Indah.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stuti Indah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 15 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Serta waspada terhadap adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan perairan Bekasi Karawang. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 10 malam nanti. Dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 pagi hari ini. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase super new moon atau fase bulan baru dan perigee. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tanggal 16 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 6 sore hingga 00 dini hari. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rop yaitu di wilayah Kabuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara, Angke, dan juga Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Informasi dari Prima Stuti Indah, petugas dari BMKG, cuaca maritim Tanjung Priok.

0: suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
1: Bu Rina, Bu Rina. Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
2: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
2: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
2: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
1: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
3: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih dan aman.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kemacetan di Jalan Kapten Tendean terjadi setelah sebuah truk menabrak jembatan penyeberangan orang atau JPO. Menurut Gubernur Pramono, kecelakaan itu diduga akibat dari kelalaian pengemudi yang membawa alat berat melebihi batas ketinggian kendaraan. Gubernur telah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan juga organisasi perangkat daerah terkait untuk segera memperlancar arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Kerusakan JPO membuat jalur tersebut mengalami kemacetan panjang hingga proses penanganan dilakukan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, tim nasional Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas pada laga semifinal di Stadion AT&T Arlington, Amerika Serikat. Kemenangan Spanyol ditentukan lewat gol Michael Oyarzabal dan juga Pedro Porro. Dengan hasil ini, Spanyol akan menghadapi pemenang semifinal antara Inggris dan Argentina. Sementara itu, Prancis akan bermain pada laga perebutan tempat ketiga. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Eh, Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
2: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
1: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
2: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
1: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
2: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa Nbika begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

0: Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Shelyana Jamil.
1: Ya, dan juga Bang Sari pagi hari ini pendengar. Kita menawarkan 3 topik ya. Pagi hari ini tadi ada Pemprov DKI Jakarta yang bongkar total JPO tendean yang ditabrak truk pagi tadi.
0: Ya, kemarin.
1: Kemarin.
0: Yang kedua, pengawasan pangan di Jakarta Barat sasar 3 pasar tradisional.
1: Oke, yang ketiga juga ada topik terkait dengan harga bright gas yang turun per 14 Juli, tabung pink 5,5 kilo jadi 103.000. Nah, iya. Tapi setelah kita rekap pendengar ya, ternyata pollingnya yang paling banyak adalah yang dipilih pendengar terkait dengan Pemprov DKI Jakarta yang bongkar total JPO tendean yang ditabrak truk. Wow.
0: Ya, jadi nanti ini kita menarik bahas ya. Untuk Anda yang mungkin warga Mampang dan sekitarnya ya, atau yang mungkin banget sering melintas di sana, Anda juga bisa menginformasikan kondisi sekarang. Karena kalau tadi saya sempat ngobrol sama Kompol Heri di pagi hari tadi. Jadi untuk yang melintas di sana, arus lalu lintasnya sudah bisa dilintasi, tapi harus berhati-hati katanya, karena takutnya ada serpihan kaca atau serpihan material lain yang terkena apa namanya tabrakan kemarin gitu.
1: Ya, masih ada tersisa ya di jalan ya.
0: Jadi hati-hati untuk Anda yang melintas di area JPO Jalan Kapten Tendean ya.
1: Betul banget. Jadi untuk Anda pendengar, saat lagi kita juga akan mengusahakan untuk berbincang bersama dengan narasumber-narasumber terkait dengan topik tersebut ya. Kita masih berusaha. Jadi untuk Anda yang mungkin mau, kita tunggu komentarnya juga ya Bams ya terkait dengan topik ini. Silakan bergabung di 0811-7972-7912
0: atau boleh telepon di 021-344-0696 atau di 344-1499. Jadi kita boleh informasikan kembali nih pendengar ya. Jadi kemarin ini jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan memang dibongkar ya sama Pemprov DKI karena mengalami kerusakan parah akibat ditabrak truk pengangkut alat berat. Dan keputusan ini diambil setelah hasil pemeriksaan menunjukkan struktur jembatan yang sudah tidak aman lagi digunakan oleh masyarakat.
1: Iya, menurut Dinas Bina Marga DKI Jakarta, benturan keras membuat salah satu tiang penyangga terlepas dari pondasinya, sehingga pembongkaran terjadi menjadi langkah yang paling aman ya untuk mencegah resiko ambruk. Jadi proses pembongkaran ini dilakukan menggunakan alat berat dengan memotong bagian atap dan juga rangka jembatan secara bertahap.
0: Nah, kalau kemarin arus lalu lintasnya sempat ada pengalihan ya, tapi pagi hari ini setelah dikonfirmasi tadi sama Kompol Heri sudah tidak ada pengalihan, bisa dilintasi, tapi itu berhati-hati.
1: Betul
0: dan untungnya nih Sel, kemarin di dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa ya. Dan sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih mengkaji pembangunan kembali JPO setelah proses pembongkaran selesai.
1: Masyarakat juga dihimbau agar tetap berhati-hati saat melintas di kawasan tendean dan juga mengikuti arahan petugas di lapangan.
0: Dan nanti kami akan berbincang bersama Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus. Tetap bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemas banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
9: Iye, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
8: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
9: Hah? Emang ngaruh banget ya?
8: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
9: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
8: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
9: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
8: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
9: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
8: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
10: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih, kita potong aja kali ya?
11: Tunggu dulu Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki bro, bukan buat motor.
10: Ah, tapi kan bikin cepet, gak ada yang lewat juga kok.
11: Iya, tapi bayangin aja deh, kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak, bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
10: Iya ya, gua kan gak pengen kenapa-napa.
11: Nah kan, sabar dikit aja, tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki, kita harus respect bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Jangan lupa bisa didengarkan via streaming juga ya di rri.co.id atau via mobile application kami RRI Digital. Cari aja Shaliana Jami lagi siaran sama Bam Sari di Jakarta pagi ini ya. Sampai jam 10 nanti kita ngobrol.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget. Pagi hari ini kita juga membahas terkait dengan Pemprov DKI yang bongkar total JPO tendean yang ditabrak truk ya Bams ya.
0: Ya.
1: Dan kita masih berusaha menghubungi narasumber kita pagi hari ini, ada Pak Alfred Sitorus selaku Ketua Koalisi Pejalan Kaki.
0: Tapi kami juga mengajak Anda pendengar yang mungkin melintas di sana, warga sana gitu ya, kalau melihat JPO tendean saat ini atau kemarin atau saat ini sih sebenarnya yang paling update ya, bagaimana kondisinya? Apakah masih ada kemacetan, antrian panjang kendaraan, serpihan gitu ya? Betul, karena tadi sudah disampaikan juga sama Pak Kompol Heri, harus berhati-hati kalau melintas di sana karena iya, banyak sekali mungkin ada serpihan-serpihan yang masih ada ya dan belum dibersihkan secara menyeluruh gitu.
1: Betul banget.
0: Jadi harap berhati-hati kalau melintas di sana.
1: Iya.
0: Tapi bisa dilewati nih di pagi hari ini karena udah dari jam tadi tadi malam sel dari jam 22 itu sudah dibersihkan, sudah dirapikan gitu ya, jadi sudah bisa dilintasi.
1: Iya.
0: Yuk, untuk Anda yang mau ikutan bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan Anda bisa bergabung di 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh ke WhatsApp kami di 0811-7972-7912.
1: Iya, kita masih menunggu tersambung dengan Pak Alfred Sitorus pagi hari ini.
0: Ya, udah sudah tersambung di line telepon kami, Pak Alfred. Apakah mendengar suara kami? Oke, masih kita coba hubungi ya. Untuk Anda yang mau ikutan bergabung, kita masih tunggu. Silakan bisa di 021-344-0696 atau 344-1499.
1: Oke, kita sudah tersambung pakai Bams dengan Pak Alfred Sitorus. Selamat pagi, Pak Alfred.
0: Pagi, Pak Alfred.
2: Halo. Halo, Mas Bam, dengan siapa?
1: Dengan Mbak Sally.
0: Dengan Mbak Sally.
1: Iya.
2: Iya,
1: Pak Alfred, ini kan kita membahas terkait dengan Pemprov DKI yang sudah membongkar total JPO tendean yang ditabrak truk ya, Pak Alfred ya. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Pak?
2: Iya, Bam dan Celi, terima kasih, selamat pagi. Kalau terkait dengan JPO yang tertabrak truk itu, semalam saya itu sampai 10:30 itu ada di lokasi.
0: Oke.
2: Jadi sampai 10:30 malam saya ada di lokasi sampai clear pembongkarannya. Namun yang menjadi catatannya Koalisi Pejalan Kaki, kami itu sangat miris ya melihat rancang bangun si JPO-nya ini gitu.
0: Kenapa itu, Pak?
2: Jadi ketika kami datang ke lokasi dari mulai pagi, siang dan sore dan sampai malam, bolak-balik ke lokasi TKP gitu ya, JPO yang ada di Tandian ini, kami melihat ada beberapa struktur yang mungkin harus dijawab oleh para ahli teknik perencana gitu ya, karena kami melihat kan JPO ini kan dibagi atas tiga bagian ya, struktur bawah, struktur atas, sama struktur akses gitu. Nah, kami itu melihat struktur bawahnya ini sangat ringkih sekali, bahkan dari portalnya itu atau tiang penyangganya itu tidak tertanam seperti di pondasinya gitu. Jadi tidak tertanam, jadi hanya seakan-akan hanya menempel saja di atas trotoar. Kalau melihat kondisi kami analisis gitu ya, mungkin nanti ada teman-teman yang ahli perencana yang arsitek gitu ya, yang coba melihat ini sebenarnya seperti apa ya, dan ini kan sebenarnya JPO yang di usia 2015 kalau tidak salah pemugarannya, revitalisasinya ya pada saat itu. Jadi ada pada saat itu kan ada pembangunan JPO 2015 kami ingat sampai 2016 dengan Pak Ahok itu merevitalisasi banyak sekali JPO di DKI Jakarta, kurang lebih 61-an lah kalau tidak salah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kami ini kok sebegitu ringkihnya ya JPO ini dibanding JPO yang dibangun tahun 90-an gitu, dengan apa tiang tiang pancang ataupun penyangga apa namanya struktur atasnya gitu ya, dan juga railing dan yang lain-lain, kok yang ini kok ada aneh ya. Jadi di media sosial juga masyarakat banyak bertanya, makanya kami jadi penasaran sebenarnya ini rancang bangunnya ini sebenarnya apakah harus seperti ini gitu ya, tidak ada penyangga yang tertanam sebagai pondasi di dalam tanah gitu ya, atau memang dia hanya nempel saja di atas trotoar dengan dibalut dengan semen gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita melihat, namun yang paling mendasar adalah bagaimana keselamatan pejalan kaki itu ada early warning-nya di JPO. Jadi mungkin JPO itu dibuatkan satu penanda atau rambu bahwa tinggi JPO ini mungkin 4,2 meter gitu ya. Jadi para pengemudi yang malam hari melewati kawasan itu mengetahui tinggi kendaraannya dengan tinggi JPO itu, kan biasanya ada tuh ya, ada 4,2. Jadi kalau 4,2 itu ya kendaraan itu tidak bisa memaksakan lagi gitu. Ataupun ada early warning system yang lain gitu. Jadi entah itu alarm atau apa gitu, berbunyi ketika sudah mendeteksi beberapa meter gitu ketinggian kendaraan yang akan menyentuh JPO ini. Nah, namun lagi-lagi kami lebih concern bagaimana keselamatan pejalan kaki ya ketika menyeberang di JPO itu. Dan JPO itu sebenarnya yang di kawasan Candian ini adalah salah satu JPO yang kami usulkan. Ada dua di kawasan Candian ini gitu ya, yang satunya di dekat Santa, yang satunya yang sekarang roboh. Itu bagian yang kami rekomendasikan juga dirobohkan di DKI Jakarta sebenarnya. Kan dulu kami dari KPK merekomendasikan ada 30 JPO gitu ya, yang perlu dirobohkan di DKI Jakarta karena memang infrastrukturnya sudah tidak layak. Nah, beberapa kali di zamannya Bang Mas Pram dan Bang Bul ini kan beberapa apa temuannya para pejalan kaki ya, yang sudah berkarat, yang sudah bolong-bolong, dan apa tangganya sudah tidak layak. Jadi itu sebenarnya akumulasi dari tahun 2015 yang lalu sampai sekarang gitu. Jadi itu. Namun yang menarik Bang, di sepanjang ruas jalan Candian itu, di situ sudah ada satu contoh zebra cross plus pelikan crossing di lokasi itu. Nah, berarti ruas jalan Candian itu sebenarnya ideal dibuatkan beberapa titik zebra cross karena di situ sudah ada contohnya kok satu.
0: Oke.
2: Di antara tengah-tengah dua JPO itu ada satu zebra cross plus pelikan crossingnya gitu. Namun pasti alibinya adalah ini akan dituduh sebagai penyebab macet.
0: Iya, betul. Oke, Pak. Pak Alfred, kalau tadi bahas mengenai struktur yang bawah, bagaimana dengan yang atas dan aksesnya? Apakah ada catatan khusus untuk JPO Candian ini?
2: Iya, karena selalu kalau JPO-JPO yang terbangun di 2015 yang lalu itu adalah yang bermasalah itu adalah platnya. Plat penyangga atas ya, lantai itu. Lantai dan juga hand grip-nya, ataupun railing-nya. Sebutannya. Jadi itu struktur atas. Jadi itu rata-rata itu biasanya itu bautnya lepas. Dan itu tak dulu mendapatkan aduan bahwa kaki orang sobek gara-gara menggunakan sendal, dan karena si platnya itu menganga gitu ya. Jadi hal-hal demikian yang kami dapat aduan gitu ya. Bahkan mereka memotong kakinya yang sampai berdarah-darah gitu gara-gara ini. Dan beberapa kan di Rasuna saya juga terjadi. Terus di jalan dan Mogot juga sama, sampai Bang Dul datang ke sana naikin JPO yang cukup curam gitu ya, beliau ngos-ngosan seperti ini ya JPO gitu ya. Jadi ya itu yang dirasakan oleh para pejalan kaki setiap hari. Jadi hampir seperti itulah kasus-kasus demi kasus kondisi JPO di Jakarta, yang dimana kondisi JPO Jakarta ini kan kurang lebih 301 JPO. Yang kepemilikan asetnya itu kan ada 3 institusi ya. Jakarta paling banyak kalau nggak salah itu 230-240 lebih, sisanya itu dirjen dirjen Bina Marga gitu ya, yang ngurusin jalan tol dan juga PT KAI PDKI yang memang melintasi di atas rel kereta dan juga di jalan tol. Itu kan kepemilikan JPO-nya beda-beda. Namun kenapa ya Jakarta yang sekarang ini sudah menduduki usia 499 dan mendekati 5 abad tahun depan gitu ya, kondisi fasilitas penyeberangan kita, dan yang paling saya prihatin itu kemarin itu saya jalan dari Senopati menuju arah Santa dan sampai di kawasan Tandian dan berakhir di Mampang. Itu trotoarnya itu kalau Pak JK dulu sempat viral dulu, oh ini kok kita ini kok mirip Bangladesh gitu ya.
0: Ya, betul.
2: Jadi ini sebenarnya menggambarkan ini kita itu mau masuk kota global gitu. Makanya dari dulu KPK selalu sampaikan indikator kota global itu apa saja sih sebenarnya. Jadi jangan kita overclaim kita kota global, kota global. Manusia jalan di kotanya saja gak dikasih trotoar gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya kami dari Koalisi Jalan Kaki mendorong Mas Dul gitu ya, dan Bang Mas Pram dan Bang Dul dan juga orang-orang pinter yang di sekitarnya beliau sekarang harusnya bisikin beliau nih Pak Gubernur dengan benar gitu ya, supaya kondisi-kondisi yang existing saat ini gitu ya itu bisa terurai dan itu bisa terbangun. Mana yang skala prioritas yang akan dibangun dulu? Koalisi Pejalan Kaki itu 2016 sudah mengusulkan rencana induk pembangunan trotoar, rencana induk pembangunan fasilitas penyeberangan. Namun sampai saat ini itu tidak terwujud gitu ya. Itu kami tidak jadi konsultan, kami tidak jadi kontraktor, namun mana yang skala prioritas yang akan dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, trotoarnya ataupun penyeberangannya, baik itu zebra cross, JPO dan yang lain-lain. JPO itu adalah pilihan terakhir gitu. Karena kota Jakarta itu kalau mau jadi kota global jangan nyusahin manusianya gitu ya. Jadi ya yang harus dipersulit itu adalah akses kendaraan pribadinya, bukan akses manusianya gitu. Jadi sebenarnya kota global itu ya di situ Mas.
1: Oke, Pak Alfred, kalau menurut Bapak sendiri apa sih yang harus menjadi prioritas dalam membangun JPO kembali nantinya agar lebih aman mungkin dan juga ramah untuk pejalan kaki?
2: Kalau kami lebih sepakat karena di situ sudah ada contoh zebra cross, kami lebih mengusulkan membangun zebra cross dengan pelikan crossingnya. Jangan memaksakan lagi membangun JPO yang notabene kan kasus itu kan sudah kita lihat ya, hampir mirip seperti kasus dulu di Pasar Minggu ya. Karena rancang bangunnya kurang bagus, tertiup angin saja sampai roboh kan dulu ya. Kalau masih pada ingat gitu ya, tertiup angin saja udah roboh, apalagi tertabrak truk apa autobot seperti ini gitu ya, yang kecilnya kurang bukan main. Untung tidak ada pejalan kaki yang lagi menyeberang di sana. Jadi kami lebih mengusulkan itu, namun perlu kajian ya. Perlu kajian apakah dengan jumlah volume dan yang lainnya diperlukan di sana itu langsung. Tapi kami lebih prefer mengusulkan itu adalah membangun zebra cross plus pelikan crossing di kawasan itu, supaya kondisinya adalah sama-sama menggunakan jalan raya. Pejalan kaki juga sebenarnya punya hak menggunakan jalan raya yaitu di zebra cross. Jadi tidak melulu harus melihat sesuatu yang megah gitu ya, terus dilonting oleh Pak Gubernur gitu ya, seperti yang di Karina kemarin udah dibongkar, dibangun lagi gitu ya. Dan kami menghitung ada 7 di sepanjang Sudirman Tamrin itu JPO dulu yang udah dibongkar. Ada yang pakai pelikan crossing, ada yang macam-macam lah. Tapi ada juga JPO yang terhubung dengan Halte Transjakarta juga dibangun ulang gitu ya. Namun kan itu karena akses ke Transjakartanya ya gitu. Jadi hal-hal itu sebenarnya kalau mau dibangun ulang ya, bangunlah zebra cross di kawasan itu agar para pengendara tahu bahwa haknya pejalan kaki pun ada di sana dan perlu kajian tentunya. Dan Pak Pram dan Mas dan Bang Dul harus bisa mengambil kebijakan yang tidak populis gitu. Nanti ya pasti dibully oleh para pengendara tentunya gitu ya. Namun ya ini kebijakan yang tidak populis yang memang paling ditentang oleh para pengendara dan selalu membangun JPO ini alibinya selama ini untuk menyelamatkan pejalan kaki, padahal itu tidak gitu. Karena kota-kota di dunia lain itu sudah mengarahkan bahwa walkable city adalah bagaimana memanusiakan orang di dalam kotanya untuk berjalan kaki gitu. Jadi tidak untuk menyusahkan pejalan kakinya.
0: Oke.
2: Demikian Mas Bang.
0: Baik. Pak Alfred, koalisi pejalan kaki kan pernah mengusulkan sekitar 30 JPO ini dibongkar. Alasan utamanya apa nih? Dan perkembangannya bagaimana sampai dengan saat ini?
2: Iya, kami mengusulkan itu kan karena memang kami datang ke lapangan melihat strukturnya gitu. Itu yang paling utama. Nah, ketika kami melihat strukturnya, kami merekomendasikan. Yang kedua adalah ruas jalan yang dilewati oleh JPO tersebut. Itu ruas jalannya itu cuma dua ruas jalan. Ya untuk apa bangun JPO gitu? Salah satu contoh, di depan Universitas Pancasila itu ada Pelikan Crossing. Itu tiga ruas jalan. Di Lenteng Agung itu ada ruas jalan yang menyempit jadi dua. Itu dibuatkan JPO. Di beberapa jalan pun demikian. Jalannya tidak lebar, tapi dipaksakan dibangun JPO. Padahal kalau diintervensi, dibuatkan rekayasa lalu yang sedemikian rupa, itu kan bisa dengan bebas cross, gitu. Dan Jakarta bisa menghemat anggaran. Namun notabene sampai saat ini kan selalu aliginya adalah agar tidak macet. Dan pejalan kaki yang selalu dituju pembuat macet. Padahal jalanan itu ada atau tidak ada zebra cross gitu, itu tetap macet juga oleh kendaraan. Jadi sebenarnya selama ini yang menuju pejalan kaki, pesepeda, jadi yang macet itu sebenarnya ya pengendara itu sendiri yang selalu teriak macet. Tapi mereka yang menjadi yang macetnya kok tidak merasa ya mereka buat macet gitu. Jadi ini yang selalu
1: Pak, terakhir mungkin ada pesan dan harapan yang Bapak sampaikan kepada pemerintah agar keselamatan pejalan kaki ini semakin terjamin lagi ke depannya.
0: Ya, termasuk ke pengemudi truk juga mungkin, Pak ya.
2: Iya, yang pertama penegakan hukum ya, law enforce ya, bahwa kendaraan-kendaraan yang bertonase besar dan tinggi itu harus lebih ketat diatur lagi oleh Pemprov DKI Jakarta dan jam operasionalnya. Karena kita lihat kan saat ini truk jam berapapun masuk dalam ibu kota gitu ya. Yang cukup-cukup tinggi, misalkan kayak Wings Walk gitu ya, itu masih melewati, padahal itu tinggi-tinggi ya gitu. Jadi harusnya dibuatkan seketat mungkinnya. Yang berikutnya adalah adanya early warning system di 300-an JPO di DKI Jakarta. Jangan sampai ini terulang-terulang, habis itu kita sibuk menyanggah gitu. Jadi itu yang kami berpesan ke Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk DPRD yang mungkin turun sesekali yang melihat JPO, kondisi JPO di Jakarta gitu ya, karena yang menggunakan itu adalah para konsumennya mereka gitu ya, supaya melihat kondisi existing di JPO di DKI Jakarta. Dan juga untuk para pengguna jalan seperti pengguna truk dan yang lain-lain ya, silakan mematuhi gitu ya, dan coba dilihat sebenarnya tinggi JPO di kawasan itu sebenarnya berapa, dan itu yang saya sampaikan, perlu ada rambu tinggi sebenarnya dari aspal ke atasnya JPO itu berapa, di struktur atasnya JPO itu berapa gitu. Jadi itu, dan untuk masyarakat saya lebih berpesan agar tidak memvandalisme ya, dan tidak mencolong bagian struktur dari JPO, karena beberapa JPO di Jakarta ini sudah kerap kali dicolongi ya, karena paket plat gitu ya. Jadi itu dan fasilitas publik ini harusnya publiknya merasa memiliki ya. Jadi kalau ada vandalisme kejahatan ya mungkin langsung dilaporkan saja, karena itu juga bisa mengurangi struktur dari si JPO ini sendiri. Agar tidak mengurangi kekuatannya ya, ya harusnya publik juga mempunyai peran di sana. Demikian Mas Bang.
1: Baik, terima kasih Pak Alfred Sitorus waktunya bersama Pro 1 Jakarta pagi hari ini.
0: Terima kasih Pak Alfred, sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Alfred.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, pendengar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan Pak Alfred Sitorus selaku Ketua Koalisi Pejalan Kaki.
0: Ya, kalau bicara mengenai JPO nih pendengar, sebetulnya nggak ada secara resmi ditetapkan sebagai JPO terbaik gitu ya. Tapi kalau dilihat lagi di Jakarta tuh sebetulnya ada JPO-JPO yang kayaknya ini bisa jadi contoh terbaik karena desain, kemudian ada fungsinya juga, aksesibilitasnya juga, kemudian kenyamanannya juga.
1: Betul.
0: Mungkin Sally pernah melintas di JPO Gelora Bung Karno.
1: Iya, itu bagus banget ya. JPO-nya tuh warna-warni gitu ya.
0: Ya kalau malam ya, kalau warna-warni itu kan keluar malam gitu ya.
1: Lampunya, iya ketika malam hari. Ini sama kayak kalau di Tangerang tuh di JPO-nya depan Summarecon Mall Serpong, persis kayak gini. Sama persis kayak gini. Bentuknya juga sama. Jadi ini banyak banget warga yang mungkin niatnya gak lewat JPO itu untuk nyebrang ya, tapi sekedar foto-foto juga banyak.
0: Jadi spot buat foto ya.
1: Betul banget.
0: Pertama dia lebar, nyaman juga untuk pejalan kaki, ada liftnya juga, jadi ramah buat penyandang disabilitas, lansia, dan pengguna kursi roda. Dan ini katanya terintegrasi juga langsung dengan kawasan olahraga dan transportasi umum.
1: Betul.
0: Ini yang bikin nyaman.
1: Itu ya, enak banget. Yang kedua juga ada JPO PDC di Karet ya.
0: Pernah kesini gak?
1: Ini belum pernah. Ini malah belum pernah, Salim.
0: Aku pertama kali kesini tuh kayaknya bulan kemarin. Pertama lihat tuh, ih kok seru juga ya.
1: Bagus ya.
0: Pas lari pagi, pas Car Free Day. Ini bagus karena sama tuh, jadi kayak semacam ikonik juga bentuknya, juga lucu buat foto-foto gitu ya.
1: Terus ini ramai banget kan,
0: ramai banget.
1: Ya?
0: Ini kayaknya tim Pro 1 RI Jakarta pernah foto di sini.
1: Pernah. Waktu itu pernah kayaknya ya kesini. Tapi ini emang jadi
0: bagus kan?
1: Buruan banget gak sih sama orang-orang?
0: Look-nya tuh kayak, ih ini artistik banget.
1: Betul.
0: Buat foto tuh spotnya aduh keren banget.
1: Keren banget sih ini.
0: Mau pagi, mau siang, mau malam. Wih, kalau siang sih panas ya.
1: Kalau siang berjemur bener ini ya.
0: Siang panas.
1: Tapi kalau malam indah banget sih kalau dari atas ya.
0: Bagus. Makanya kalau ke situ harusnya fotonya pakai drone gak ya?
1: Betul banget. Tapi kalau misalkan malam juga city light-nya kelihatan banget ya foto di situ ya. Tadi ada beberapa foto yang kiriman dari warga.
0: Kita
1: gitu ya.
0: Buka usaha aja apa foto buat di situ ya. Ada lagi JPO Pasar
1: ini
0: Minggu.
1: Ini belum pernah juga nih. JPO Pasar Minggu. Kayak gimana gambarannya ya?
0: Aku juga belum
1: ya
0: tahu sih JPO Pasar Minggu ya. Tapi kalau mungkin Anda pernah melintas di sana, Anda juga mungkin bisa berbagi informasi juga nih JPO-JPO selain mungkin Pasar Minggu, tapi JPO-JPO lainnya yang mungkin Anda pernah lintasi di sana juga bagus kok gitu.
1: Ya, wah bagus sih ya.
0: Lucu ya.
1: Lucu juga ya. Ternyata unik-unik ya JPO di Jakarta tuh bagus-bagus.
0: Ada tudungnya gitu ya. Berarti gak kehujanan nih kalau yang ini
1: iya,
0: nih.
1: Iya, dari
0: yang
1: jauh kayak payung ya tuh.
0: Parasut ya.
1: Iya kayak parasut, bener. Kayak parasut, bener banget. Ini katanya punya desain yang modern ya, dengan atap lindung. Bener banget.

0: dipraktekkan sedemikian rupa, bener. Dioret-oret.
1: Jadi harus dijaga ya.
0: Kalau dulu mah zaman-zaman, iya benar harus dijaga.
1: Iya harus dijaga banget lah. Sayang nggak sih ngeliat JPO bagus-bagus gitu terus kena vandalisme, aduh.
0: Iya. Terus ada tulisannya Shelly was here.
1: Iya, mending kalau ini love ini.
0: Oh iya.
1: Kalau warga Jakarta.
0: Kalau Anda mau ya menyatakan bukti cinta sama seseorang enggak di situ juga ya. Ya. Bikin aja sendiri bikin. Modal sendiri
1: atau
0: gede banget.
1: Sekarang kan JPO banyak yang punya gembok cinta tuh sekarang.
0: Oh, iya.
1: Udah kayak gitu
0: ada aja. Ada nanti yang mau dibikin baru tuh di iya. Kawasan.
1: Gimana sih kemarin ya?
0: Rasuna Said.
1: Ah ya, Rasuna Said.
0: Kemarin bener. Mau kemarin tuh sempat kita ngomongin ya, gembok
1: iya,
0: cinta
1: makanya.
0: Ya. Gak usah jauh-jauh ke Korea.
1: Betul.
0: Ya
1: kan? Jadi gak usah vandalisme-vandalisme ini love ini gak usah. Langsung aja ke gembok cinta ya.
0: Betul.
1: Ada apa difasilitasi langsung di situ ya.
0: Jangan lupa beli dulu di toko material. Kamu jadi mau jualan juga gembok.
1: Oh iya, gembok itu kita jualan kali di situ ya.
0: Oke, tapi yang pasti juga harus memenuhi standar tinggi bebas kendaraan yang betul. Berpotensi menabrak struktur jembatan. Makanya ini balik lagi supaya paling enggak enggak ketabrak lagi sama truk yang kayaknya tingginya melewati batas dari serem si jembatan ya. Itu sendiri.
1: Untungnya nggak ada yang lagi melintas
0: itu
1: ya.
0: Itu modal banget soalnya.
1: Melintas buat... bahaya banget.
0: Iya benar. Baik pendengar, nampaknya ini adalah tema kita yang sudah kita bahas di pagi hari ini mengenai Pemprov DKI bongkar total JPO tendian yang ditabrak truk. Nanti di jam 9 ada apa Sally?
1: Ada Halo RRI pendengar. Jangan lupa pokoknya untuk sampaikan keluhan-keluhan Anda ya bersama Sally dan juga Bams di 0811 7972 7912.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti

terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Pagi Ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI di Halo Jakarta RRI. Pagi ini pendengar, kita mengundang Anda untuk menyampaikan informasi terkait dengan keluhan-keluhan dan juga masukan mungkin ya untuk fasilitas publik yang ada di Jakarta. Silahkan pendengar ya, Anda sampaikan terkait JPO ya, JPO yang mungkin ada beberapa yang kurang layak menurut Anda, boleh disampaikan. Atau misalkan ada keluhan terkait dengan jalan yang rusak, terus juga
2: lampu penerangan mati.
1: Betul banget, lampu penerang itu yang sering banget ya mati di jalanan.
2: Tanda atau arah mungkin, panah atau tanda-tanda tanda-tandanya.
1: Oke, siap ya. Atau mungkin kabel yang berserakan, semrawut ya bahasanya ya. Iya betul banget. Jadi boleh sampaikan langsung ke Halo RRI di 0811 7972 7912.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Masih bersama Seliana Jamil.
1: Ya, dan juga Bang Sari
0: di Halo RRI.
1: Waduh. Ada beberapa keluhan yang Sali baca dari media sosial nih Bams ya.
0: Di antaranya,
1: ada beberapa katanya yang melewati mampang-mampang di malam hari ini katanya
0: chaos banget.
1: Soalnya ada dua titik lampu merah enggak berfungsi, jadi macet panjang pastilah ya. Kalau ada lampu merah yang enggak berfungsi, akhirnya kan bingung nih yang maju duluan yang mana nih gitu. Akhirnya rebutan dan akhirnya macet ya.
0: Ini tadi malam ya?
1: Bener banget.
0: Mudah-mudahan sudah malam. Segera ditangani nih sama pihak-pihak terkait ya.
1: Iya, sayangnya enggak begitu diperjelas sih di sebelah mananya
0: titiknya
1: ya.
0: Titiknya ya. Benar. Mampang soalnya panjang tuh.
1: Betul
0: lampu
1: banget.
0: Merahnya ada berapa ya?
1: Wah,
0: ada banyak.
1: Banyak ya,
0: yang
1: tapi ini enggak dijelasin di sebelah mana.
0: Dekat toko buah apa tuh ada lagi. Terus di Pejaten Village.
1: Iya, itu ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Banyak ya.
0: Yang arah Pasar Minggu ada lagi. Nah, yang sebelah mana?
1: Nah,
0: Kakak.
1: Iya, dia belum menjelaskan.
0: Nah, makanya ini juga mau mengingatkan juga nih ke pendengar untuk Anda yang mau mengadukan perihal apapun yang mungkin aduan yang Anda miliki gitu ya.
1: Betul.
0: Kasih nama, kemudian alamatnya di mana pastinya, kemudian kalau bisa foto, kirimin fotonya.
1: Iya, atau ada patokan-patokan misal sebelah ini, sebelah itu boleh banget ya.
0: Betul.
1: Kalau memang enggak bisa ngasih alamat lengkap, kecuali kalau misalkan bisa ngasih kayak misalkan kecamatannya, desanya,
0: RT RW
1: gitu. RT-nya itu lebih lengkap, lebih bagus.
0: Betul.
1: Lagi gitu.
0: Tapi kalau dilihat dari gambar ya Sel ya, ini yang tadi malam yang mengenai JPO itu lumayan parah banget ya.
1: Ini makanya akibat JPO Tendean ya, ternyata ramai di sosial media karena imbasnya wah
0: luar biasa
1: jalur.
0: Untungnya saya kemarin nggak kemana-mana Sel.
1: Iya, untungnya itu ya, nggak pulang malam juga gitu.
0: Nggak
1: ya,
0: pulang malam
1: katanya
0: juga.
1: Sih ini benar-benar stuck, nggak bisa bergerak ya Bams ya.
0: Benar,
1: kalau dilihat sih benar-benar nggak jalan ya.
0: Nggak jalan. Karena kan mau gimana jalan ya, mungkin ya, karena udah rubuh duluan, orang sudah menuju ke situ persis.
1: Nah.
0: Jadi udah langsung semakin bertumpuk tuh di belakangnya.
1: Ya, itu gitu. Udah ini posisinya kalau dari foto maju kena mundur kena ini.
0: Bener.
1: Udah enggak bisa putar balik.
0: Bener. Udah kayak Warkop DKI ya, maju kena mundur kena. Tapi kalau bicara mengenai kemacetan malam nih, beberapa waktu yang lalu terakhir saya siaran malam hari apa sih? Hari Senin.
1: Senin.
0: Ya, sebelum itu hari Minggu.
1: Oh iya, Minggu.
0: Minggu malam itu jam 12 itu saya biasanya kan kalau melintas pulang itu kan lancar-lancar aja, apalagi kalau udah tengah malam gitu kan, siapa sih yang mau bikin kemacetan. Tapi ternyata tolnya macet parah Sel.
1: Tol ternyata, mana itu?
0: Tol dalam kota. Jadi itu ada perbaikan jalan. Yang membuat akhirnya cuma satu lajur.
1: Wow, dari harusnya
0: dari tiga tol ya? Dari tiga jadi satu. Nah itu saya langsung aduh, ini pulang harusnya 45 menit sampai, ini 1,5 jam nyampe rumah gara-gara itu doang.
1: Padahal itu tengah malam ya.
0: Padahal tengah malam. Makanya mungkin kalau Anda ini agak saran sih, kalau mau pergi tuh kayaknya mendingan memang cek dulu di map ya.
1: Maps.
0: Di Google Maps. Ini yang lewat aman mana. Kalau udah tahu jalannya ya udah, baru tinggal tutup ininya Maps.
1: Bener banget. Tapi kalau misalkan orang-orang yang kerja kan mau gak mau ya, kayak Bams gitu.
0: Betul.
1: Mau lewati itu gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Sebenarnya bisa lewat alternatif lain. Bisa lewat jalan biasa sih gitu. Yang gak kena imbas dari si apa namanya, si perbaikan jalan itu.
1: Iya.
0: Cuman karena udah kadung masuk tol, saya bingung nih, aduh keluarnya agak jauh juga nih, percuma nih gitu.
1: Nah,
0: ya udah mau nggak mau mengikuti antrian mobil panjang itu.
1: Ya itu dia ya, kalau di Jakarta penyakitnya macet. Nggak ada kejadian apa aja macet ya. Ini juga banyak sebenarnya keluhan-keluhan yang soal robohnya JPO yang di Tendean ya. Ini ada yang komentar salah satu warga, katanya perketat lagi dong aturan truk yang ada di jalan dalam kota Jakarta. Karena sudah meresahkan sekali nih, sampai sekarang akhirnya merusak fasilitas umum. Kembalikan lagi lah kata dia gitu, jangan terlalu di los-loskan aja gitu ya, harus ada apa namanya, patroli ya, mungkin semacam patroli atau pencegahan-pencegahan supaya yang bermuatan-bermuatan lebih besar-besar ya dikurangi lah gitu ya.
0: Besar atau terlalu tinggi ya. Nah, ini benar nih, harus ada pengawasan sih bentuknya.
1: Betul.
0: Sama banget. Seperti mobil-mobil bus atau mungkin truk yang masuk ke area pemukiman tuh. Nah itu kan kadang-kadang juga bikin PR warga setempat kalau misalnya dia melewati kabel-kabel gitu.
1: Bener
0: atau
1: banget.
0: Mungkin pohon-pohon yang ada di samping kanan kirinya itu kan mau nggak mau kayak harus ya menebas-nebas gitu kan, saking tingginya.
1: Nyampah ya.
0: Betul.
1: ngerusak juga pohon. Jadi mungkin untuk Anda yang punya keluhan-keluhan serupa, pendengar ya, boleh terkait apa aja ya, sebenarnya sih banyak ya keluhan-keluhan yang mungkin bisa Anda sampaikan, walaupun cuma hal-hal sepele ya Bang. Misal tetangga nih suka buang-buang apa, bakar sampah gitu kan, biasanya
0: nabun,
1: ada
0: yang
1: nambun sampah. Boleh banget disampaikan di 0811 7972 7912.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI, masih di Jakarta pagi ini. Pendengarnya, kita masih tunggu juga aduan-aduan atau keluhan terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik.
2: Sok mangga ya, 021-344-0696 atau 344-1499. Boleh ke WhatsApp juga di 0811-7972-7912.
1: Betul banget. Kalau ngomongin keluhan-keluhan warga di Jakarta, mungkin juga keluhannya nggak jauh sama warga-warga daerah lain nggak sih, Bams?
2: Betul. Dan sebetulnya nggak jauh juga dari rumah kita.
1: Betul,
2: mungkin gitu ya kan?
1: Banget.
2: Kayak di rumah saya tuh Sel, sebetulnya ini agak ganggu sih. Bahkan pernah kayak semacam kita tuh rame-rame mendatangi rumah tersebut. Gara-gara dia tuh ngelepas anjing. Dimana anjing ini kan kalau untuk muslim kan najis, gak ya
1: boleh,
2: gak
1: ya.
2: Boleh kan. Dan lagi ini banyak anak-anak di sana. Jadi kayak anak-anak tuh pada takut keluar. Serang akhirnya ya, gara-gara anjing ini berkeliaran.
1: Oke,
2: gitu. Di komplek
1: ya.
2: Rumah itu kan gak besar. Cuman ya lumayan gitu kalau misalnya ada anjing yang ya satu atau dua yang tiba-tiba dilepas, yang kita gak tahu ini anjing siapa nih dilepas gitu. Mana anak-anak main di luar gitu. Belum lagi kalau misalnya ada kucing yang berkeliaran juga buang kotor. Ini kejadian di rumahku sih. PR banget sih ini. Minggu-minggu kemarin bahkan, atau bulan kemarin, kayak hampir tiap hari tuh buang kotoran di depan rumah. Saya nggak tahu ini kucing siapa, katanya sih kucing liar, nggak tahu. Cuman kan kalau kucing liar, kalau banyak yang kasih makan, akhirnya balik lagi situ, ya nggak sih?
1: Betul.
2: Dan yang
1: banget
2: bikin PR kan bersihin kotornya itu loh.
1: Iya, benar banget. Kayaknya keluhan-keluhan hal yang sama juga pasti dialami oleh
2: di daerah kamu
1: ya.
2: Gimana?
1: Sama-sama, Bams. Kayaknya keluhan-keluhannya di perumahan atau mungkin yang tinggal di luar perumahan juga halnya sama. Kita tuh harus sadar diri, terus saling menghargai ya. Gimana rasanya kalau misalnya kita nggak melarang orang itu untuk memelihara hewan peliharaan, tapi tolong dikandangin.
2: Nah, setuju.
1: Sama banget, Bam. Kayak aku nih, suamiku sama aku kan kerja. Ntar pulang-pulang nih, kita habis maghrib sampai rumah udah kondisi capek, naik kereta ya. Diri pulang, teras rumah tai ayam semua.
2: Nah,
1: kan emosi.
2: Aduh, itu PR
1: ya
2: banget sih.
1: Sampai akhirnya kayak aduh ini capek banget gitu. Tiap pulang kerja nyiramin tai ayam,
2: kotoran
1: gitu kan.
2: Ayam,
1: kotoran
2: ya.
1: Kotoran ayamnya gitu ya. Jadi sampai di sisi pernah kemarin pas aku tinggal pergi kan, pas saya tinggal pergi ya. Terus suamiku di rumah. Dia pulang kerja sempat emosi tuh, dilemparlah bola mainan anak prang gitu ya. Terus ya sebagai istri menenangkan aja gitu, jangan sampai ntar tersinggung yang punya
2: ya,
1: gitu loh.
2: Betul.
1: Tapi di sisi lain ya yang punya harusnya juga paham gitu loh.
2: Iya, betul.
1: Kalau memang bisa gak masalah melihara, tapi dikandangin. Bener. Jadi gak merugikan orang lain gitu ya.
2: Saling menjaga kenyamanan masing-masing deh, bapak ibu ya. Kalau misalnya kan memang dia hidupnya bebas ya, ibu aja taruh di rumah kalau memang hidupnya bebas.
1: Bener.
2: Kan ibu hidupnya gak bebas di lingkungan sekitar kan ada tetangga.
1: Ada tetangga, betul.
2: Gitu. Jadi ya saling menghargai dan saling menjaga kenyamanan.
1: Betul,
2: masing-masing lah
1: banget.
2: Gitu.
1: Sama halnya kayak kucing juga kayak gitu ya.
2: Iya benar, sama. Kucing sama itu.
1: Gak masalah, bahkan kayak misalkan di komplek rumahku ada yang melihara anjing juga, tapi dia gak diliarin, justru aku
2: diikat ya.
1: Iya diikat, dikandangin, jadi dia kayak malah warga tuh seneng gitu ngeliatnya, kayak jadi sekalinya dikeluarin kayak buat mainan anak-anak
2: ya.
1: Gitu. Jadi dia cuman kalau hari Minggu ketika libur kerja atau Sabtu dia lari
2: diajak
1: pagi,
2: jalan,
1: diajak
2: ya
1: jalan gitu doang.
2: Nah, kayak kalau kayak gitu nggak apa-apa, kita nggak masalah gitu.
1: Kita nggak masalah. Betul.
2: Ada juga yang melakukan ya seperti itu, dia bawa untuk jalan-jalan tapi diikat.
1: Nah.
2: Artinya kan kita ya udah nyaman gitu.
1: Aman ya, aman.
2: Bahkan ada yang bilang nggak apa-apa kok ini nggak gigit, ya nggak apa-apa buat Anda.
1: Iya.
2: Kalau buat yang lain ya apa-apa dong.
1: Nah, kita kan nggak tahu juga ya.
2: Kita nggak pernah tahu karakternya akan seperti apa ya, namanya hewan ya,
1: hewan,
2: insting aja yang dia berjalan gitu kan, gitu. Makanya tolonglah bapak ibu yang mungkin mendengarkan siaran kita yang punya tetangga kanan kiri yang terganggu dengan aktivitas Anda memelihara hewan.
1: Betul.
2: Coba sebaiknya dipertimbangkan kembali untuk membuat kandang kayak di rumah gitu ya, diikat kayak misalnya anjingnya gitu.
1: Ya kalau memang gak ada lahan kayak misalnya di perumahan kan, mungkin di perumahan Bams juga sama ya, lahannya terbatas gitu.
2: Betul.
1: Namanya kita perumahan cuma sekotak-sekotak.
2: Betul.
1: Ya emang kalau gak ada lahan ya udah gitu.
2: Jangan memaksakan diri gitu.
1: Betul.
2: Pergi aja ke kebun binatang kalau mau lihat kan.
1: Betul
2: gitu
1: banget. Nah ini sebenarnya keluhan yang sama nih Bams di Tangerang Selatan. Jadi ada yang sempat mengeluhkan terkait aroma menyengat yang sangat
2: sering dirasakan ya.
1: Iya, betul banget, di perumahan Alam Serwa 2, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Dan ini memicu ketegangan di tengah lingkungan pemukiman. Ini pasti dong ya. Hmm. Jadi kalau dilihat kenapa fotonya tuh? Sebenarnya ada kandang ayam kayak semacam ternak kecil-kecilan ya ini.
2: Oh, iya iya.
1: Jadi
2: iya,
1: bukan kandang ayam biasa, ini kayaknya udah
2: ini semacam peternakan kecil sih ya, kalau dilihat gambar ya.
1: Ya, udah kandangnya juga udah lumayan besar gitu ya untuk ukuran kalau rumahan. Nah, ini kehadiran dari keberadaan kandang ayam ini yang akhirnya jadi
2: dipersoalkan sama warga
1: sama
2: ya.
1: Warga, betul banget. Dan warga juga mengaku banyak yang terganggu, tidak hanya mengeluhkan bau tak sedapnya tapi juga mulai mempertanyakan legalitas operasional serta dampak jangka panjangnya ya untuk kesehatan warga sekitar.
2: Ya.
1: Wah, tapi kalau emang kandangnya kayak gitu
2: benar sih.
1: Mengganggu banget ya kalau deket pemukiman ya.
2: Benar sih. Jadi katanya keluhan ini mencuat ya, setelah kandang ayam yang berdiri di atas lahan seluas 4 hektar ini kembali diisi dan beroperasi pada pekan ketiga Juni 2026 kan lalu ya. Dan sejak saat itu ketenangan warga perumahan Alam Serwa 2 ini mulai terusik oleh bau ayam yang datang silih berganti.
1: Perumahan loh ini dekatnya ya.
2: Iya, kesel banget sih ya.
1: Iya, jadi kalau menurut Ketua Lingkungan Perumahan Alam Serwa Dodi ya, yang berusia 35 tahun, ini aroma tidak tak sedap ini tercium paling tajam pada waktu-waktu tertentu mengikuti arah hembusan angin. Ini gak kebayang kalau lagi hujan.
2: Ya gak sih Bams? Benar.
1: Kalau lagi hujan dan jarak kandang ini diperkirakan hanya 10 meter hingga 15 meter dari pemukiman yang akhirnya membuat warga cemas.
2: Ya pantas aja ya. Makanya dari sini banyak juga nih memunculkan penolakan warga. Bahkan bukan hanya perkara kenyamanan sesaat, melainkan ada kekhawatiran juga nih yang jauh lebih besar terkait dengan ancaman kesehatan dan sanitasi lingkungan. Betul, terlebih lagi saat menjelang musim hujan. Benar tuh yang kamu bilang gitu.
1: Ya, jadi menanggapi gelombang protes tersebut, akhirnya pihak keluarga pemilik peternakan membantah ya tuduhan yang dialamatkan kepada pengusaha mereka, kepada usaha mereka gitu ya. Nah, perwakilan keluarga meminta memilik peternak tersebut ini menyebutkan aroma yang dikeluhkan warga bukan bau bangkai atau kotoran yang menetap, melainkan hanya aroma pakan ayam yang sesekali terbawa angin.
2: Masa
1: tapi tetap
2: sih
1: aja ya baunya.
2: Masa sih, kayaknya nggak gitu deh.
1: Biasanya kotoran juga tetap kebawa ya,
2: tetap
1: ya Bang.
2: Bau lah. Iya.
1: Oke, dan ini kan yang terganggu nggak hanya 1-2 orang tapi satu perumahan ya.
2: Bener.
1: Nah, ini
2: katanya sih operasinya katanya udah lebih dari satu dekade ya.
1: Wah, lumayan.
2: Lumayan ya. PR juga ya.
1: Lumayan lama
2: menghadapi ini tiap hari.
1: Dan peternakan ini secara rutin menjaga kebersihan kandang dan juga mengelola kotoran ayam secara mandiri menjadi pupuk. Ini kalau kata pemiliknya
2: yang
1: ya, Bang, ya.
2: Punyanya gitu.
1: Iya, dan dia merasa juga berada di atas tanah milik sendiri dan telah mengantongi izin resmi. Nah, ini Nur Hayati, si pemilik ini, menyatakan bahwa pihak keluarga siap menghadapi persoalan ini dan akan tetap mempertahankan usaha peternakan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.
2: Nah, bagaimana dengan pemerintahan setempat? Nah, jadi ada sejumlah pihak mulai dari Babinsa, kelurahan, kecamatan sampai dengan Satuan Pamong Polisi Praja. Pamong Praja ya, atau Satpol PP sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi peternakan gitu. Dan dari DLH juga sudah ke sana untuk memverifikasi keabsahan klaim perizinan dan kondisi lingkungannya.
1: Nah,
2: dan laporan dari hasil peninjauan lapangannya sudah diserahkan ke dinas terkait gitu.
1: Iya, sebagai langkah penyelesaian, Satpol PP juga bersama dengan DLH menjadwalkan menggelar forum mediasi.
2: Dan mereka berencana
1: melakukan forum mediasi pada
2: hari ini,
1: Rabu
2: Sel.
1: Hari ini ya, dengan pertemuan perwakilan warga perumahan Alam Sarwa 2 dan juga pihak pemilik kandang untuk mencari solusi terbaik atas konflik tersebut.
2: Oke, mudah-mudahan dapat win-win solution ya pendengar ya. Kita ambil informasinya dari kompas.com. Nah, ini sebetulnya permasalahan yang seperti tadi kita sempat obrolin ya antara saya lipunya, ternyata di lingkungan saya juga ada. Nah, kalau misalnya Anda memiliki keluhan-keluhan yang serupa, Anda bisa sampaikan ya di Halo RRI, di mana acara ini sebetulnya acara yang ada di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 9 ke 10 pagi. Tapi kalau untuk penerima keluhannya kita bisa setiap hari ya.
1: Betul banget. Jadi untuk pembahasan aja di Senin, Rabu, dan juga Jumat pendengar ya. Silakan sampaikan di 0811 7972 7912.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta pagi ini masih bersama Sally dan juga Bams di Halo RRI pagi hari ini. Kita sambil nunggu-nunggu ya pendengar ya. Pokoknya walaupun ini sudah di menit 51 ya Bams ya. Sementara kita akan pamit, tapi kita masih undang Anda pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik, masih kita tunggu 24 jam ya Bams ya.
1: Ke WhatsApp aja ya di 0811-7972-7912. Boleh kapan aja mengadukannya, tapi pembahasannya hanya di Senin,
0: Rabu dan juga Jumat di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi.
1: Dan ini juga sekaligus menutup perjumpaan Anda bersama kami di Jakarta pagi ini, edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Budi Priantoro produser, dibantu Hugo, di gatekeeper juga ada teman kita
0: Bina.
1: Saya Bamsari
0: dan saya Sally.
1: Setelah ini akan ada Ruli Hutahayan di Jakarta siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi
0: dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan di Jakarta siang ini. Halo, selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1. Saya sebenarnya sudah lama ya liburan Senin Selasa aja, kayaknya udah berminggu-minggu gak ketemu Anda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga harinya menyenangkan ya pendengar Pro 1. Kalau kemarin saya melihat berita itu Jakarta macetnya luar biasa, seluar biasa itu ya, karena adanya jembatan penyeberangan orang yang ketabrak kren gitu ya. Akhirnya jalanannya ditutup seharian hingga akhirnya di pukul 21.45 hari Senin kemarin baru bisa dilalui. Kemudian kemarin juga di tunnel SCBD tuh macet ternyata ya. Ada kecelakaan motor dan mobil. Ditambah lagi di flyover Simatupang juga kemarin macet gitu ya. Dan ternyata bukan cuman saya aja yang merasakan kemacetan itu kemarin. Hampir semua warga Jakarta juga ikut merasakannya ya. Tapi semoga hari ini energinya sudah kembali pulih ya. Untuk Anda juga jangan lupa jaga kesehatan. Mungkin tadi habis sarapan lupa minum vitamin, boleh deh diminum vitaminnya ya. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang enak. Seperti lagu yang satu ini, Ada Kemenangan Hati dari Esan.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya juga masih mau update nih untuk informasi terkini terkait dengan kondisi jalan Kapten Tendean usai JPO dibongkar. Ini kalau tadi pagi juga sudah mendapatkan informasi dari RTMC Polda Metro ya. Tadi dengerin Kompol Harry sama Bams, kalau jalanannya sudah bisa dilewati dan lancar. Terus saya juga tadi sempat lihat tuh di sosial media pendengar Pro 1. Ini sebenarnya lucu sekali ya. Jadi ketika jalanan ini sudah kembali bisa dilewati oleh kendaraan, itu tuh langsung kayak lagi ada race MotoGP. Jadi soundnya dibikin sound MotoGP, terus satu-satu kendaraannya sudah mulai lewat. Tapi ya alhamdulillah, puji Tuhan ya, pendengar Pro 1, Anda yang mungkin punya aktivitas di sekitar JPO Tendean ini sudah bisa aktif lagi. Karena kemarin teman saya juga rumahnya di Mampang, ini lumayan terkendala dan akhirnya memilih untuk jalan kaki dia ya. Gak tahu deh tuh, antara memang mau ngejar step sekalian olahraga atau gimana. Kalau Anda yang mungkin saat ini juga mau update informasi Tendean atau mungkin informasi lalu lintas lainnya gitu ya, boleh banget mendengar Pro 1. Saya tunggu di 08 11 7972 7912, atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Ini salah satu lagu yang juga familiar dan juga favorit nih, datang dari Glenn Fredly. Ini menemani Anda di pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Ada Malaikat Juga Tahu. Lalu setelah itu saya mau ngajak Anda sedikit sendu ya. Ada Adele dengan Set Fire to the Rain.

Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Sa, akhir-akhir ini aku gampang capek deh.
1: Aku juga gitu, Rin. Tapi sejak aku mulai olahraga ringan, badan tuh jadi lebih seger.
0: Olahraga? Kamu kan sibuk ngurus kerjaan sama ngurus rumah. Memang sempat.
1: Justru itu, gak perlu lama-lama. Cukup 15-20 menit jalan cepat atau stretching sebelum kita kerja.
0: Oh, jadi gak harus ke gym ya?
1: Enggak juga, yang penting rutin. Kita ibu-ibu tuh perlu sehat supaya bisa tetap produktif dan kuat buat keluarga.
0: Aku mau coba deh mulai besok pagi.
1: Luangkan waktu untuk bergerak. Sehat itu investasi, bukan pilihan.
2: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
3: Sembilan 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Ini mau mengingatkan ya, kalau hari ini Prancis harus pulang nih, pendengar Pro 1 ya, dikalahkan oleh Spanyol. Dan nanti akan ketemu nih ya, nanti malam ada England sama Argentina. Inggris Argentina, pegang siapa nih? Sama-sama sulit ya. Kalau saya pegang Argentina aja lah ya, ada Messi. Nah, mungkin ini ajang Piala Dunia juga menjadi salah satu ajang yang menjadi acara yang membuat akrab antara Anda dan anak-anak ya, pendengar Pro 1, karena kemarin bertepatan dengan liburnya anak sekolah gitu. Jadi banyak nih bapak-bapak sih yang mengejek anaknya untuk ikutan, yuk nonton Piala Dunia yuk bareng-bareng. Nah, ternyata pendengar Pro 1, ini ada sebuah informasi dari kompas.com ya, di mana terkait dengan adanya wanti-wanti bahaya begadang bagi si kecil nih, karena euforia Piala Dunia 2026 yang sedang memuncak. Jadi banyak juga nih ya anak-anak ya yang ikut demam sepak bola. Jadi banyak juga orang tua yang mengajak anaknya ikut begadang. Seorang dokter spesialis anak, Dr. Citra Radita, mengatakan bahwa bagi anak tidur ini bukan sekedar waktu untuk beristirahat, tapi saat tidur ini otak juga tetap aktif menjalankan berbagai proses, termasuk memperkuat koneksi antara sel saraf, memproses informasi yang diperoleh sepanjang hari, serta mendukung kemampuan belajar dan pengaturan emosi. Dan kalau itu kurang ya, ini akan menimbulkan dampak yang lebih serius daripada cuma sekedar ngantuk dan lemas saat beraktivitas keesokan harinya di sekolah dan kegiatan lainnya, pendengar Pro 1. Anak bisa jadi sulit berkonsentrasi, mudah lelah, kemudian lebih sensitif secara emosional, serta mengalami penurunan daya tubuh. Gak usah ke anak-anak ya, pendengar Pro 1. Ini orang dewasa juga kalau kurang tidur bawaannya marah-marah mulu ya. Terus yang pastinya gampang lelah gitu ya. Kalau saran saya sih, memang nih setelah Piala Dunia ini ya, para ibu, para pasangan boleh memberikan suaminya, dibeliin itu masker mata ya, karena kayaknya kantong matanya sudah sedep banget itu ya. Dan juga mengingatkan nih untuk jam tidurnya ya, anak-anak dan juga suami atau mungkin keluarga Anda yang sering nonton Piala Dunia, untuk kembali lagi ke jam tidur yang normal ya. Karena untuk anak-anak sendiri membutuhkan sekitar 9-11 jam tidur, sedangkan untuk remaja membutuhkan 8-10 jam setiap malamnya. Jadi diingatkan untuk tidak begadang-begadang lagi, karena akan menimbulkan dampak yang serius. Kalau Anda juga mau punya cerita, sharing-sharing seputar kemarin experience nonton Piala Dunia gitu ya, mungkin ada yang nobar sama anak, sama tetangga atau sekitar Anda, boleh silakan 0811 7972 7912.

0: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
1: Astagfirullah, kenapa Bu?
0: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun. Meski dia terlihat baik, kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
0: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.
2: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya, peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Pendengar Pro 1 Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan saya masih akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan tadi ya, saya putarkan sebuah lagu yang mengingatkan kita kalau di tahun ini adalah tahunnya sensus penduduk juga ya, pendengar Pro 1. Kemudian apa nih kalau misalnya sensus ekonomi dan petugas ini datang ke rumah kita, pendengar Pro 1. Apa yang harus disiapkan ya supaya enggak kaget gitu. Kok tiba-tiba ada ya. Jadi memang Sensus Ekonomi 2026 ini masih akan berlangsung secara door to door di Jakarta hingga 31 Agustus 2026. Jadi kalau nanti ada petugas dari BPS, dari Badan Pusat Statistik datang melakukan pendataan, warga diminta menyiapkan sejumlah dokumen untuk keperluan verifikasi data. Nah, informasi ini disampaikan juga oleh Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti yang mengatakan kalau warga hanya cukup menyiapkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk saat mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026. Di mana sensus ekonomi ini sudah dimulai ya dari tanggal 15 Juni dan nanti akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2026. Jadi Anda hanya perlu menyiapkan KTP dan KK aja, pendengar Pro 1. Di sana juga nanti KTP dan KK Anda tidak akan difoto ya. Jadi petugas akan hanya mengecek aja, memvalidasi, karena tim BPS dan juga tim sensus ekonomi ini sudah punya database-nya. Jadi enggak usah perlu takut kalau nanti KTP-nya akan difoto-foto, KK-nya difoto-foto gitu ya. Dan proses pengecekan dokumen ini juga dilakukan untuk memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi responden. Jadi alangkah baiknya dan memang harus gitu ya, warga memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya saat menjawab pertanyaan petugas sensus. Di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keterbukaan masyarakat menjadi kunci agar data yang dikumpulkan dapat akurat dan juga digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Dan juga Pramono mengingatkan warga agar tidak menutupi kondisi ekonomi saat mengikuti pendataan. Udah, tidak perlu pura-pura ya, nggak usah dilebih-lebihin, nggak usah dikurang-kurangin ya pendapatannya ya, pendengar Pro 1 ya. Jadi memang harus jujur konsepnya. Kalau nggak jujur nanti banyak yang marah. Nanti dosa kalau nggak jujur ya. Dan juga dengan data yang akurat ini bisa membantu pemerintah menyusun berbagai kebijakan secara lebih tepat sasaran. Dengan data yang jujur ini, pastinya nanti KTP Anda juga tidak akan disalahgunakan tuh, pendengar Pro 1 ya. Karena kemarin saya pernah tuh baca informasi kalau misalnya KTP beberapa teman-teman petani itu disalahgunakan oleh salah satu bank gitu, dijadiin pinjol. Ya ampun, sedih banget kan. Jadi memang jangan ditutup-tutupi, pendengar Pro 1, seapa adanya. Kalau memang ekonominya segitu-gitunya aja gitu ya, siapa tahu nanti akan ada bantuan-bantuan lainnya untuk Anda. Jadi tepat sasaran, benar-benar tepat sasaran ya. Dimana BPS juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya. Dan sensus ekonomi 2026 ini tidak bertujuan mendata calon wajib pajak ya. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pemerintah ya. Jangan takut, jangan gundah gulana ya. Ini tidak ada kaitannya dengan calon wajib pajak, pendengar Pro 1. Jadi pesan saya, kalau ada petugas BPS yang nanti datang, Anda boleh siapkan KTP dan KK. Dan di make sure juga kalau memang tim yang datang adalah petugas BPS ya, pendengar Pro 1 ya. Dan diinformasikan juga kalau BPS ini juga telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Telkom, dan PT Peruri untuk menjaga keamanan data yang telah tersimpan di server BPS.
Oke, kalau begitu semoga Anda tenang-tenang aja, tidak takut-takut lagi ya kalau ada yang ketok-ketok rumah. Kalau ada lansia di rumah, jangan lupa juga untuk dikasih pendampingan ya pendengar Pro 1. Mengingatkan nanti tepat di pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk dinamika olahraga. Dan Jakarta Siang ini masih akan berlanjut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Roli Utahayan.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta siang ini.

final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2020.

Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada Dani Olo, umpan 1-2 berbahaya, ada Piroporo. Piroporo yang menjelaskan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Piroporo, umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak 2 game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya, saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya, saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya, improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya. Jadi ya, semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Terastakul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang yang perlu saya terus keep it up terus gitu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Atlet kita yang dikabung-kabung di seleksi.
2: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
3: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
4: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, contoh ini kebetulan saya bawa atlet, kalahnya parah-parahkan karena ya 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ini ketua KONI dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita butuh kita seleksi.
2: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham, Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Maka bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan di Jakarta siang ini pendengar Pro 1. Saya mau update dulu nih untuk informasi. Ada rute baru LRT Jakarta nih pendengar Pro 1 ya, di mana LRT di rute baru ini itu adalah rute Kelapa Gading Manggarai ya. Ini akhirnya hampir rampung ya. Dan pemerintah juga sudah menyiapkan perpanjangan jalur hingga Dukuh Atas serta merencanakan dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan juga di Stasiun Wush Halim. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kalau pembangunan LRT Jakarta menjadi salah satu proyek yang diharapkan bisa mengubah wajah transportasi ibu kota. Dan update-nya saat ini progres pembangunan jalur Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan dapat diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026. Ini jadi hadiah juga berarti ya untuk HUT Indonesia yang ke-81. Tuh, karena harapannya bisa diresmikan oleh Bapak Presiden, ini menjadi milestone ataupun legacy yang mengubah wajah Jakarta. Karena selama ini utara ke pusat ini sering sekali menghadapi kemacetan lebaran yang luar biasa. Apakah cuman sering sekali, bukannya macet terus gitu ya Bapak Ibu? Bagaimana warga utara dan pusat nih pendengar Pro 1 ya, boleh update-update nih ya di 0811 7972 7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Di update juga kalau Bapak Pramono mengatakan di jalur LRT ini dari Kelapa Gading hingga Manggarai memiliki panjang 12,2 km dengan adanya 11 stasiun pendengar Pro 1. Dan proyek ini juga menelan anggaran sekitar 11,5 triliun rupiah. Ya, jadi semoga ini mempermudah pergerakan warga Jakarta ya pendengar Pro 1, amin. Apalagi untuk Anda yang akses kerjanya utara ke pusat ya, jadi lebih singkat waktunya kalau naik LRT ya. Dan deg-degannya berikutnya nanti deh, berapa nih tarifnya ya. Semoga terjangkau. Mari kita berdoa bersama kalau gitu ya. Untuk Anda yang mau update-update dan juga mau cerita nih tentang kebiasaan Anda menggunakan LRT, boleh-boleh nih di-share sama saya ya. 0811 7972 7912.

0: Bu Sari, Bu Sari. Kayaknya anak perempuan juga disuruh kerja seperti laki-laki. Rasanya kok gak wajar ya?
1: Eh, kenapa gak wajar ya, Bu? Justru anak perempuan punya hak yang sama loh untuk belajar dan berkarir.
0: Tapi tugas rumah siapa yang ngurus? Kan biasanya ibu yang ngurus.
1: Tugas rumah bukan cuma ibu yang mengerjakan. Kalau anak laki-laki diajari sejak kecil untuk mandiri, nanti mereka bisa berbagi tanggung jawab juga loh.
0: Tapi zaman dulu gak begitu, Bu.
1: Zaman sudah berubah, Bu. Kesetaraan gender itu bukan melawan tradisi, tapi memberi kesempatan adil bagi semua orang, laki-laki maupun perempuan.
0: Oh, kesetaraan itu tentang kesempatan dan tanggung jawab bersama ya?
1: Betul banget, Bu Sari.
2: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Inspektorat Pembantu Kota Jakarta Selatan menggelar inspeksi mendadak terhadap penggunaan transportasi umum oleh aparatur sipil negara. Sidak dilakukan untuk memastikan pegawai mematuhi kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Pegawai yang kedapatan membawa kendaraan pribadi akan didata dan diarahkan untuk tidak memarkir kendaraannya di lingkungan kantor. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin ASN sekaligus mendukung upaya mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Jakarta Pusat mengimbau warga Kelurahan Harapan Mulia untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Warga didorong memisahkan sampah organik dan anorganik agar dapat diolah maupun didaur ulang sehingga volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir dapat berkurang. Upaya ini merupakan bagian dari program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber. Melalui kebiasaan memilah sampah, pemerintah berharap pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, ramah lingkungan, serta memberikan nilai ekonomis dari hasil daur ulang. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini Maxi pendengar Pro 1 makan siang bersama dengan teman sejati. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Apakah sudah selesai memilih mau makan siang apa? Udah gak bingung-bingung lagi? Atau justru malah baru sempat makan siang nih pendengar Pro 1? Atau justru malah hari ini di kantor ada MBG ya? Makan bergizi gratis karena ada teman yang ulang tahun, atau mungkin ada teman yang resign ya, atau ya karena bosnya lagi baik aja, lagi ditraktir gitu siang hari ini. Kalau saya tadi kebetulan sudah makan siang karena lagi ngenak badan ya, lagi bapil kayak bocil. Tadi sempat makan nasi sama sop iga, ya ampun enak banget, ke tenggorokan hangat gitu ya, dan dagingnya juga empuk, jadi ya gak effort untuk ngunyahnya. Kalau Anda gimana nih menu makan siangnya hari ini, boleh ya cerita-cerita sambil menemani Anda makan siang. Nanti saya akan punya dua teman cantik saya yang akan nemenin Maxi juga di siang hari ini. Kita akan ngobrol bareng bersama dengan duo Antonia pendengar Pro 1 ya. Sambil menemani makan siang Anda, boleh nih di update-update makan siangnya apa hari ini. Kalau mau ada sesuatu yang diceritakan di Maxi hari ini juga boleh ya, di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri, kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai, ya, nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
1: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
4: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Hutahayan di Maxi siang hari ini akan menemani Anda di jam makan siangnya, ya. Semoga makan siangnya udah kepilih mau makan apa dan enak juga makan siangnya hari ini, ya. Sambil nanti saya akan mengajak Anda ngobrol-ngobrol langsung nih di jamnya Maxi, karena hari ini saya kedatangan dua tamu cantik di studionya Pro 1 Jakarta. Ada duo Antonia. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Hai, apa kabar hari ini?
5: Baik.
4: Luar biasa. Aku mau dong dikenalin dulu nih satu-satu dengan duo Antonia ini. Silakan.
5: Oke, perkenalkan aku Eriska Milen.
4: Oke, panggilannya Milen.
5: Milen.
4: Kemudian,
6: dan saya Dona Antonia, panggilannya Dona.
4: Oh, Kak Dona. Pagi, Dona. Udah bosen ya, iya, bercandaan itu ya, Kak. Udah sering banget digituin. Nah, ini awal terbentuknya dua Antonia gimana nih? Mau Kak Dona atau Kak Milen yang cerita?
6: Mungkin. Oke, aku cerita ya.
4: Boleh.
6: Jadi awal mulanya tuh di tahun 2023 itu saya terkena penyakit kanker.
4: Oke.
6: Nah, di saat itu saya berkonsultasi dengan psikolog saya dan dia menyarankan saya untuk journaling.
4: Oke.
6: Jadi saya banyak menulis-nulis.
4: Mm-mm-mm.
6: Kemudian lahirlah tuh lagu-lagu dari hasil karya saya journaling itu.
4: Mm-mm-mm.
6: Nah, terus saya mikir kan, saya tuh mau banget menciptakan legacy gitu. Mm-mm. Untuk orang-orang yang saya sayangi.
4: Mm-mm.
6: Jadi saya mau lagu karya, tulisan-tulisan saya itu menjadi karya yang nyata.
4: Mm-hmm.
6: Nah, di situ saya cari penyanyi yang saya pikir tepat lah untuk menyanyikan lagu-lagu saya.
4: Mm-hmm.
6: Dan saya diperkenalkan oleh seorang teman, sosial medianya Milen.
4: Mm-hmm.
6: Gitu. Dan okay, saya lihat nih sosial medianya, terus saya langsung jatuh cinta sama suaranya Milen. Karena menurut saya suaranya bisa mewakili banget lagu-lagu saya.
4: Ah, oke.
6: Okay. Terus kita kontak-kontakan ya, Milen.
5: Iya, kita kontak-kontakan. Terus habis itu karena aku dengar dulu nih karya-karyanya Kak Dona, ternyata mm-hmm, masuk banget sama genre aku gitu.
4: Oke, okay. Akhirnya dipertemukan lewat sosial media ya.
5: Betul.
4: Ini beneran ini a blind date ya. Jadi memang berawal dari berarti kita bisa bilang terapi kesembuhan juga berarti,
6: iya,
4: ya.
6: Ini proses healing.
4: Proses healing ya. Betul. Dari journaling akhirnya bikin lagu. Tapi berarti sebelumnya Kak Dona juga udah punya basic music gitu ya?
6: Ada, iya, dari SMP, SMA tuh saya suka ngeband gitu,
4: nyanyi-nyanyi. Iya.
6: Ya gitulah. Ya tapi anak iseng-iseng gitu loh.
4: Iya tapi ya bisa gitu yeah. ya. Do sama dengan G nyanyinya gak di C yeah, gitu yeah. ya.
6: Ngerti nada lah.
4: Ngerti nada lah ya. Nah akhirnya kebentuklah dua Antonia ini dari 2025. Jadi perjalanannya 2023 materi yeah, lagu yeah. kekumpul tuh lewat 2020, journaling.
6: 2025 lah saya mulai
4: ketemu Milen.
6: Bertekad untuk menghasilkan karya ini jadi nyata.
4: Oke. Okay.
6: Jadi 2025 benar-benar mulainya.
4: Mulainya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak pendengar Pro 1 ya dengan duo Antoni. Apakah lagu-lagu yang ditulis sama Dona ini lirik-liriknya semua tentang mental health kah ya, tentang healing kah, atau sama dengan yang lainnya gitu ya, lagu-lagu cinta, lagu-lagu manis gitu ya. Tapi nanti kita ngomongin soal makan siang dulu nih pendengar Pro 1. Buat duo Antonia, kalau ngomongin jam makan siang, ini berdua tipe yang on time atau tipe yang one meal a day, atau yang ngikutin ini daftar menu dokter gizi?
5: Enggak lagi.
4: Milen apa aja ya?
5: Apa aja sih aku?
4: Favorit apa paling favorit?
5: Telur sih, aku suka banget telur dan ayam.
4: Telur dan ayam. Iya. Oh, seekor komplit ya.
5: Harus ada
4: ayam
5: itu.
4: Dan telur. Ayam dan telur. Olahannya apa tuh, Len?
5: Biasanya sih biasa aja digoreng aja sih.
4: Goreng aja goreng udah paling aja. Best ya. Tapi kan iya. kalau ngomongin ayam goreng tuh banyak pilihannya, Len. Ada yang lengkuas, ada yang serundeng. Nah, sekarang tuh lagi zaman ayam goreng basah.
5: Oh iya.
4: Iya kan? Terus iya, ayam iya. goreng yang minyaknya banyak banget.
5: Oh, iya benar.
4: Terus ayam goreng yang kering gitu. Nah, kamu tipe ayam goreng itu yang mana yang favorite?
6: Sebenarnya dia enggak boleh gorengan karena dia penyanyi.
4: Bener, kan? Bener. Tapi abis itu minum jeruk nipis mungkin ya.
5: Oh, gimana ya? Berhubungan dengan gorengan itu susah
4: ya. Paling enggak ketemunya ayam goreng aja ya.
5: Iya, ayam goreng sih. Iya sih ayam goreng lagi aja paling.
4: Udah paling
5: ayam
4: aman ya.
5: Tuh aku suka.
4: Wah, enak sih. Itu ya. Juga bahaya Kak Dona ya. Udah gorengan pedas ketemu lagi. Pedas lagi. Jadi ayam dan telur adalah udahlah aman ya.
5: Udah
4: iya. aman. Mau diajak roadshow pakai ayam tuh. Telur tuh udah enggak mikir. Ada enggak restoran ayam goreng favorit?
5: Semuanya sih kayak ayam rasanya sama enggak sih, Kak? Aku suka sih pokoknya.
4: Semua ayam goreng aman iya. aja ya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau misalnya sekarang lagi viral tuh ngikutin ayam goreng ini, ayam goreng itu yang buka cabang dari Bandung,
5: ya,
4: Bali itu kayak ya udah gitu ya. Aku makan gitu ya. Kalau buat Kak Dona sendiri gimana? Berarti sekarang masih seorang cancer survivor ya, Kak?
6: Iya,
4: oke. Okay. Ini gimana nih soal makanan? Pasti lebih ketat
6: nah,
4: lagi.
6: Itu dia.
4: Nah, itu dia.
6: Pasti enggak seru sih ini.
4: Tapi sehat kan?
6: Iya, ya. Iya. Jadi saya intermittent fasting. Oh, saya baru makan jam 12 siang.
4: Berapa jam berarti?
6: Terakhir makan tuh sekitar jam 8 jam 9 sih.
4: 8 9 malam. Yeah. Bukanya di jam
6: 12 siang pasti.
4: Oh, jadi
6: mundur-mundur dikit
4: 12 apa-apa, jam ya? Dikit, sekitar 12 mm-hmm. jam ya. Oke.
6: Okay. Selalu gitu dan saya selalu cut sugar gitu.
4: Oke.
6: Okay. Jadi sebisa mungkin enggak minum gula.
4: Wah, itu menantang.
6: Yes, apapun pahit pokoknya.
4: Apapun pahit ya. Di antara menantang untuk mikir dan menambah energi, ya kan Kak, pasti sugar.
6: Jadi
4: untung enggak asam lambung ya Kak Dona.
6: Untungnya aman.
4: Untungnya aman. Berarti kalau untuk soal makanan si intermittent fasting itu ada pantangan juga enggak sih, Kak?
6: Enggak sih, cuma jendela makan aja kan.
4: Iya, cuman itu ya. Kalau untuk dari kesehatan segala macam semuanya masih dimakan atau udah mulai ada yang dikurangin gitu?
6: Tepung-tepung gitu, kemasan sih. Pokoknya gak sehat-gak sehat lah itu ya.
4: Susah lagi keluar susah, dari tepung. Tepung gorengan kayak masa ditolak gitu ya.
6: Iya. Tapi jadi, ya begitulah demi kesehatan ya.
4: Iya, iya. Jadi kalau ngomongin makanan favorit, kalau Kak Dona makanan favoritnya apa? Kalau
6: Milen saya gampang banget. Somai gitu ya.
4: Oh iya benar-benar.
6: Risol.
4: Apalagi somai yang gendut-gendut gitu ya.
6: Gampang deh kalau saya makan apa aja.
4: Makan apa aja. Tapi kalau misalnya kan kadang-kadang tuh ada orang yang punya mood booster tuh karena lagi drop, lagi gak enak, lagi feeling blue gitu ya. Tuh obatnya kadang-kadang kan makanan, kalau enggak minum-minuman manis gitu ya. Kalau Kak Dona apa? Ada gak?
6: Ice Americano pahit.
4: Nah, itu tetap pahit
6: ya, itu booster saya banget.
4: Itu booster. Berarti Kak Dona nih di rumah bikin sendiri atau ada langganan?
6: Ngirit ya, karena saya sehari ngopi dua kali. Jadi saya beli sasetan yang gak pakai gula.
4: Oh, jadi dibikin sendiri gitu ya.
6: Seduh sendiri. Terus kasih es sendiri.
4: Oh, jadi itu lumayan ya kalau misalnya kita nonton konten-konten hack bikin kopi sendiri tuh. Kena tuh ke Kak Dona ya.
6: Asal enggak pakai gula aman.
4: Tapi sebelum adanya perubahan gaya hidup, Kak Dona semuanya juga sikat atau sebelumnya juga mengurangi tepung-tepungan sehat
6: emang
4: juga?
6: Emang saya makannya normal-normal aja menurut saya ya, gitu. Tapi karena adanya pernah didiagnosa seperti itu, jadi semakin berhati-hati sih.
4: Oke.
6: Tapi sebenarnya nggak yang benar-benar nggak banget gitu ya. Kadang ada kue saya mau juga saya makan, tapi in moderate aja.
4: Oke. Pokoknya semuanya boleh asal konsepnya secukupnya ya.
6: Iya, secukupnya gitu. Kayak kalau bisa enggak usah, tapi kalau mau secukupnya.
4: Secukupnya. Gitu. Tidak boleh berlebih. Tidak gitu berlebih. Ya. Kalau bisa kepengen banget satu beli satu bagi lima. Kayak pasti enggak habis gitu kan. Kalau tadi Milan ayam sama telur, kalau Karuna semuanya sikat. Tapi yang paling favorit apa, Kak? Yang kayak ya misalnya kalau lagi keluar untuk promo, kalau lagi ada show atau kayak lagi aduh kepengen banget makan bakmi, pokoknya apapun kelalu tapi bakmi dulu gitu.
6: Aku sih gampang banget nasi goreng udah.
4: Wah, itu comfort food sih.
6: Iya kan?
4: Kayak okay, aman, enggak apa-apa gitu ya.
6: Nasi goreng tinggal pilihannya aja toppingnya apa, apa itu buntut atau itu.
4: Bener-bener. Ya, ya. Teri.
6: Teri gitu ya. Combrang.
4: Combrang. Aduh, combrang enak lagi, Kak.
6: Itu udah makan ya kalau apa.
4: Kalau enggak bisanya go food ya.
6: Go food nih langsung.
4: Sama pilihan nasi goreng berarti. Kak Dona tim nasi goreng yang pucet, coklat, merah atau hijau,
6: pokoknya asin.
4: Oh, gurih-gurih ya.
6: Aku lebih suka yang savory daripada yang sweet.
4: Iya sih, lebih menarik. Tapi tetap harus dessert dong.
6: Enggak.
4: Oh, aman.
6: Enggak makan gula.
4: Oh, iya benar juga ya. Jadi ya udah habis makan udah tenang aja.
6: Udah minum kopi aja.
4: Minum kopi aja.
5: Es Americano. Kuncinya kopi.
6: Kopi.
4: Kuncinya kopi ya. Kalau Milan tim dessert enggak?
5: Aku buah sih lebih suka.
4: Oh, apa favoritnya? Ngomongin
5: semangka.
4: Buah. Wah, itu enak banget lagi. Seger, manis.
5: Airnya tuh
4: Iya. Kayak udah gitu, kayak komplit ya. Udah menjadi penutup makanan gitu ya. Seru juga nih pendengar Pro 1 ya. Ternyata duo Antonia ini makannya gak susah-susah nih. Kalau lagi jalan-jalan ada nasi goreng berhenti, tenang gitu ya. Milen tinggal dikasih ayam goreng sama telur. Tidak repot gitu ya makan siangnya. Tapi tim makan siang yang kalau makan nasi goreng juga gak sih, Kak Dona? Karena kan banyak orang yang bilang gini kayak nasi goreng itu makan pagi nggak sih gitu, sarapan nggak sih?
6: Ya karena aku nggak makan pagi kan, jadi
4: karena intermittent fasting ya. Oh iya, bukanya baru jam 12, ketutup jam 9, jam 8 ya. Jadi tidak ada tuh istilah nasi goreng hanya untuk sarapan doang gitu ya.
6: Kadang bubur ayam juga bisa buat makan siang saya.
4: Oh iya benar
6: ya
4: juga.
6: Kan?
4: Iya
6: kan? Kalau makan pagi.
4: Bener. Sama kayak orang kayak makan bubur ayam sore-sore aneh banget sih gitu ya. Tapi kalau Mila nih jam makannya cukup teratur nggak? Kan ada yang nge-skip sarapan karena kayak nggak bisa sarapan nih. Padahal kan kalau ngomongin sarapan ternyata memang tetap harus isi juga kan gitu. Walaupun cuma telur sebutir gitu. Gimana buat Mila sendiri?
5: Kalau aku justru kurang suka sarapan sih.
4: Oh, jadi di brunch-kan.
5: Iya, jadi kecuali mungkin kalau lagi mau ya. Kadang kayak kalau misalkan dari malamnya enggak ada makan nih. Nah, paginya tuh udah lapar kan.
4: Udah kayak lapar nih, makan deh.
5: Baru makan tuh paginya. Tapi kalau misalkan malamnya kayak udah banyak ngemil, banyak makan tuh paginya udah aduh kayaknya belum lapar deh, kayaknya enggak. Terus suka mual gitu kalau misalkan sarapan pagi gitu loh.
4: Jadi emang bukan tim breakfast ya. Tapi makan siang tetap, makan malam tetap enggak, apa on diet juga nih?
5: Kadang sih kayak abis maghrib masih makan sih.
4: Ada batas jamnya ya. Wah, seru nih. Mungkin pendengar Pro 1 juga punya kebiasaan makan yang sama Milen dan Dona pendengar Pro 1 ya. Boleh nih ikutan cerita-cerita. Takutnya Anda juga ternyata penggemar nasi goreng dan juga ayam goreng. Bisa sharing-sharing juga kan. Info lokasi ayam goreng enak gitu. Betul. Sherlock ya. Boleh ikutan ngobrol di 0811-7972-7912. Dan setelah ini kita akan ngobrolin tentang singlenya, judulnya Bukan Denganku ya.
6: Iya betul.
4: Okay, boleh di spill sedikit dulu tentang Bukan Denganku ini. Mau Kak Dona atau Kak Milan silakan.
6: Sebenarnya ini mini album sih, Suara iya. Hati ada 6 lagu.
4: Nah, ini salah satu lagu ini yang menjadi berarti fokus ya. Dan ini yang dikeluarkan untuk yang pertama berarti Kak?
6: Enggak, udah keluar 6-6-nya.
4: 6-6-nya tapi yang Sibukan Denganku ini yang jadi pilihan.
6: Betul.
4: Oke. Ngomongin apa nih dengan Sibukan Denganku ini secara
5: Bukan Denganku ini nyeritain tentang seseorang yang bisa lepas dari hubungan yang toksik nih Kak.
4: Oh, sering terjadi di kota-kota besar ya. Iya.
6: Gimana aja sih? Cuma di kota besar, di kota kecil.
4: Bener lagi. Cuman kadang-kadang tereksposnya justru lebih gede di sekitar kita gitu ya. Karena ngomongin toksis kan banyak banget ya.
5: Benar.
4: Oke, jadi akhirnya lepas nih dari si hubungan toksik ini. Oke, kalau gitu nanti kita akan ngobrol tentang Bukan Denganku lebih banyak pendengar Pro 1 dan juga tentang EP-nya ya, judulnya Suara Hati. Tapi nanti juga Milen sama Duna dari Dua Antonia akan nyanyiin langsung ya. Berarti ya. Tapi sebelum dinyanyikan langsung, saya mau spill dulu deh nih. Saya akan puterin lagunya langsung untuk Anda. Ini dengan Duo Antonia dengan Bukan Denganku untuk Anda pendengar Pro 1.

0: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
1: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
0: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
1: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuma takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
0: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
1: Padahal nih ya, belum tentu semua yang rame itu cocok sama kita.
0: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
1: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri, perlu nggak, butuh nggak, atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
2: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jakarta siang ini, 91,2 FM,
5: RRI Pro 1 Jakarta.
6: Maksi, makan siang bersama teman sejati.
7: Pro 1 RRI Jakarta.
8: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Maksi pendengar Pro 1 dan juga masih bersama dengan Duo Antonia. Kebetulan kami bertiga semuanya sudah makan di studio ya pendengar Pro 1 di jam Maksi ini. Semoga Anda juga sudah makan ya. Jangan telat-telat makannya. Nanti kadang-kadang nih kalau ada yang telat makan ketika udah jam makan siangnya suka lebih banyak tuh porsinya karena udah kelamaan kosong perutnya. Kita lanjut lagi ngobrol sama Duo Antonia ya, pendengar Pro 1 menemani makan siang Anda juga. Aku mau ke Kak Dona dulu deh. Kenapa akhirnya memilih nama Duo Antonia ini? Kak Dona.
9: Ya, jadi sebenarnya Antonia itu nama tengah saya. Dan saya sebagai foundernya. Kemudian Antonia juga memiliki arti yang bagus.
8: Oke.
9: Yaitu priceless atau tak ternilai harganya. Jadi kita ingin memberikan suatu value kepada para pendengar. Dan juga Duo Antonia ini sangat berharga untuk kami berdua.
8: Oke. Nah, awalnya kan sebelum masuk ke dunia musik, ada kesulitan gak sih ketika bikin grup ini, Kak Dona?
9: Maksudnya kesulitannya gimana nih?
8: Untuk cari milen, untuk bikin lagunya, produksi semuanya sampai sekarang, walaupun udah dicicil dari 2023 gitu kan, lirik-liriknya pasti kan ketika masuk ke produksi apa brainstorming, aransemen dan lain-lain gitu kan butuh proses yang banyak dan apalagi EP gitu Kak, variasi gitu dari lagu ke lagunya.
9: Jadi sebenarnya saya ini pekerja kantoran ya semenjak lulus kuliah.
8: Oke.
9: Jadi ini benar-benar suatu industri yang baru nih, industri kreatif gitu. Dari saya yang kerja 9 to 5 gitu ya, terus sekarang tiba-tiba kerja di industri kreatif,
8: musik gitu ya, kreatif. Gitu.
9: Tapi memang ini passion saya dan karena itu tadi saya dulu berpikir ternyata hidup tuh ada ujungnya ya gitu loh karena terkena diagnosa itu gitu. Jadi saya ingin menjalankan passion saya gitu, karena saya tidak mau membuang-buang waktu lagi. Dan kalau dibilang sulit entah kenapa ya kok jalannya tuh dimudahkan gitu loh Mbak. Jadi dari saya ketemu orang yang memperkenalkan saya dengan produser, kemudian produser memperkenalkan saya ke Milen gitu. Jadi kayak jalannya tuh diatur banget sama Tuhan, tek tek tek tek gitu. Jadi kayak oh apakah ini jalannya, Tuhan tolong atur deh gitu. Saya ngikutin aja. Ternyata ya begitu. Jadi kalau dibilang kesulitan
8: mulus banget ya, nggak usah mikir aduh mau sama siapa produsernya nanti ya, music directornya siapa.
9: Pokoknya apa yang saya doakan gitu tiba-tiba Tuhan kasih jawaban. Jadi Tuhan kasih jawaban. Jadi saya ya gitu sih, mengandalkan Tuhan.
8: Oke. Tapi shifting dari kerja kantoran ke sini lumayan jauh berarti. Lumayan banting setir, Kak Dona.
9: Sangat banting setir.
8: Sangat banting setir.
9: Enggak ada comfort zone saya.
8: Kerja kantorannya enggak ada entertainment-nya sama sekali gitu ya.
9: Ada sama sekali. Iya, benar-benar.
8: Sempat shock atau justru kayaknya lebih happy sih?
9: Agak kaget-kaget, terkaget-kaget sih gitu.
8: Terkaget-kaget ngelihat rekeningnya, iya. Mungkin
9: Itu juga terkaget, ya banyak,
8: okay.
9: banyak kagetnya. Tapi ya karena memang kembali lagi itu passion saya adalah musik. Ya saya enjoy
8: dijalanin juga disini, ya. Nah kalau ngomongin dunia kreatif gitu ya, dan Kak Dona dan juga Mila itu pasti kan ngomongin udah idealis banget lah pasti ya. Ngomongin mood gitu, ngomongin suka gak suka, kayaknya lebih enak diginiin gitu ya. Ada bentrok dengan jam-jam tertentu gak? Kayak misalnya Milanya justru lebih panas kalau diajak ngomong malam-malam, kalau Kak Dona lebih fresh ngomongnya siang gitu.
10: Ya, justru
9: enggak ada ya.
10: Jamnya sama lagi.
8: Gitu.
10: Iya, ada kan yang emang bisa bikin musik tuh di malam, ada juga kan yang kayak gitu. Tapi malah aku sama Kak Dona tuh sama. Jadi kayak oh siang tuh waktunya produktif gitu.
8: Oh, jam produktifnya tuh sama-sama di siang, yeah. Kebetulan ya.
9: Sama-sama morning person.
8: Oh, jadi tidak susah membangunkan satu sama lain ya.
9: Karena kan ada yang bisa inspirasi datang kalau malam-malam banget
10: itu gitu
9: aja. Kalau saya itu jam tidur.
8: Jadi kalau Kak Dona chat Milan jam 8 tuh oh udah bangun nih anaknya gitu ya. Kalau buat Milan sendiri, apakah ini pengalaman pertama di dunia musik atau justru ini adalah lanjutan dari karir-karir sebelumnya?
10: Kalau dibilang pertama sih enggak, sebenarnya aku nyanyi itu dari kecil. Cuman kalau untuk serius banget nih, ini kan serius banget nih, belum nyampe ke
8: bukan cuman awalnya, hobi doang gitu
10: iya,
8: ya.
10: Awalnya betul hobi gitu. Dari kecil aku nyanyi festival, lomba gitu. Bahkan juga aku kuliah juga jurusan seni musik juga. Iya, dan spesialisnya vokal juga. Gitu, kenapa enggak nih diseriusin gitu kan? Itu udah satu jalur banget tuh.
8: Udah
10: akhirnya ketemu Kak Dona nih, Kak Dona terus mau produksi ini untuk bikin duo, terus juga lagu-lagunya aku suka. Kayaknya ini deh jalannya.
8: Coba deh yuk bareng collab ya. Tapi sampai sekarang sudah lulus di perkuliahan?
10: Udah. Aku lulus 2023.
8: Nah sebelum itu di dunia musik aja?
10: Di dunia musik.
8: Jadi sama-sama satu path juga ya. Akhirnya sekarang punya duo Antonia ini nih ya. Ke Kak Dona deh, kenapa akhirnya memilih Suara Hati sebagai judul mini album perdananya? Selain mungkin karena ungkapan journaling kamu ya.
9: Bisa. Tapi sebenarnya gini, jadi 6 lagu dalam Suara Hati itu saya ciptakan sangat relevan dengan suara hati para pendengar gitu. Jadi ada yang cerita yang saya buat, saya lihat sendiri. Ada juga cerita orang yang curhat sama saya. Jadi coba deh kalau pendengar dengerin dulu gitu ya, 6 lagu itu benar-benar kata-kata yang jujur, kata-kata tentang pengharapan, bertahan, penyesalan, ya, women empowerment juga gitu. Jadi itu relate banget sih sama para pendengar yang ya saat ini itu like daily apa ya,
8: daily activity biasa aja ya, pengalaman sehari-hari ya.
9: Pengalaman sehari-hari gitu.
8: Dan tadi kan kalau ngomongin yang bukan denganku tuh tadi lebih ke relationship ya.
9: Lebih ke women empowerment.
8: Yang 5 lainnya?
9: Ada yang tentang penyesalan, ada yang tentang bertahan.
8: Tapi tentang relationship atau tentang
9: semua
8: life?
9: Tentang cinta.
8: Tentang cinta, tema besar tetap cinta.
9: Iya, karena saya ini memang hopeless romantic. Agak-agak bucin anaknya.
8: Agak-agak bucin ya.
9: Jadi suka yang cinta-cinta. Jadi namanya sih tentang cinta sih.
8: Tentang cinta teman, variasinya berbeda tadi ya. Ada yang nyesal tadi, ada yang patah hati, berarti pasti ada juga ya Kak?
9: Ada,
8: jangan ada. Sedih.
9: Coba dengerin.
8: Ada harapan juga, lalu keluar dari hubungan toksik di bukan denganku ini gitu ya. Untuk proses kreatifnya sendiri ada kesulitan gak nih Kak Dona sama Milan? Entah itu nyatuin genre yang sama atau mungkin ada pilihan kata-kata yang kayaknya lebih bagus diginiin deh Kak Dona gitu.
9: Kesulitan sih enggak ya. Milan banyak di kasih masukan di improvisasi vokal gitu.
10: Pedosan kan kadona. Jadi kita kayak bagi-bagi porsi, bagi-bagi gitu sih.
8: Oke. Okay. Jadi tantangannya semua terlewati dengan baik ya.
10: Iya.
8: Saling melengkapi gitu ya. Tapi akhirnya memilih tema woman empowerment karena memang lebih dekat dengan wanita aja berarti. Ya, maunya sebagai, pendengarnya
9: Sebagai perempuan ya gitu. Ya sebenarnya lagu 6 lagu ini bisa didengarkan juga sih.
8: Yes, yang, in general gitu
9: general,
8: ya.
9: Iya. Ada juga cinta. Ada satu lagu tuh saya buat khusus untuk anak-anak saya. Tapi sebenarnya itu lebih general sih, lebih universal lah. Bisa cinta kepada sahabat, bisa cinta kepada teman, orang tua gitu. Bisa juga kepada anak. Yang judulnya Selalu Ada. Jadi dari 6 itu mendingan dengerin deh kalau penasaran.
8: Oke, berarti tuh untuk dengerin EP-nya ini udah bisa dengerin di mana nih, Kak Dona?
9: Di semua platform musik, ke Spotify,
8: jadi,
9: Apple, YouTube.
8: Jadi search-nya tinggal Duo Antonia aja.
9: Duo Antonia, yeah. Nanti keluar tuh.
8: Keluar EP-nya, tuh 6-6-nya ya. Mm-hmm. Bisa langsung dicek di YouTube berarti juga udah ada ya?
9: YouTube Music ada, ya.
8: Yeah. Oke, di YouTube Music, di semua platform pemutar musik juga udah ada. Mungkin di sosial medianya mau diinfo juga Kak Dona dan Milen?
10: Boleh. Kalau sosial media aku eriska.milen itu Instagram, terus juga TikToknya aku punya TikTok Eriska Milen Official.
8: Oke, jadi pokoknya search aja Eriska Milen langsung keluar tuh ya. Oke, kalau Kak Dona sendiri gimana?
9: Kalau personal aku Dona underscore Antonia, TikTok juga sama. Tapi kalau official Duo Antonia itu Duo, TikTok, Instagram, YouTube itu Duo Antonia Official.
8: Duo Antonia Official. Jadi langsung aja di search pendengar Pro 1 ya. Semuanya udah komplit tuh, ada 6 lagu yang bisa Anda nikmati. Lagu favorit Milen di EP ini apa?
10: Lagu favorit aku semuanya sih favorit.
8: Gak
10: ya,
8: boleh, gak boleh. Cuman boleh mau berapa? Mau satu atau dua?
10: Kalau yang paling mungkin yang
8: Oke, boleh.
10: Saat kau
8: most,
10: pergi.
8: Most saat kau pergi. Ya. Atau menceritakan tentang apa tuh yang saat kau pergi?
10: Saat kau pergi itu menceritakan tentang penyesalan.
8: Yang ini yang tadi diomongin sama Kak Dona ya.
10: Kenapa sih gitu pas bareng dia tuh aku nggak benar-benar ngejaga dia, kayak gitu loh.
9: Dan itu terus story lagi.
10: Iya itu terus story.
8: Jadi lebih mudah ya Kak bikinnya.
9: Mudah.
8: Dari cerita sendiri,
10: iya langsung cerita orang ya.
8: Langsung toles ya.
10: Terus itu juga kan mellow ya, kayak aku suka banget lagu-lagu yang mellow.
8: Oke.
9: Dan terlebih lagi itu diproduseri oleh Mas Baby Romeo.
8: Iya. Makin dapet lah ya.
9: Betul. Aduh, dalam banget tuh. Jadi bukan denganku dan saat kau pergi tuh diproduseri produseri Mas Baby Romeo.
8: Oh, jadi lagu yang nanti akan kita dengerin bareng-bareng nih produsernya ya, sama ya.
9: Aku tuh
8: ya,
9: Mas Baby Romeo.
8: Kalau untuk Kak Dona, favoritnya apa? Most.
9: Sama sih sama Milen, tapi ada juga satu yang selalu ada, itu tentang
8: Selalu Ada.
9: Saya bikin untuk anak-anak saya.
8: Yang tadi ya, yang tadi, bisa untuk general ya.
9: In general juga
8: lagunya.
9: Bisa.
8: Lagunya. Ini juga lebih relate lagi ya karena tiap hari ketemu ya. Langsung tiap hari ketemu. Nah, untuk next-nya gimana nih untuk rencana dari Suara Hati dan mungkin juga ada promo-promo lainnya gitu, Kak Dona atau Milen?
9: Kita sih sekarang lagi ada rangkaian promo.
8: Oke.
9: Baik di radio maupun off air gitu ya. Dan juga kalau rencana jangka panjangnya kita akan produce lagu-lagu baru lagi gitu, dan pokoknya kita nggak akan berhenti berkarya dan stop di sini.
8: Amin.
9: Karena kita percaya musik pasti menemukan pendengarnya.
8: Bener, itu kuncinya ya.
9: Iya.
8: Musik pasti menemukan pendengarnya. Jadi masih muter-muter untuk promo aja, dan untuk update-update lainnya bisa ke sosial media tadi ya, Instagram, TikTok,
9: terus tuh.
8: YouTube ya.
9: Yes.
8: Duo Antonia Official. Oke, okay, last one. Apa nih yang mau disampaikan untuk pendengar Pro 1, baik dari Dona dan juga dari Milen?
10: Kalau dari aku, pokoknya jangan lupa untuk selalu dengerin lagu atau album, mini albumnya Duo Antonia, Suara Hati, di semua platform musik kesukaan kalian semua.
8: Oke, Kak Dona.
9: Aku juga pengennya itu sih, nggak boleh ya.
8: Ya idem ya.
9: Tapi jangan lupa utamakan kesehatan dan sayangilah keluarga karena kita tidak tahu waktu kapan kita tidak bisa bersama-sama lagi.
8: Oke. Jadi benar-benar memanfaatkan
9: waktu sebaik-baiknya.
8: Waktu sebaik-baiknya.
9: Dan lakukan apa yang kamu mau sesuai dengan passionmu karena itu tadi. Kita tidak pernah tahu sampai
8: kapan. Betul.
9: Ya.
8: Jadi konsep YOLO in a good way
9: YOLO,
8: memang ya, ya. In a good way ya, tapi way ya, ya. Itu memang benar-benar harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yes. Jadi bijak gitu ya. Oke, okay, baik. Semoga obrolan kita di siang hari ini bisa jadi inspirasi juga buat pendengar Pro 1. Apalagi message-nya benar-benar harus menghargai setiap waktu yang Anda punya. Terus jaga kesehatan juga. Jangan lupa passion-nya juga di pupuk ya kak, yes, karena ntar hidupnya jadi gak happy kalau passionnya gak kesampaian ya. Hobinya jangan lupa juga biar gak stres-stres ya. Pendengar Pro 1, ini di akhir dari obrolan saya bersama dengan duo Antonia. Dan sesaat lagi Anda akan langsung mendengarkan secara live, karena mereka akan langsung nyanyi di studionya Pro 1. Ini dia duo Antonia dengan Bukan Denganku.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Ada dua rute baru yang akan kita kembangkan. Yang satu ke JIS, yang satu lagi ke KCIC, ke WUS.
3: Karena dapat tanggapan positif dari RRI untuk bisa bekerja sama ke depannya dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Provinsi DKI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta berencana mengembangkan rute baru LRT Jakarta menuju Jakarta International Stadium dan Stasiun WUS Halim. HIPI DKI dan RRI Jakarta siap kolaborasi perkuat dukung UMKM di Jakarta. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta berencana mengembangkan rute baru LRT Jakarta menuju Jakarta International

0: Stadium dan Stasiun Wush Halim. Berikut Penta Medita melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana mengembangkan rute baru LRT Jakarta, yakni menuju Jakarta International Stadium atau JIS dan Stasiun Wush Halim. Adapun pengembangan rute tersebut rencananya akan dilakukan usai perpanjangan jalur LRT Jakarta rute Manggarai hingga Dukuh Atas selesai. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin di Stasiun LRT Rawamangun, Jakarta Timur.
2: Nah, bagaimana pengembangan ke depan? Sebenarnya ada dua yang akan dikembangkan. Yang pertama, nantinya dari sini, KRL atau LRT Jakarta ini, ada dua rute baru yang akan kita kembangkan. Yang satu ke JIS, yang satu lagi ke KCIC, ke WUS. Nah, kalau dua itu terkoneksi, maka konektivitasnya akan semakin baik.
1: Gubernur Pramono sendiri menargetkan pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai hingga ke Dukuh Atas dapat dilakukan pada awal tahun 2027 dan selesai pada tahun 2028 mendatang. Setelah itu, pihaknya akan memulai pengembangan rute baru LRT Jakarta menuju JIS dan Stasiun Wush Halim. Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebut bahwa rencana pengembangan rute baru tersebut telah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sementara itu, Gubernur Pramono juga membuka peluang untuk melakukan pembiayaan kreatif guna merealisasikan pengembangan rute tersebut. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Wagub DKI Jakarta Rano Karno sebut perubahan perda pajak dan retribusi perkuat tata kelola fiskal Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, serta tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, dan adaptif. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Rano juga mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan yang disampaikan selama pembahasan RANPERDA. Menurutnya, pandangan seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi regulasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di Jakarta.
4: Eksekutif menyambut baik saran dan pendapat yang disampaikan oleh seluruh fraksi terhadap RANPERDA ini. Pada kesempatan pertama, saya sampaikan kembali sejumlah poin utama dalam materi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu 1. Penegasan definisi terkait kendaraan umum dalam rangka pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta implementasi tarif sebesar 50%. 2. Penyesuaian ketentuan kapasitas tertentu untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagai objek yang dikecualikan dari pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2001 penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. 3. Perluasan pengecualian objek pajak reklame. 4. Perluasan pengecualian objek retribusi atas layanan kesehatan terhadap satuan pendidikan negeri. 5. Penyesuaian rincian objek dan detail rincian objek beserta tarif retribusi daerah lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kondisi pemungutannya.
3: Lebih lanjut, Rano menjelaskan, dalam aspek tata kelola perpajakan, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat integrasi data, sistem verifikasi penerimaan pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyusunan laporan tax expenditure daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fiskal daerah. Untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD, Pemprov DKI Jakarta akan menyusun roadmap reformasi pendapatan daerah 2026 hingga 2030 yang meliputi penguatan kapasitas fiskal, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: HIPPI DKI dan RRI Jakarta perkuat kolaborasi dukung UMKM. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
5: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI DKI Jakarta memperkuat kerjasama dengan RRI Jakarta melalui audiensi yang digelar hari ini di ruang rapat RRI Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman atau MOU yang telah terjalin dan berlaku hingga 2027 mendatang. Kolaborasi ini diharapkan menjadi wadah penyebar luasan informasi, edukasi, dan sosialisasi kewirausahaan kepada masyarakat. HIPPI juga ingin memanfaatkan RRI sebagai media publik untuk memperkenalkan berbagai program pembinaan usaha serta mendorong perkembangan UMKM di Jakarta. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta, Uci Hardiman hari ini.
6: Audiensi pagi hari ini bukan audiensi yang pertama. Kami memang HIPPI itu sampai 2027 berlanjut mengenai MOU. Kami hari ini sangat bahagia sekali karena dapat tanggapan positif dari RRI untuk bisa bekerja sama ke depannya dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Provinsi DKI Jakarta. Mungkin ke depannya banyak program-program kami yang bisa diinformasikan kepada masyarakat dan juga melibatkan banyak masyarakat untuk mengenai edukasi, sosialisasi, seorang menjadi pengusaha, dan banyak hal yang lainnya.
5: Uci berharap kerjasama tersebut dapat terus diperkuat untuk memberikan informasi yang aktual sekaligus edukatif kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi HIPPI dan RRI diharapkan mampu mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha baru serta meningkatkan daya saing UMKM di Jakarta. Sebagai informasi, dalam audiensi tersebut, Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta, Uci Hardiman, turut didampingi jajaran pengurus, diantaranya Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Andiko Wicaksono, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Erma, Ketua Bidang UMKM Faisal Hasan Basri, serta Ketua Satuan Tugas HIPPI DKI Jakarta, Fidel. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan sidak terhadap rumah makan yang diduga mengkonsumsi daging hewan penular rabies di Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat menyidak 3 rumah makan atau lapo yang diduga mengonsumsi daging hewan penular rabies atau HPR yang dijadikan bahan pangan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari 3 lokasi yang diperiksa, petugas menemukan dugaan daging HPR di salah satu rumah makan, yakni lapo Iwan Samosir di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Barat, Tanti, mengatakan petugas telah mengambil sampel daging dari lokasi yang diduga menjual daging HPR untuk kemudian diperiksa di laboratorium. Menurut Tanti, dugaan tersebut muncul setelah petugas menemukan daging beku di dalam freezer yang secara pengamatan awal memiliki karakteristik menyerupai daging hewan penular rabies. Demikian hal ini disampaikan Tanti kepada wartawan pada Rabu 15 Juli 2026.
8: Hasil pemeriksaan kami ada di penyimpanan di freezer pemilik. Kami memeriksa berupa daging-daging beku secara organoleptik tapi tidak dicoba rasanya ya. Jadi secara pandangan mata, tekstur, bau mendekati dengan apa yang kami curigai yaitu daging HPR. Untuk itu, untuk penegakan dari pembuktian bahwa memang itu adalah bagian daging HPR, maka kami kirimkan ke Labkes Mafet Puskesmas.
7: Meski demikian, Tanti menegaskan pihaknya belum dapat memastikan jenis daging tersebut sebelum hasil uji laboratorium resmi ditertibkan. Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penegakan aturan terhadap rumah makan tersebut. Tanti menegaskan, sidak ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang peredaran dan penjualan hewan penular rabies sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Peran orang tua tidak berhenti ketika anak memasuki gerbang sekolah pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Justru komunikasi di rumah dinilai menjadi bekal penting bagi anak untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
9: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tidak hanya menjadi waktu adaptasi bagi siswa di lingkungan yang baru. Momentum tersebut juga dimanfaatkan orang tua untuk membangun komunikasi yang lebih erat dengan anak sebagai bekal menjalani kehidupan di sekolah. Salah satunya dilakukan Nida, orang tua siswa kelas 1 SDN Serengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan. Sejak anaknya diterima di sekolah dasar, pembicaraan mengenai kegiatan MPLS dan kehidupan sekolah menjadi salah satu topik utama yang sering dibahas di rumah. Kepada RRI Jakarta kemarin, Nida mengaku anaknya menyambut hari pertama sekolah dengan penuh antusias. Ia juga menyadari, memasuki lingkungan baru membuat orang tua perlu memberikan pendampingan lebih kepada anak. Misalnya membangun komunikasi dengan membatasi penggunaan gawai dan mengingatkan anak agar mampu menyikapi pergaulan dengan baik.
10: Adiknya antusias apa gimana?
11: Senang banget. Dibangunin pagi juga gak susah gitu kan. Stop gadget Sabtu sampai Minggu. Aku kasih, cuma Minggu sore udah aku ambil lagi kan. Jadi anak-anak udah aku batasin handphone sih dari TK. Nah, yang mana yang baik menurut kamu yang baik, temenin. Kalau misalnya menurut kamu tidak baik, ya gak usah gitu. Mending dijauhin. Gitu,
10: kan. Pergaulannya dia jaga.
9: Pendampingan orang tua selama MPLS juga menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan komunikasi yang terbuka di lingkungan keluarga dapat membantu anak menyampaikan persoalan yang dihadapi selama berada di sekolah. Oleh karena itu, orang tua diharapkan aktif mendampingi sekaligus membangun interaksi positif dengan anak sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
12: Bagaimana bisa membangun interaksi positif di antara kalangan siswa, juga bagaimana keluarga bisa membangun komunikasi supaya kalau ada masalah di dalam keluarga, itu bisa dibicarakan dan kemudian dicarikan solusi.
9: Dwi menambahkan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan konseling yang telah disediakan pemerintah melalui Puspa Jakarta apabila membutuhkan pendampingan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga menyediakan layanan pengaduan yang dapat diakses masyarakat selama proses MPLS berlangsung. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Serang mulai menyalurkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah guna memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
13: Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah kabupaten yang kemarin tahun lalu terhambat beberapa tahun. Jadi ke depan insya Allah kami akan memberikan pembayaran itu kepada pemerintah desa.
14: Pemerintah Kabupaten Serang mulai menyalurkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah BHPRD kepada pemerintah desa. Hal itu disampaikan pada Selasa 14 Juli 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Pemerintah menargetkan pembayaran diselesaikan selama 3 tahun.
13: Dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah kabupaten yang kemarin tahun lalu terhambat beberapa tahun. Jadi ke depan insya Allah kami akan memberikan pembayaran itu kepada pemerintah desa selama 3 tahun berturut-turut, 2026, 2027, 2028.
14: Besaran BHPRD yang diterima setiap desa berbeda-beda. Nilainya berkisar antara sekitar 150 juta rupiah hingga 3,5 miliar. Perhitungan disesuaikan dengan penerimaan pajak dan retribusi di masing-masing desa. Dana BHPRD dapat dimanfaatkan untuk operasional pemerintah desa, serta pemberian intensif RT dan RW yang belum terakomodasi melalui alokasi dana desa. Pemerintah berharap anggaran tersebut digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan desa. Bupati Serang menegaskan penyaluran BHPRD merupakan kewajiban pemerintah daerah yang sempat tertunda. Program ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan, dan mengangkat potensi desa di Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Wali Kota Serang melepas calon paskibraka nasional asal SMAN 1, Azra, dengan pesan menjaga kesehatan dan mengharumkan nama daerah. Berikut Lucy Astari melaporkan.
15: Mengikuti paskibra nasional ya, mengibarkan bendera di Istana Negara.
16: Pelepasan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional asal Kota Serang menjadi penanda dimulainya perjuangan Azra menuju Istana Negara. Wali Kota Serang Budi Ruslandi berharap siswa MAN 1 Kota Serang dapat menjalani seluruh rangkaian pelatihan dengan baik, pulang dalam keadaan sehat sekaligus membawa nama harum daerah. Menurut Budi, tantangan yang dihadapi calon paskibra bukan hanya saat bertugas mengibarkan bendera di Istana Negara, tetapi juga ketika menjalani tahapan pelatihan yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kedisiplinan tinggi. Karena itu ia berpesan agar Azra menjaga kesehatan pola makan dan mengikuti seluruh arahan selama menjalani pembinaan di tingkat nasional.
15: Bisa pulang ke rumah, pulang ke Serang dengan sehat, selamat, dan punya buah nama harum Kota Serang ya.
16: Pemerintah Kota Serang telah memberikan dukungan selama proses pembinaan calon paskibraka, termasuk pendampingan yang dilakukan bersama Kesbangpol hingga keberangkatan ke tingkat nasional. Selain Azra yang mewakili Provinsi Banten di tingkat nasional, Kota Serang juga mengirimkan peserta untuk mengikuti seleksi dan pelatihan paskibraka tingkat Provinsi Banten. Pemerintah Kota Serang berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya, serta mengharumkan nama Kota Serang di tingkat provinsi maupun nasional. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Kajari Cilegon terima kunjungan Kapolres untuk membahas seputar sinergitas menjaga keamanan Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
17: Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Kota Cilegon, Febrianda Rendra, menerima kunjungan Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Cilitonga beserta jajaran di kantornya, Selasa 14 Juli 2026. Usai menerima kunjungan Kapolres, Kajari Cilegon Febrianda Rendra menyampaikan tidak ada pembahasan yang serius dalam pertemuan tersebut. Rendra menyatakan hanya pertemuan silaturahmi untuk mempererat sinergitas antara Kepolisian Polres Cilegon dengan Kejari Cilegon. Rendra menyampaikan dalam kesempatan itu, lantaran Kapolres AKBP Martua Raja Taripar Laut Cilitonga akan pindah ke pusat, dengan demikian nantinya dengan Kapolres yang baru dapat melanjutkan sinergitas yang baik, lantaran yang sudah terbangun tidak terpengaruh dalam kondisi apapun.
18: Perintah akan datang, enggak, beliau tiba-tiba pagi WA, bang hari ini kosong.
19: Ya sudah lah, hari ini kita silaturahmi.
18: Sebenarnya mungkin lebih tepat kalau kita katakan kita menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan apapun di Cilegon. Cilegon safe. Jadi antara aparat penegak hukum ini tidak ada permasalahan.
17: Sementara, Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Cilitonga mengaku kedatangan dirinya bersama jajaran ke Kajari Kota Cilegon untuk menerima nasihat dan arahan untuk di tempat penugasan yang baru. Kapolres menyampaikan banyak kegiatan yang akan dilakukan Kepolisian Polres Cilegon dengan Pemkot Cilegon. Salah satunya menyiapkan untuk ruang konsultasi publik yang diinisiasi Kajari Cilegon. Oleh karena itu, Kapolres menyatakan siap mendukung seluruh kegiatan yang akan dilakukan Pemkot Cilegon untuk masyarakat Cilegon.
20: Saya sama Bapak Kajari, beliau ini mentor saya, secara usia, secara pengalaman, beliau lebih duluan daripada saya. Jadi kewajiban kita yang muda, kita minta nasihat, mudah-mudahan di penugasan saya yang baru nanti banyak saran masukan dari beliau yang produktif buat saya bekal di penugasan selanjutnya.
17: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta berencana mengembangkan rute baru LRT Jakarta menuju Jakarta International Stadium dan Stasiun Wus Halim. HIPI DKI dan RRI Jakarta siap kolaborasi perkuat dukung UMKM di Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
3: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi. Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie. Dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Reza Herlambang dengan Janji Putih, pendengar Pro 1, menemani di 100% Indonesia. Roli Hutahayan akan membuka line request untuk Anda pendengar Pro 1 ya. Dan Anda boleh langsung nih kirim-kirim ya ke 0811-7972-7912 atau ke line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Ini langsung aja dipilih lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya, pendengar Pro 1. Langsung aja dikirimkan WhatsApp-nya atau mungkin mau telepon-telepon boleh. Di line telepon saya sekarang ternyata sudah ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Pak Bau-Bau? Sehat? Cerah?
1: Oh ya, ya, alhamdulillah sehat, cuma keras angin seperti Jepang.
0: Anginnya kenapa Pak?
1: Keras.
0: Oh, anginnya keras. Tapi cerah ya, Pak?
1: Ya, cerah, Pak.
0: Oke, hati-hati ya, Pak. Jangan lupa pakai masker. Banyak debu mungkin. Mau request apa nih, Pak Albert?
1: 100% dari Gea Indrawari.
0: Gea Indrawari, boleh. Yang mana nih Gea-nya, Pak?
1: 100%.
0: 100%. Coba sebentar saya cek ya, Pak, ya. Gea Indrawari. Gea. Oh, 1000 kali ya Pak? Maksudnya?
1: 1000 kali kan, bukan 100%.
0: Bukan Pak, 100% nama acara kita. Oke, yang 1000 kali ya Pak Albert ya?
1: Iya.
0: Oke, siap, ditunggu Pak Albert. Sudah saya siapkan lagunya.
1: Iya.
0: Sehat-sehat Pak Albert. Baik, ada Ibu Eni di Tangerang Selatan nih, mau request lagunya Leto yang judulnya Ruang Rindu. Ih, lagunya lama sekali loh ini. Terima kasih ya Bu Eni, saya lagi jadi flashback ke tahun 2005 nih dengerin Leto yang Ruang Rindu. Lalu ada Bayu mau diputarkan requestannya dari Maudie Ayunda. Oke, saya coba cek sebentar ya. Maudie Ayunda yang judulnya adalah Sekali Lagi. Oke, ada nih lagunya Sekali Lagi. Kalau gitu ditunggu ya, lagu-lagunya akan saya putarkan sesaat lagi. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang lagunya juga mau diputarkan, lagu requestnya, lagu-lagu Indonesia, silahkan. Lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru ke 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Sari, tolong. Anak saya berat badannya nggak naik-naik. Usia 2 tahun masih kecil begini. Ini kenapa ya?
2: Bu Lina, jangan panik dulu. Bisa jadi itu stunting, Bu.
1: Stunting? Aduh, itu bahaya nggak sih?
2: Betul, Bu. Stunting bikin anak tumbuh pendek, gampang sakit, dan susah berkembang secara maksimal.
1: Astaga, terus saya harus gimana dong?
2: Segera perbaiki gizinya. Tambah protein hewani, sayur, dan juga buah. Jangan lupa cek ke posyandu rutin ya, Bu.
1: Aduh, okay, saya catat ya. Harus cepat ditangani ya, Bu.
2: Betul, makin cepat makin baik. Jangan tunggu sampai parah ya.
3: Jangan abaikan tanda stunting. Cegah sejak dini demi masa depan anak Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Brand Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Maudy Ayunda sekali lagi, masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Roli Huta Hayan masih menemani Anda ya, pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya juga akan kembali memutarkan requestan yang sudah Anda kirim di line WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Lagu berikutnya akan saya putarkan, ini adalah requestan dari Ibu Irene nih. Ini mau request lagunya Vina Panduwinata yang Bawa Daku. Lagunya dari tahun 2001 nih Roli. Dan kirim salamnya spesial untuk Roli dan juga teman-teman penyiar Pro 1. Semoga sehat semuanya, amin. Ya ampun, ini doa sehat tuh adalah benar-benar sesuatu yang berharga ya. Saya istirahat 2 hari, emang jadwalnya libur gitu ya, malah dapat bapil nih. Masuk-masuk bapil, suaranya lady rocker ya. Bindeng-bindeng gimana gitu. Dan informasi dari Tangerang, cuacanya 32 derajat Celcius. Sama doanya dengan Ibu Iren, semoga Ibu Iren juga sehat selalu, begitupun dengan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kami lewat frekuensi megahertz atau lewat RRI digital atau lewat rri.co.id atau mungkin lewat aplikasi radio lainnya. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa juga nih untuk minum vitamin, makan makanan bergizi, dan juga tidur yang cukup pastinya. Saya juga mau terima telepon nih. Kalau gitu, sudah lama tidak mendengar requestan dari Zahran yang ada di line WhatsApp saya. Halo Zahran.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Lagi apa di mana nih Zahran?
1: Ya, seperti biasa di rumah.
0: Oke. Kerjanya dari rumah ya Zahran?
1: Iya.
0: Oh, seru banget. Oke, mau request apa?
1: Mau request aku berjudul Sang Dewi dari Titi DJ.
0: Sang Dewinya Titi DJ ya?
1: Iya.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Untuk Anda pendengar Pro 1, kami masih tunggu requestannya ya di 0811 7972 7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saatnya cek fakta pendengar Pro 1, di mana informasi ini terkait dengan sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi, semenjak MBG diliburkan tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dari laman bps.go.id, sejumlah penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 sampai 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim kalau ada 500 juta anak yang kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026 ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Jadi kalau ada informasi adanya 500 juta anak kekurangan gizi seusai MBG diliburkan, ini adalah tidak benar ya pendengar Pro 1. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lain, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Roni Parulian tak ada ujungnya. Sedih juga ya kalau diingat-ingat gak ada ujungnya. Gak mau, gak usah lah pendengar Pro 1 kalau gak ada ujungnya ya. Buang waktu ya, buang duit, gak usah ya. Cari yang lain. Tapi jangan cari yang lain kalau mau request lagu Indonesia, karena 100% Indonesia adalah jawaban Anda ya. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya, pendengar Pro 1 dari musisi Indonesia, dan juga lagu-lagu yang berbahasa Indonesia pastinya. Seperti Kakak Cika di Manda Aceh nih, sudah bergabung lewat line telepon. Halo Kakak Cika.
1: Halo juga Kak Ruli saya.
0: Selamat siang.
1: Siang Jakarta gimana? Kak panas gak ya?
0: Jakarta panas banget.
1: Sama deh nasibnya.
0: Panas banget, jadi gak bisa tuh habis dari luar langsung minum es, air es tuh langsung batuk.
1: Ya jangan deh.
0: Banda Aceh gimana Kakak Cika?
1: Gimana? Panas banget mbak, dari berapa hari ini panas banget, gak ada hujan nih. Sama deh cuacanya.
0: Jemur kerupuk kering lah ya.
1: Iya bukan lagi.
0: Mau request apa Kakak Cika?
1: Ini aja deh dikta ya.
0: Aduh.
1: Aku memilihmu.
0: Boleh deh kalau pilihannya aku. Dikta aku memilihmu.
1: Oke, sudah lah.
0: Coba, coba. Enggak punya lagi, Kak.
1: Ada. Iya, ampun deh. Ada deh.
0: Aduh, maaf ya. Tapi coba aku cariin dulu, kalau enggak ada mau lagu apa?
1: Wah, ini alternatif deh, Mbak.
0: Dikta juga maunya.
1: Ini kalau enggak apa? Liodra aja deh, tahu selalu memiliki kalau gitu.
0: Liodra, coba sebentar aku cek, tak selalu memiliki ada sih, tapi coba aku cariin dulu ya yang Dikta ya.
1: Oke.
0: Ditunggu ya Kakak Cika.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Selamat nonton bola ya.
0: Nanti ya begadang ya. Ya ampun, kuat enggak
1: iya
0: nih?
1: Kan ini Argentina ya, sama Prancis ya, sama
0: enggak? Ya? Argentina sama Inggris berat enggak tuh?
1: Okay. Aku deh pegang Argentina aja.
0: Iya, aku yang pasti-pasti aja ya sama Messi. Sama-sama Kak Cika. Baiklah, aku coba carikan dulu ya Kak Cika lagunya. Pendengar Pro 1, sambil menunggu Anda juga request, saya punya informasi terupdate dulu nih. Kalau di sekitaran distrik 8 SCBD Jakarta Selatan, tadi tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi, ini ada sebuah insiden di mana ada sebuah mobil hitam menabrak kaca gedung Treasury Tower SCBD, dan diketahui kacanya ini rusak ditutup dan aktivitas tetap berjalan dengan normal ya. Di mana peristiwa ini juga sempat menggegerkan karyawan yang berada di lokasi, di mana di pantauan lokasi bagian kaca gedung yang rusak ini saat ini sedang ditutup sementara menggunakan lembaran papan multiplex berwarna coklat. Sejumlah pekerja juga terlihat memasang dan merapikan penutup dengan bantuan tangga, sementara bagian bawah papan dicat agar seragam dengan dinding bangunan. Jadi ceritanya ada mobil yang baru saja masuk mau belok dari luar baru ke dalam, tahu-tahu brak gitu. Ini salah satu informasi dari pengunjung di sekitar lokasi ya, pendengar Pro 1, di mana mobil ini juga milik pengunjung di sekitar pukul 10 pagi tadi, namun tidak diketahui apakah menimbulkan korban jiwa atau tidak hingga saat ini. Kalau dilihat dari update terbarunya, ini titik kerusakan dipasangkan papan bertuliskan under maintenance ya, sebagai penanda area yang masih dalam perbaikan. Ya ampun, ini kalau saya nggak salah nih, Treasury Tower ini di belakang mallnya Asta nggak sih, pendengar Pro 1 ya, kayaknya nih gedung-gedung modern di sana ya. Dan setelah kejadian ini terlihat juga kalau area sekitarnya masih tetap berlangsung dengan normal ya. Pengunjung juga tetap melintas di sekitar lokasi yang telah diamankan gitu. Ya baik-baik, Anda juga yang nyetir hati-hati ya pendengar Pro 1. Jangan cuman berharap lewat ini, lewat apa namanya, lewat alarm mobil gitu ya, ataupun alarm kendaraan Anda, tetap harus lihat spion kanan kiri, fokus juga antara gas sama rem sama kopling kalau yang manual ya. Kalau enggak sih gas rem aja, tapi itu juga tetap harus hati-hati. Semuanya untuk Anda hati-hati di jalan untuk yang berkendara ya. Semoga baik-baik semuanya, selamat-selamat juga ya. Kemudian ini ada Ibu Eni di Tangerang Selatan. Udah deh tadi Ibu Eni ya. Bu Eni request lagunya Leto yang Ruang Rindu. Kemudian ada Ibu Maharani, ini mau diputarkan lagu dari Melly Guslo featuring Nika Ardila yang judulnya Bertemu Kembali. Lalu ada Kakak Jesse, mau diputarkan Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Oke, saya putarkan lagunya, semuanya ditunggu ya pendengar Pro 1. Untuk Anda juga masih bisa nih di beberapa menit ke depannya untuk request sebelum nanti closing ya. Silakan 0811 7972 7912.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Liodra tak selalu memiliki. Roli Hutahayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga beberapa menit ke depan ya. Sekitar 10-20 menitan lagi lah saya temenin Anda ya. Jadi Anda juga masih punya kesempatan untuk request beberapa lagu yang mungkin bisa saya putarkan ya, pendengar Pro 1. Silakan di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Baiklah, pendengar Pro 1, lagu berikut yang akan saya akan kembali putarkan ini datang dari requestannya Bang Nurdi di Bogor. Selamat siang Mbak Roli, lagi panas cuaca di sini. Wah, Jakarta juga panas nih. Kayaknya sih gak kalah panasnya ya sama Bogor. Request lagunya Peter Pan yang Walau Habis Terang. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Buat Mbak, makasih, sehat terus. Amin, sehat terus. Aduh, gak enak nih bindeng-bindeng begini. Kayak anak laki gitu ya kalau suaranya bindeng. Ini juga ada yang WhatsApp nih. Mungkin Ibu Ida kalau saya gak salah ya. Halo Ibu Ida, selamat siang. Ada acara Tiga Darah ya, Ruang Rindu. Nanti malam ya maksudnya ya. Aku belum cek-cek sih. Kalau sekarang sih masih di 100% Indonesia ya, Bu Ida. Nih request lagu-lagu Indonesia favoritnya Bu Ida nih. Lagu tahun 2000 hingga yang terbaru. Oh betul, nanti malam akan ada Tiga Darah. Akan ada Paramita Rusadi, Ita Diah Purnamasari dan Silvana Herman. Ya, betul ya. Ya, nanti malam ya sama Yudi Ismail ya, Bu, jam 8.20. Tapi nanti malam. Lalu ada siapa lagi nih ya? Coba saya cek satu per satu, banyak banget WhatsApp-nya. Saya takut ke-skip gitu. Ada David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Mau request lagunya Noah yang Raja Negeriku. Raja Negeriku? Saya baru tahu nih ada judul lagu ini. Raja Negeriku. Ya sayangnya belum ada tuh Raja Negeriku. Aku mintain dulu ya lagunya. Nanti kalau udah ada boleh saya putarkan. Kemudian ada Teca Hamid dari Bogor. Halo Syantik, selamat siang. Apa kabarnya Mbak Ulil? Liburnya lama banget, kangen. Aku lagi flu nih, lagi bapil. Batuk pilek tapi lebih banyak pileknya. Meler terus. Jadi kayaknya makan bakso pakai sambal yang banyak enak gitu ya. Liburnya lama banget. Enggak tahu, orang libur biasa gitu. Saya tuh liburnya cuma 2 hari, Bu, seminggu. Tapi memang harinya kadang-kadang dempet, kadang-kadang hari apa sama hari apa gitu, jauh jaraknya. Nah kebetulan bulan ini liburnya lagi dempet di minggu ini ya. Kemarin liburnya di Senin sama Selasa. Nanti saya bertugas terus nih, dari hari Rabu sampai hari Sabtu minggu depan saya bertugas terus. Jadi gak akan kangen-kangen nih Teh Camit ya. Mari request lagunya Bukan Cinta Biasa dari Baby Romeo featuring Rosa. Oke, boleh kalau itu maunya. Aku putarkan lagunya ya, Bukan Cinta Biasa. Kemudian selamat beraktivitas Roli, salam sehat, sukses and happy always. Doa yang sama dan baik juga kembali untuk Teh Eca ya. Dan kebetulan banget nih katanya aku hari ini gak keluar rumah, ternyata ada Roli yang siaran. Sebetulnya tadi pagi ada acara komunitas. Oh seru banget arisannya. Ini update juga nih, kalau siang ini Bogor 32 derajat Celcius, padahal tadi pagi 21 derajat Celcius. Tapi sekarang aku mau keluar nih Mbak Roli, ada urusan mendadak. Oh seru banget, seru banget. Temennya lagi main ke Bogor ya nih Teh Eca ya. Ngajak dinner out. Asik hari ini kuliner, ih seru banget. Seru banget, makan-makan. Saya suka makan-makan. Saya suka makan-makan ya. Lalu ada Bang Adit ya. Adit di Tangerang. Ini mau request lagunya Ian Kasela, Tak Tergantikan.
Sepertinya aku belum punya nih Yan Kasela yang tak tergantikan. Mau coba ganti lagu lain gak, Kak Adit? Boleh ya, nanti kalau mau ganti lagu saya. Iya, Yan Kasela aku gak punya nih, maaf ya. Nanti saya mintain dulu lagunya ya. Semoga nanti berikutnya kalau mau request udah ada deh lagunya. Amin, amin. Silakan ya, Kak Adit. Di request ulang mau dengerin lagu siapa. Salamnya untuk semua pendengung Perancis, tetap semangat, masih ada 4 tahun lagi. Waduh, lama juga kalau kita lihat-lihat ya, 4 tahun lagi, gak apa-apalah. Kita hadapi yang ada di depan mata dulu nih, gimana? Inggris, Argentina? Kak Adit pilih siapa? Kalau saya sih Argentina ya, karena cuma kenal Messi doang kebetulan nih. Boleh ikutan cerita juga ya, pendengar Pro 1 0811 7972 7912.

0: kok kamu masih pakai tas itu lagi sih? Itu kan udah lama. Kayaknya nggak kekinian deh.
1: Eh, ini pre-love loh. Masih bagus, berkualitas, dan jauh lebih hemat.
0: Pre-love? Barang bekas gitu? Gak gengsi apa?
1: Justru itu, sekarang banyak yang pilih barang pre-love. Bisa dapat barang branded, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga.
0: Tapi kan kelihatan bekas.
1: Kalau pinter milih, barangnya masih like new kok. Yang penting cermat, bukan sekedar baru atau lama.
0: Aku kira cuma barang murahan.
1: Gak juga, sekarang gaya hidup bijak itu bukan soal baru terus, tapi juga pintar ngatur pengeluaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba deh cari barang pre-love. Biar hemat, tapi tetap stylish juga.
1: Nah, itu baru smart mom zaman sekarang. Pre-love bukan sekedar barang bekas, tapi pilihan cerdas. Hemat, stylish, dan lebih peduli lingkungan.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, Delantis dengan lampu merah. Dan pendengar Pro 1, saya mau menyapa juga nih salah satu pendengar Pro 1 yang baru bergabung. Ini orang lama rasa baru ya. Selamat siang Ibu Devi Budianti. Bu Devi, katanya assalamualaikum kakak penyiar, salam kenal. Aku nih pendengar lama, mau request Titi DJ yang Jangan Berhenti Mencintaiku. Terima kasih banyak. Salam untuk semua kru RRI Pro 1. Terima kasih Ibu Devi Budianti. Tapi tadi Titi DJ-nya tuh udah sempat terputar. Aku ganti lagu lain ya, Bu Devi. Dan ini juga sekalian menjadi penutup di 100% Indonesia hari ini, di Jakarta siang ini. Roli Hutahayan pamit dulu. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Tapi hingga minggu depan Anda akan saya temani terus, jadi jangan bosan-bosan. Setelah ini akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang lainnya ya, pendengar Pro 1 di Jakarta sore ini. Sebagai lagu penutup saya punya Now dengan sesi potret untuk Anda. Sampai ketemu kembali pendengar Pro 1. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Semoga semuanya lancar sampai nanti malam. Dan untuk Anda yang nanti akan pulang ke rumah, hati-hati di jalan semuanya.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Timnas Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah membengkuk Timnas Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal di Stadion AT&T Arlington, Selasa waktu setempat. Dua gol kemenangan Spanyol atas Prancis dicetak oleh Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro yang kemudian dinobatkan sebagai Player of the Match dalam laga ini. Spanyol melaju ke partai final untuk menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Inggris dan Argentina, sedangkan Prancis akan melakoni partai perebutan tempat ketiga. Informasi selanjutnya, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan yang bergejolak atau volatile food dan sejumlah biaya produksi yang berpotensi meningkatkan kenaikan harga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir di Jakarta sore ini. Gimana? Sorenya masih semangat gak nih? Harus semangat dong ya. Apalagi buat yang sedang menanti menuntaskan segala aktivitas di hari ini dengan cuaca yang cerah ceria. Mudah-mudahan seperti hati dan pikiran Anda cerah ceria ya menjalani aktivitas hari ini. Sembari berbagi informasi, yuk update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda gimana nih ya. Yang mungkin lagi di perjalanan seperti apa, boleh Anda sampaikan tentunya. Update bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499, serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta.

0: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Palangnya belum tertutup penuh, masih sempat. Cuma sebentar kok, kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
2: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar, demi keselamatan bersama.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa bisa begini?
5: Emang kenapa lu? Mau pinjam ke mana,
3: kan? Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

Ariel Sorti Cinta di tahun 2004 menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana sore ini? Semangat ya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta, dimanapun berada, yang juga mungkin lagi mendengarkan di rumah, ada yang sambil nyetir ya, lagi di perjalanan, boleh sambil update kondisi lalu lintas terkini di Jakarta dan sekitarnya. Atau bahkan ada yang masih di kantor, tetap semangat untuk Anda. Bergabung berbagi informasi juga nih untuk Anda pendengar ya, terkait mengenai apa yang ada di Jakarta. Nah, kali ini ada informasi, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Sudin KPKP Jakarta Timur ini mencatat mobil klinik hewan keliling yang berlangsung selama 2 hari di Kecamatan Ciracas melayani sebanyak 30 hewan peliharaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto, di mana pelayanan mobil klinik hewan keliling di wilayah Jakarta Timur bertempat di halaman kantor Lurah Kelapa 2 Wetan, Kecamatan Ciracas selama 13 sampai 14 Juli kemarin. Dan dari informasi, antusias luar biasa dari warga, yaitu 28 pemilik hewan berkunjung ke mobil klinik hewan untuk memeriksakan hewannya. Menurutnya, pelayanan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mempermudah masyarakat menjaga kondisi kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaannya. Dan diharapkan ya, masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan ini agar kesehatan hewan peliharaan tetap terjaga dan potensi penyebaran penyakit bisa dicegah. Seperti diketahui pendengar, kegiatan pemeriksaan turut dihadiri Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, ada Lurah Kelapa 2 Wetan, Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Kepala Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan Ciracas. Dan di mana dari informasi, untuk layanan rawat jalan pemeriksaan kesehatan hewan dikenakan tarif Rp35.000, sementara pemeriksaan dan pengobatan kucing dikenakan biaya Rp70.000. Pemeriksaan dan pengobatan anjing sebesar Rp100.000, dan tarif yang sama Rp100.000 juga berlaku untuk pemeriksaan dan pengobatan kambing maupun sapi. Dan untuk layanan tindakan ruang operasi, operasi kecil dikenakan Rp175.000. Layanan sterilisasi yang sudah mencakup biaya pemeriksaan, laboratorium dan tindakan dipatok sebesar Rp400.000 untuk kucing dan Rp700.000 untuk anjing. Selain itu layanan elektromedik ya berupa USG ini dikenakan biaya Rp200.000. Sedangkan untuk pelayanan laboratorium diagnostik pemeriksaan darah atau hematologi dikenakan tarif Rp100.000 per contoh per jenis pemeriksaan, dan pemeriksaan biokimia darah dikenakan Rp75.000 per contoh per jenis pemeriksaan. Seperti itu. Kalau di wilayah Anda gimana, sudah juga terlihat ya ini mobil keliling untuk hewan peliharaan? Boleh sambil berbagi cerita juga, silakan ya, sambil menjaga kondisi kesehatan hewan peliharaan Anda agar tetap terjaga ya, dan juga sehat sehingga tetap aman dan nyaman. Demikian informasi dikutip dari antaranews.com. Masih ada beragam informasi lainnya, nanti kita pantau ya kondisi di ruas tol Jasa Marga menjelang sore ini gimana situasi lalu lintasnya. Setelah yang berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
2: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
1: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
2: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
1: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
2: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
1: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
2: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
1: Betul.
3: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
7: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rri jakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.

Joli menemani Anda di 31 menit lepas dari jam 3 sore. Gimana sore ini buat yang lagi di perjalanan ya? Sembari berbagi informasi update kondisi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga. Di tol Jagorawi hati-hati di akses keluar UKI atau Kodam kilometer 1+200 dari arah Taman Mini. Ada penanganan kendaraan truk ya mengalami gangguan ban di lajur 2 atau sebelah kanan. Sementara untuk situasi lalu lintas ini yang dari di sekitaran ruas tol untuk sore hari ini tol Jorwe 2U Meruya menuju Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Sementara untuk yang dari Cawang menuju Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar, begitu juga untuk arah sebaliknya. Jalan layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Sementara untuk di tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 16 yang menuju Tambun ya, kilometer 19 padat kepadatan volume lalu lintas dan keluar masuk rest area. Tetap berhati-hati juga nih ya, buat yang sedang di perjalanan, kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa, silakan ya, sampaikan tentunya di 08117972791 atau bisa juga di 021-344-0696-344-1499.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya, misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jap ya menemani Anda di Jakarta sore ini. Berbagi informasi pendengar untuk Anda yang sore ini melintas di wilayah Tendean. Gimana? Masih macet ya? Karena ini pasca kejadian robohnya JPO di Jalan Kapten Tendean. Dan update juga nih pendengar, di mana pemerintah Kota Jakarta Selatan ini masih mengkaji ya penyediaan zebra cross sebagai alternatif penyeberangan sementara setelah jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan roboh akibat ditabrak truk pengangkut alat berat. Kepala Suku Dinas Kasudin Bina Marga Jakarta Selatan, Rifki Rismal, menyampaikan pihaknya masih berkoordinasi ya dengan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan untuk menentukan skema penyeberangan yang paling tepat bagi masyarakat. Dan menurut Rifki, selain mengkaji kemungkinan pembangunan JPO di lokasi yang sama atau dipindahkan ke titik lain, Pemkot Jakarta Selatan juga mempertimbangkan penyediaan zebra cross sebagai solusi sementara. Dan di mana disampaikan pembangunan JPO baru ini tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat karena memang membutuhkan proses perencanaan ya, kajian dan juga ketersediaan anggaran. Dan sementara itu terkait pihak yang akan bertanggung jawab atas kerusakan JPO, Rifki mengatakan seluruh proses tersebut kini diserahkan kepada kepolisian yang tengah melakukan penyelidikan. Dirinya menyampaikan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membangun JPO baru juga masih bergantung ya pada hasil kajian serta perkembangan penyelidikan. Dan seperti diketahui pendengar ya, sebelumnya sebuah truk pengangkut alat berat ini menabrak JPO di Jalan Kapten Tendean nomor 85 Mampang Perapatan Jakarta Selatan pada Selasa dini hari. Dan akibat kejadian itu badan JPO bergeser dan roboh sehingga menutup sebagian ruas jalan. Dan di mana mungkin untuk Anda yang sore hari ini juga yang biasa melintas di kawasan Kapten Tendean sambil update bagaimana kondisi terkini ya di lapangan. Nah, Anda boleh ikut bergabung tentunya. Update informasi ya, silakan di 0812 0811 7972 7912. Dan pendengar, setelah ini kita akan beranjak juga ya menuju ke Warta Berita Kota. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None. Salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Dalam rangka meningkatkan kualitas data perpajakan secara menyeluruh, eksekutif terus mengembangkan integrasi data dengan perangkat daerah maupun instansi terkait.
3: Jadi sekarang ini ada dua ticketing, satu yang per segmen, per rute, satu yang terintegrasi.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Pemprov DKI siapkan reformasi pendapatan daerah 2026-2030 melalui penguatan digitalisasi pajak dan integrasi data. Pemprov DKI Jakarta tengah membahas sejumlah skema tarif penggunaan transportasi umum di Jakarta. Berita selengkapnya. Pemprov DKI siapkan reformasi pendapatan daerah 2026-2030 melalui penguatan digitalisasi pajak dan integrasi data. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tengah menyiapkan arah reformasi pendapatan daerah periode 2026-2030 melalui penguatan digitalisasi perpajakan, integrasi data, dan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, reformasi pendapatan daerah akan memuat penguatan kapasitas fiskal, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi pelayanan, integrasi data perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Rano, penguatan basis data menjadi fondasi utama dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Karena itu, pihaknya terus melakukan pemutakhiran dan integrasi data objek maupun subjek pajak, khususnya pada pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak reklame, serta pajak barang dan jasa tertentu. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
2: Dalam rangka meningkatkan kualitas data perpajakan secara menyeluruh, eksekutif terus mengembangkan integrasi data dengan perangkat daerah maupun instansi terkait. Melakukan validasi dan pembersihan data, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan basis data perpajakan yang akurat, muktahir, dan terintegrasi. Dengan dukungan penuh dari legislatif, implementasi sejumlah langkah tersebut akan berdampak pada kualitas data perpajakan, efektivitas pengelolaan piutang, serta keandalan sistem verifikasi penerimaan pajak daerah semakin meningkat.
4: Lebih lanjut, Rano menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan perpajakan dan retribusi terus dikembangkan untuk memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak, mempercepat rekonsiliasi data, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Pihaknya juga menyatakan akan memperluas kerjasama pertukaran data dengan perangkat daerah, instansi vertikal, sektor perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.

0: meningkatkan validitas data dan memperluas basis penerimaan daerah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta Tengah membahas sejumlah skema tarif penggunaan transportasi umum di Jakarta. Salah satunya ialah tarif integrasi untuk seluruh moda transportasi umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat, termasuk meningkatkan konektivitas antar moda transportasi umum di Jakarta hingga ke daerah penyangga. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Jadi sekarang ini, kemarin kebetulan kita rapat, ada dua tiketing, satu yang per segmen, per rute, satu yang terintegrasi. Nah yang terintegrasi pasti ada, dan Dinas Perhubungan akan menyiapkan untuk itu, sehingga dengan demikian masyarakat bisa menggunakan itu.
1: Rencana tarif integrasi ini diharapkan dapat mendorong budaya penggunaan transportasi umum pada masyarakat. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga sedang memperhitungkan tarif penggunaan LRT Jakarta Fase 1B yang akan melayani rute Pegangsaan 2 hingga Manggarai. Adapun penentuan tarif tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan skema perhitungan tarif MRT Jakarta. Sudin KPKP Jakarta Barat menemukan adanya dugaan praktik penjagalan hewan penular rabies di salah satu lapo di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Talwan Syadam melaporkan.
3: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat menemukan adanya dugaan praktik penjagalan hewan penular rabies atau HPR, yakni berupa anjing saat melakukan sidak di sebuah rumah makan atau lapo di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Temuan tersebut diperoleh saat petugas memeriksa lapo Iwan Samosir pada hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selain menemukan daging yang diduga berasal dari hewan penular rabies, petugas juga mendapati bangkai anjing yang terbungkus plastik hitam di sekitar lokasi pemeriksaan. Berdasarkan pantauan di lapangan, bangkai tersebut sudah mengeluarkan bau menyengat yang tercium hingga beberapa meter dari lokasi penemuan dan ditemukan dalam kondisi mulai membusuk. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Barat, Tanti, mengatakan bangkai itu ditemukan setelah petugas selesai mengambil sampel daging yang diduga merupakan daging HPR. Saat plastik dibuka, petugas menemukan sejumlah bagian tubuh yang mengarah pada spesies anjing, diantaranya rahang, gigi, jari kaki, bulu, dan kulit bagian ekor.
4: Begitu kami selesai untuk pengambilan sampel, dari petugas kami juga menyisir di lokasi sekeliling dari titik yang kami periksa dan ditemukan ada bungkusan plastik hitam teronggok. Itu diperiksa, di dalamnya ada bentukan yang menunjukkan spesies tertentu dari HPR, yaitu anjing. Jadi berupa dari rahangnya, giginya, kemudian bagian jari-jarinya, digiti, dan bulu-bulu, kulit bagian ekor ya.
3: Meski demikian, Tanti mengatakan pihaknya belum dapat memastikan dugaan tersebut karena masih diperlukan pendalaman lebih lanjut bersama instansi terkait. Namun, untuk memastikan usia maupun jenis spesimen yang ditemukan, petugas tetap akan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Sudin KPKP Jakarta Barat menyatakan akan berkoordinasi dengan Satpol PP serta instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ketua DPRD Kota Cilegon imbau warga waspada hadapi musim kemarau. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
5: Terutama saya menghimbau kepada masyarakat Kota Cilegon dalam menghadapi musim kemarau pada musim kali ini.
6: Ketua DPRD Kota Cilegon, Riji Khairul Ikhwan, mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon. Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan, mengingat musim kemarau berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih di beberapa daerah. Selain itu, warga juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan yang dapat memicu kebakaran. Rizki juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan serta segera melaporkan kepada pemerintah atau petugas terkait apabila menemukan potensi kebakaran ataupun kesulitan memperoleh air bersih. Menurutnya, menghadapi musim kemarau diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga dampak kekeringan dapat diminimalisir.
5: Berharap kurangi yang menjadi polusi di Kota Cilegon, terutama bagi masyarakat yang mungkin pada siang hari melakukan aktivitas bakar sampah, ini tolong dikurangi sehingga tidak berefek atau berdampak kepada kebakaran di Kota Cilegon, terutama mungkin di tataran ilalang, kemudian sampah yang ada di dekat yang mudah terbakar dan lain sebagainya.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau, termasuk pemantauan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran serta koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penanganan apabila terjadi keadaan darurat. Masyarakat diharapkan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BMKG serta menerapkan langkah-langkah antisipasi guna menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan selama musim kemarau berlangsung. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Serang meluncurkan program Satu Desa 100 Pekerja Rentan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat desa. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
7: Resmi meluncurkan program Satu Desa 100 Pekerja Rentan di lapangan tenis indoor pada Selasa, 14 Juli 2026. Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan penyerahan simbolis bantuan honorarium pimpinan dan anggota RT RW desa. Melalui program ini, lebih dari 32,600 pekerja rentan akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bupati Serang Ratu Rahmat Uzakia menjelaskan, program tersebut merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Serang, pemerintah desa, dan BPJS Ketenagakerjaan. Setiap desa mengikutsertakan 100 pekerja rentan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan dukungan pembiayaan dari APBD serta anggaran desa. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menekan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Serang.
8: 100 pekerja rentan, jadi dalam rangka memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi kelompok rentan atau pekerja rentan yang ada di Kabupaten Serang. Dan ini juga merupakan atau sejalan dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
7: Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Eko Nugroho menyebut, komitmen pemerintah Kabupaten Serang layak menjadi contoh bagi daerah lain. Menurutnya, perlindungan yang diberikan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. BPJS Ketenagakerjaan juga siap terus bersinergi untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan.
9: Yang praktek baik di Kabupaten Serang ini insya Allah nanti akan jadi kami replikasi ya di tingkat nasional agar bisa diterapkan di seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
7: Pada semester 1 tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat sebesar 273,67 miliar kepada lebih dari 21.000 penerima manfaat di Kabupaten Serang. Manfaat tersebut meliputi jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, hingga beasiswa pendidikan. Pemerintah Kabupaten Serang berharap program ini mampu memperkuat kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Guna mendukung stabilitas pangan nasional, Bulog menyerap 150 ton jagung dari petani. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
10: Perum Bulog Cabang Lebak dan Pandeglang menyerap 150 ton jagung pipilan dari petani dalam program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Kepala Cabang Perum Bulog Lebak dan Pandeglang Muhammad Saukani di Warung Gunung kemarin mengatakan, jagung dibeli dengan harga Rp6.400 per kilogram untuk membantu meningkatkan pendapatan petani. Penyerapan ini diharapkan memberikan semangat kepada petani untuk terus meningkatkan produksi jagung dan mendukung swasembada pangan.
11: SPHP jagung itu biasanya diperuntukkan untuk para peternak aja. Untuk di sini belum ada ini yang peternak yang masuk sebagai penerima SPHP itu. SPHP jagung jagung bersubsidi, Bang. Nah, kita lebih kurang 5.500. Kalau pengadaan tetap jalan, penyaluran itu biasanya tergantung dari pusat harusnya. Mas Opani, misalnya itu kan, itu ada itu peternak. Itu dilayani.
10: Jagung yang diserap Bulog selanjutnya akan disalurkan kepada kelompok peternak melalui program SPHP dengan harga subsidi Rp5.500 per kilogram. Penyaluran hanya diberikan kepada kelompok peternak yang terdaftar di Kementerian Pertanian. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI siapkan reformasi pendapatan daerah 2026-2030 melalui penguatan digitalisasi pajak dan integrasi data. Pemprov DKI Jakarta tengah membahas sejumlah skema tarif penggunaan transportasi umum di Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset menjadi salah satu prioritas Komisi 3 DPR RI. Habibur Rahman menyampaikan terdapat sejumlah isu krusial yang masih terus didalami, yaitu terkait keseimbangan antara optimalisasi pemulihan aset dengan perlindungan hak masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Usulan pembentukan lembaga khusus pengelola aset sitaan hingga penyempurnaan nomenklatur juga masih dibahas sesuai dengan praktik internasional. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati menyoroti kekurangan jumlah guru dan peningkatan kesejahteraan guru dalam penyempurnaan RUU Sistem Pendidikan Nasional.
1: Yang namanya DIY Kota Pendidikan saja untuk provinsinya kekurangan gurunya 1.600. Kita bisa bayangkan di daerah lain. Tidak mungkin kita tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Mestinya ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Yang kedua, orang juga akan enggan menjadi guru ketika tingkat kesejahteraannya tidak diperhatikan. Maka poin mengenai pasal terkait dengan hak guru untuk mendapatkan gaji yang layak dan jaminan sosial itu menjadi poin penting yang harus dilaksanakan.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Badan Legislasi DPR RI mendalami potensi pemanfaatan teknologi blockchain dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Blockchain Indonesia dan CEO Baliola, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan mengatakan, Balik ingin memperoleh pandangan mengenai peluang, risiko, dan batasan implementasi blockchain dalam menjamin integritas, autentikasi, serta audit trail data pemerintah.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Bu Tari.
4: Iya, kenapa Bu?
3: Saya sebel deh akhir-akhir ini. Di lingkungan sini, saya sering banget jadi bahan gosip ibu-ibu lain.
4: Oh.
3: Padahal, saya nggak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh, Bu.
4: Ya ampun, Bu. Saya paham perasaan Ibu. Memang kadang gosip itu datangnya nggak bisa kita kontrol. Tapi jangan terlalu dipikirin ya.
3: Tapi tetap saja, Bu. Rasanya hati saya sakit kalau dengar omongan orang-orang begitu.
4: Ya, wajar sih sakit hati. Tapi lebih baik kita fokus saja ke hal yang penting, Bu. Kita jalani hidup dengan baik, jaga keluarga kita, anak-anak kita, dan tetap berbuat baik ke orang lain, Bu.
3: Oh, iya juga ya, Bu Sari.
4: Iya, Bu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, gosip itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting, hati kita tenang dan keluarga kita bahagia.
5: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir. Dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
6: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih barengan sama Binda. Dan selamat sore untuk Anda yang tentunya lagi di perjalanan, sudah pulang dari tempat aktivitas, sambil update kondisi terkini situasi lalu lintas ya di seputaran Anda seperti apa. Boleh ikut bergabung tentunya, sampaikan langsung ya di 0811 7972 7912. Mungkin yang lagi terjebak macet di wilayah mana ya, boleh langsung informasikan tentunya ya kepada kami di Jakarta sore ini. Dan untuk Anda juga yang lagi melintas di ruas tol Jasa Marga, sambil berbagi informasi update di mana untuk saat ini tol Jakarta Tangerang dari Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Semanggi kilometer 8 menuju Tomang kilometer 13. Ini padat ya, kepadatan volume lalu lintas arah Kebon Jeruk. Angke kilometer 18 menuju Pluit kilometer 20, padat kepadatan volume lalu lintas. Sementara di tol dalam kota Kuningan kilometer 6 menuju Tebet kilometer 3, padat kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati ya yang sedang di perjalanan. Sembari update juga kondisi lalu lintas terkini di seputaran Anda, bergabung bersama kami untuk Jakarta sore ini.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Eh, Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
2: Alhamdulillah, Bu. Sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
1: Lah, emang manfaatnya apa sih?
2: Banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
1: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
2: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
1: Jadi ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
2: Betul. Yuk, makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
3: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: Satu koma dua FM Jakarta sore ini.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih bareng sama Binda. Dan selamat sore untuk Anda yang sore ini sambil ngopi mungkin ya, sambil seru-seruan, sambil ikut berbagi informasi update juga. Silakan ya untuk update kondisi lalu lintas terkini di seputaran Anda seperti apa, boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912, atau juga di 0213440690 3441499, serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta. Namun setelah ini kita akan menuju ke bergabung ya dengan RRI Net. Nanti Anda boleh ikut bergabung juga di obrolan topik yang akan kami hadirkan di sore hari ini untuk Jakarta sore ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None. Salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
4: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
3: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
4: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
3: Maksudnya?
4: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
3: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
4: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
3: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
4: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
3: Iya ya, setuju.
5: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
6: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: dan Inan. Tonton yang anda dengar. Menemani sore anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore menemani anda di Jakarta sore ini, dan tentunya silakan untuk anda sudah bisa bergabung dengan RRI Net ya, masih bersama dengan Binda, dan anda boleh tetap update untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran anda. Namun sebelumnya untuk mengawali di RRI Net sore ini, kita akan update ya ada kabar hoax apa selengkapnya untuk anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar sore ini, cek fakta beredar ya terkait mengenai unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Nah, faktanya klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak, meningitis ataupun radang otak encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA Subs TK PSK menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Dengan demikian, kabar ini adalah kabar hoax. Kalau Anda menerima kabar informasi tersebut, stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali informasinya, dan cross-check semua kebenaran informasi lainnya dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
5: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
6: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
5: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
6: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
5: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
6: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
5: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
6: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
5: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
6: Nah, begitu dong.
1: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih bareng sama Binda. Dan selamat sore buat yang lagi di perjalanan ya. Silakan sambil ikut bergabung tentunya update di 08117927912 atau juga di 02134406693441499. Sambil ikut bergabung nih di tema obrolan untuk sore hari ini pendengar, tentunya berbincang terkait mengenai outfit kantor nyaman atau tetap harus stylish ya. Jadi satu outfit atau aksesoris apa yang wajib Anda pakai agar lebih percaya diri saat bekerja. Mungkin ada yang seperti itu ya. Sambil ikut berbagi cerita juga, ngobrol santai, di mana setiap orang punya gaya berpakaian yang berbeda saat berangkat kerja. Tapi ada juga yang memilih outfit simple dan nyaman biar bisa beraktivitas seharian. Tapi ada juga gitu ya yang sengaja tampil rapi dan stylish karena merasa penampilan bisa meningkatkan rasa percaya diri. Apalagi sekarang banyak kantor yang mulai menerapkan aturan berpakaian lebih fleksibel sehingga karyawan punya lebih banyak ruang untuk mengekspresikan gaya masing-masing. Tapi di sisi lain, outfit kantor tetap harus mencerminkan profesionalisme. Lalu menurut kamu gitu ya, menurut Anda seberapa penting sih penampilan saat bekerja? Apakah outfit yang keren bisa meningkatkan semangat dan produktivitas, atau justru terpenting adalah kenyamanan selama menjalani aktivitas? Nah, boleh ikut gabung bercerita gitu ya di Jakarta sore ini untuk di 08117927912 atau juga telepon di 02134406693441499. Sambil tetap update juga kondisi lalu lintas terkini di seputaran Anda, kalau mungkin ada yang melihat beragam peristiwa terkait kecelakaan, kebakaran, atau peristiwa lainnya, langsung bergabung di Jakarta sore ini.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
6: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
5: AI?
6: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
5: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
6: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
7: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta. Sore ini masih barengan sama Binda. Dan saya juga pengen ngajak ngobrol nih di studio. Ada barengan sama Faza dan Angel. Halo.
1: Hai.
0: Mana sih kurang semangat deh suaranya.
1: Halo.
0: Nah gitu. Oke. Kita lagi ngomongin soal outfit kantor nyaman atau tetap harus stylish ya. Jadi ini satu outfit atau mungkin aksesoris apa yang wajib dipakai agar lebih percaya diri saat bekerja. Kan biasanya kita kalau apalagi perempuan gitu ya, kadang kan ada hal-hal yang kayak aduh, kalau aku sih sebenarnya jam tangan dan justru malah kelupaan hari ini, tumben banget. Itu salah satu apa namanya aksesoris yang saya nggak pernah lupa gitu untuk pakai jam tangan. Tapi nggak tahu kenapa hari ini kok saya lupa menggunakan jam tangan ya. Tapi kalau misalnya dari Faza sama Angel, apa nih? Ada nggak mungkin gaya outfitnya atau ada aksesoris tertentu yang kayaknya harus pakai ini deh, nggak bisa deh kalau aku nggak pakai ini buat menunjang penampilan gitu. Nah itu biasanya gimana?
1: Kalau aku sendiri itu biasa.
0: Kamu emang sendiri saya.
1: Oh iya. Maksudnya kalau itu bukan di aksesoris atau gimana.
0: Okay.
1: Tapi di styling rambut.
0: Oh, jadi kalau kamu tuh lebih ke styling rambutnya.
1: Iya, benar.
0: Oke,
1: okay.
0: Gimana itu?
1: Soalnya kalau aku ngerasa kalau aku lagi enggak kriwilin rambut ini nih,
0: aha,
1: aku tuh ngerasa kayak belum mandi gitu loh. Kayak
0: dekil
1: aja gitu loh. Jadi kalau kemana-mana tuh aku harus styling rambut.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi kayak kurang pede aja gitu kalau belum ini ya.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi kalau secara tampilan outfit lebih ke gimana biasanya?
1: Kalau outfit sih aku sih menyesuaikan ya. Kalau misalnya lagi formal, tapi kalau lagi santai gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi kayak enggak terlalu ribet aja gitu.
0: Pokoknya intinya on pointnya tuh di rambut aja gitu ya.
1: Benar banget, benar.
0: Oke, okay, siap. Kalau Faza?
2: Kalau aku pribadi sih hijab ya kak mungkin.
0: Oke. Okay.
2: Iya karena tapi itu juga menyesuaikan sih kalau memang menurut aku harinya santai itu biasanya aku pakai segi 4 gitu
0: dibanding. Oh gitu.
2: Iya biasanya aku pakai viscose yang lagi tren zaman sekarang gitu kak, yang kayak pasmina kayak gitu kan. Menurut aku itu Gen Z banget sih jujur ya.
0: Oke. <Okay.
2: laughs> Ya gitu sih kalau aku kak, kalau outfit sih ya itu juga menyesuaikan. Kalau formal mungkin sering pakai kemeja mungkin ya. Tapi kan kalau sekarang tuh bisa di layering gitu ya kak, kayak kan kemeja terus dipakai lagi kardigan gitu.
0: Okay,
2: ya
0: okay, mungkin okay. Gitu. Tapi kalau buat kalau yang berhijab nih biasanya kalau tadi kan kayak mungkin dari jenisnya ya. Kalau dirimu tahu dong pasti misalnya ada dari warna-warna yang lagi tren kah atau apa biasanya kebanyakan deh. Kamu punya warna apa?
2: Kalau aku sih pasti hari-hari hitam ya kak itu.
0: Oh iya. Kalau hitam sih biasanya masuk ke semua gitu ya, lebih netral ya. Oke. Okay.
2: Tapi kalau selain hitam sih yang paling lagi nge-hype ya setahu aku sekarang tuh ada di warna krim dan biru muda kalau nggak salah atau kalau di hijab ya setahu aku itu.
0: Jadi udah tahu nih lah ya. Dan itu punya dong warna
2: punya.
0: Itu. Punya.
2: Aku ngikutin kak.
0: Aku ngikutin ya. Oke. Okay. Nah kalau Angel, ini bicara soal rambut pernah nggak ada yang notice kayak gini? Angel kok kayak rambut kamu ini atau apa gitu, langsung ngerasa tiba-tiba, aduh kenapa nih kayak gue lagi gak oke apa ya atau gimana, pernah gak ada kondisi-kondisi yang kayak gitu?
1: Pernah.
0: Kan karena itu kan ngaruh ke penampilan kan?
1: Pernah, jadinya kan kalau misalnya lagi naik motor kan biasanya suka di gerai aja gitu kan. Nah tapi aku sekarang udah tau tekniknya, jadinya aku curly gitu, aku putar-putar gini, terus aku tempilin ke atas. Jadi tetep on point.
0: Oke. Nanti kalau pas udah buka helm baru udah gitu digerai lagi.
1: So temen aku kayak, kok kerlian lu tumben nih gak mateng, biasanya ada yang gitu.
0: Oh bukan, berarti karena artinya kalau kayak gitu kan orang udah udah hafal ya brand diri kita nih. Oh berarti kalau si Angel di rambut gitu jadi langsung notice nih, kenapa nih kok kayak oh ada ya kondisi kayak gitu ya. Oke. Tapi berarti kalau misalnya orang bisa nebak dong kalau misalnya kayak gitu kamu bilang on pointnya di rambut, kalau pas lagi gak kerlian, wah nih kenapa lagi bete nih ya atau apa gitu.
1: Biasanya kalau gitu lagi kesiangan ya Angel.
0: Lebih ke situ sih karena gak sempet kerliin gitu ya. Oke. Baik. Tapi berarti kalau menurut kalian tapi penting gak sih untuk penampilan, misalnya apalagi kalau buat yang masuk ke dunia kerja juga gitu ya, untuk menunjang penampilan. Atau mungkin selain rambut apa yang dari stylenya Angel sekiranya nanti bakal kayak seperti apa gitu?
1: Menurut aku apalagi di dunia kerja, kan aku sekarang juga lagi magang. Itu menurut aku penting karena kan melihat nih diri kita, oh ternyata anak ini rapi. Ternyata anak ini tuh bisa menjaga styling dari pakaiannya gitu. Jadinya bisa menambah nilai aja sih menurut aku. Iya.
0: Nah kalau Faza?
2: Menurut aku juga penting sih kayak itu untuk pribadi juga, itu bisa bikin nambah mood kalau kita rapih ya. Kalau kita rapih itu kayak semangat aja gitu kan ngeliatnya. Dan ya gitu sih. Jadinya tahu gitu loh kita kayak Ya gimana ya, kalau rapi itu ya enak aja gitu ya,
1: dipandang
2: ya.
1: Enak ya.
2: Terus dan juga kayak ya senang aja gitu ngejalanin harinya.
0: Oh baik kalau gitu. Wah semangat banget ya. Tapi thank you Fazza sama Angel udah berbagi cerita sejenak ya. Pokoknya semakin oke deh dengan apa yang menjadi pilihan ini kalian sih masing-masing ya. Oke, dan untuk Anda juga sambil ikut berbagi cerita silakan ya. Boleh ikut bergabung di 0811-7972-7912. Seperti apa juga nih mungkin Anda boleh cerita satu outfit atau aksesoris yang wajib Anda pakai agar lebih percaya diri saat bekerja. Bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
3: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: Esensi buku Radioku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Tompi featuring Gita Wirjawan selalu denganmu menemani di Jakarta sore ini. Selamat sore buat yang sore harinya udah lagi sambil santai, mungkin yang sambil lagi di perjalanan, lagi macet-macet di mana sih macetnya? Coba kasih tahu ya. Boleh ikut bergabung tentunya di 0811 7972 7912, atau juga bisa melalui telepon ya di 0213440696 3441499. Dan sambil tetap update berbagi cerita juga sore hari ini, menyapa ada Mas Pandu. Halo, kita dengarkan apa kata Mas Pandu. Oke. Nah, yang ini ya. Oke.
1: Gitu kabin.
0: Baik. Terima kasih Mas Pandu. Demikian ya Mas Pandu sudah bergabung. Namun setelah ini pendengar ya, saat lagi jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sebuah lagu islami dan murotal Quran. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الباب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة

0: Hasan bin Sahih memiliki budak perempuan, lalu menjualnya. Budak ini selalu membangunkan majikan dan keluarganya di malam hari. Kala dibangunkan si budak, mereka berkata, "Tunggu sampai terbit fajar." Si budak bertanya, "Apakah kalian tidak sholat tahajud?" Mereka menjawab, "Tidak, kami hanya akan sholat subuh." Kemudian budak itu datang kepada Hasan bin Sahih sambil menangis dan berkata, "Aku ingin kembali kepadamu, wahai Hasan. Engkau telah menjualku kepada orang-orang yang merasa cukup dengan sholat-sholat fardu." Hasan pun membelinya lagi. Diriwayatkan, Hasan selalu membangunkan saudara dan ibunya untuk sholat malam. Setelah ibunya meninggal, dia membangunkan saudaranya saja. Setelah saudaranya meninggal, dia bangun malam sendirian tanpa ditemani oleh ibu dan saudaranya.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat, bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta Ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang meluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
3: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
2: Ah, tenang aja, mobil kita kuat kok. Gas sedikit aja, nanti juga reda.
3: Bu Evi, tuh lihat, banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya Bu.
2: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya Bu.
3: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
4: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
5: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
6: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
8: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
9: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
10: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
11: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
12: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Nadif Basalamah, Fitri Aziza, Run, Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu mengantarkan di 23 menit lepas dari jam 6 sore. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya untuk Anda umat muslim sambil tetap berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca. Silakan boleh ikut bergabung di 08117972712 atau bisa di 02134406963441499 344 dan juga di sosial media Pro 1 di @RRPro1Jakarta. Tetap update ya informasinya sambil ikut berbagi cerita juga nih, termasuk satu outfit atau aksesoris apa yang wajib banget Anda pakai agar lebih percaya diri saat bekerja. Bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore tentunya untuk Anda, sembari menyapa juga nih yang sudah bergabung. Ada Butari, halo Butari Jakarta sore ini. Izin mau ikut, katanya wajib pakai agar lebih percaya diri. Jam tangan, oh sama dong kalau gitu ya. Meskipun katanya seringkali hilang, tetap selalu cari lagi jam tangan. Sampun, my sweetheart Mbak Bindu dan kawan-kawan. Bagaimana Mbak Bindu katanya? Kalau saya sama jam tangan, saya tuh paling gak bisa tuh Butari kalau misalnya kayak mau beraktivitas terus kayak gak pakai jam tangan tuh kayak ada sesuatu yang kurang gitu ya, kayaknya aneh. Tapi gak tau kenapa hari ini, baru kali ini nih saya berangkat kerja tanpa jam tangan. Oke, thank you Butari sudah ikut bergabung ya. Dan untuk Anda juga nih, sambil kita akan update cuaca kelautan hari ini, selengkapnya akan disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Indra selengkapnya untuk Anda. Silakan Indra.
1: Baik, selamat malam Kak Binda dan para pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada malam ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 15 Juli 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di perairan Indramayu dan Cirebon. Sedangkan 20 knot berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah, di Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter terjadi pada pukul 21 WIB nanti malam. Dan minimum dengan ketinggian 0,1 meter terjadi pada pukul 07 WIB esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan super new moon atau fase bulan baru. Banjir pesisir ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tanggal 16 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga pukul 00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir ini yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya yang sudah disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Indra.

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ruang Rindu. Mari bersama kami menyusuri waktu lewat lagu 60-an dan 70-an.

90s. Dan 2000-an.

0: Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan

0: bansosnya nanti bisa di operasi desanya. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
1: Selain itu, lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
4: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
5: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
3: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
6: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
7: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
6: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
8: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
7: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
9: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
10: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
9: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
11: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
10: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta, yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika, serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. We'll be right back. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Aduh, dalam banget ya lagunya ya. Tapi nggak terasa di perjumpaan untuk Jakarta sore ini sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya buat Anda juga yang sudah setia mendengarkan ya. Setelah ini tentunya akan ada Jakarta Malam ini dan nanti ada edisi spesial untuk Ruang Rindu yang bisa Anda simak ya tentunya. Dengarkan di Pro 1 RRI Jakarta. Bersama tim yang bertugas untuk hari ini, produser Ega Pangestu, ada Angel dan juga Faza. Dan akhirnya saya Bina pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Namun nanti kami akan hadirkan sebagai penutup ya, ada mimbar agama Buddha dengan tema bahagia tanpa kemelekatan dalam agama Buddha berikut ini.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun berada, berjumpa lagi bersama Mimbar Agama Buddha bersama saya, Ingrid Syasusana, penyuluh agama Buddha non-PNS Jakarta Barat. Terimalah salam Dharma, Namo Buddhaya. Pada hari ini saya akan berbagi tentang bahagia tanpa kemelekatan. Dalam ajaran Buddha, kemelekatan disebut upadana, yang secara harfiah berarti berpegang erat atau penyandaran atau melekat pada. Nah, ini adalah hasil dari tanha atau keinginan dan menjadi penyebab utama dari penderitaan atau duka. Dalam Samyutta Nikaya 12 ayat 2 di Paticcasamuppada Sutta dijelaskan bahwa tanha pacayo upadana, upadana pacayo bawo, bawo pacayo jati, jati pacayo jara maranam. Artinya, karena adanya tanha timbul upadana, karena adanya upadana timbul bawa, karena adanya bawa timbul jati, karena adanya jati timbul jara maranam. Karena adanya kehausan, keinginan yang terus-menerus atau kehausan, timbullah kemelekatan. Karena adanya kemelekatan, timbullah kelahiran. Karena ada kelahiran, timbullah usia tua dan kematian. Di sini sangatlah jelas bahwa empat kemelekatan ini adalah sebab langsung dari dukkha dalam rantai Paticcasamuppada. Dalam Majjhima Nikaya 11, Culasihanada Sutta disebutkan, empat inilah para bhikkhu bentuk kemelekatan. Apakah itu? Kemelekatan pada indria, kemelekatan pada pandangan salah, kemelekatan pada aturan dan ritual, dan kemelekatan pada gagasan tentang diri. Saya akan menjelaskan keempat ini setelah kita simak yang satu ini.

pendengar RRI, kita akan kembali lagi untuk menjelaskan 4 kemelekatan. Yang pertama adalah kamupadana, yaitu kemelekatan pada kenikmatan indria, merujuk pada keterikatan atau ketertarikan yang kuat terhadap objek-objek indria seperti bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan, pikiran yang menyenangkan. Misalnya, kemelekatan terhadap harta, pasangan, makanan, hiburan, kenyamanan. Individu yang terjebak dalam kamupadana cenderung mengejar kesenangan sesaat tanpa menyadari bahwa semua itu tidaklah kekal. Ketika seseorang mengejar harta, dia tidak menyadari bahwa harta itu sebenarnya sangat cepat sekali bisa hilang, ya. Jadi tidak akan bisa abadi, ya. Demikian juga dengan hiburan-hiburan, akan cepat sekali berlalu, ya. Kenyamanan, akan cepat sekali kita merasakan tidak nyaman meskipun pada saat kita merasa sedang tenang, tapi sebentar kita akan merasakan wah, posisinya ini tidak enak, lalu kita berganti lagi posisi, ya. Jadi sangatlah cepat sekali kondisi berlalu, dan inilah yang tidak dipahami oleh orang yang terjebak pada kemelekatan pada kenikmatan indria. Contoh, seorang yang sangat melekat pada kemewahan, kecantikan fisik atau kenikmatan seksual sehingga ia mengalami stres, cemburu ataupun marah ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan ataupun ketika dia kehilangan apa yang telah dia miliki. Yang kedua adalah ditipadana, kemelekatan pada pandangan salah. Pandangan salah ini terutama yang bertentangan dengan ajaran Buddha, yaitu Dhamma, yang mencakup pada keyakinan yang keliru bahwa tidak ada sebab dan akibat dari perbuatan. Jadi tidak menerima bahwa apa yang terjadi pada dirinya saat ini merupakan akibat dari apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Cenderung menyalahkan orang lain, ya. Terus merasa bahwa dirinya itu kekal, bahwa dirinya adalah yang paling benar, ya. Dan pendapatnya itu adalah yang paling benar, ya. Nah, terlalu melekat pada pandangan dapat berarti sebagai seorang yang fanatik, ya, menjadi seorang yang fanatik dan intoleransi terhadap pandangan orang lain, ya. Contoh, orang yang menganggap dirinya adalah orang yang suci gitu kan, atau mungkin dia merasa dirinya adalah titisan atau kelahiran dari makhluk surga. Nah, ya, jadi merasa dirinya adalah yang paling baik, paling benar gitu. Meskipun hidupnya sering melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran moral, tapi dia tidak merasakan itu sebagai hal yang tidak benar karena dia sudah merasa bahwa dirinya adalah orang yang suci, yang murni. Nah, itulah kemelekatan pada pandangan yang salah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kemelekatan pada aturan dan ritual. Nah, kemelekatan pada aturan-aturan, upacara atau ritual-ritual, ya, dengan meyakinkan bahwa ketika kita sudah melakukan ritualnya, sudah melakukan aturan tata caranya, kita akan terbebaskan dari hukuman-hukuman ataupun perbuatan hasil dari perbuatan buruk kita, ya. Padahal sebenarnya tidak, ya, karena apapun yang kita lakukan itu pasti kita akan menerimanya kembali. Kalau kita melakukan hal yang baik, tentu kita akan menerima hal yang baik. Kalau kita melakukan hal yang buruk, kita pasti akan menerima penderitaan atau yang terjadi kepada kita adalah hal yang tidak baik, ya. Nah, tapi banyak orang yang seperti itu, ya. Jadi merasa bahwa saya sudah melakukan ritual, saya sudah melakukan tata cara sehingga saya bisa selamat atau bisa bebas dari hukuman, bebas dari karma buruk, ya. Dan merasa tidak
bersalah melakukan hal yang tidak baik ya. Yang keempat adalah atawadupadana, kemelekatan pada gagasan diri atau wada ya. Kemelekatan pada diri kita adalah kekal dan abadi dan termasuk dalam pikiran dan gagasan kita ya. Jadi dalam pikiran kita bahwa aku ini adalah aku, ini adalah diriku gitu ya. Bahkan ketika kita menyatakan satu pendapat, apabila ada orang yang berbeda pendapat dengan kita gitu, misalnya itu ya, itu akan membuat kita menjadi membenci terhadap orang tersebut. Karena begitu tingginya kemelekatan terhadap diri kita sendiri gitu ya, sehingga kita tuh sudah tidak melihat lagi kondisi orang lain, perubahan yang terjadi pada lingkungan kita, pada dunia, hanya berpusat pada diri sendiri. Contoh, seorang yang sangat bangga dengan identitasnya, yaitu misalnya dia adalah seorang yang kaya raya, misalnya contoh, profesinya bagus, misalnya dia punya status yang tinggi, misalnya dia keturunan yang sangat bagus, bangsawan. Nah, bisa tersinggung jika dikritiknya, menunjukkan bahwa adanya kemelekatan pada konsep diri yang kuat. Ya, para pendengar, kita akan simak dulu yang satu ini untuk kita lanjutkan ya.

Pendengar RRI Pro 1 Jakarta, kita kembali lagi untuk melanjutkan bahagia tanpa kemelekatan. Jadi, telah saya jelaskan ada 4 bentuk kemelekatan ya. Kesimpulannya adalah 4 bentuk kemelekatan ini, yang pertama adalah kamupadana, melekat pada kenikmatan indria. Yang kedua, ditipadana, melekat pada pandangan salah. Ketiga, sila bata padana, melekat pada aturan dan ritual. Keempat, atawada padana, melekat pada gagasan tentang diri. Dalam paticcasamuppada, kemelekatan muncul setelah keinginan yang menjadi penyebab langsung munculnya penderitaan dan akan mengalami kelahiran kembali. Buddha mengajarkan bahwa kita harus mengikis sedikit demi sedikit secara terus-menerus 4 jenis kemelekatan ini, sehingga seseorang praktisi dapat memutuskan rantai penderitaan menuju pada kebebasan sejati. Demikian pendengar Pro 1 RRI Jakarta, dimanapun berada, kita telah selesai membahas mengenai kemelekatan. Kita akan kembali lagi di minggu depan dengan tema berikutnya. Terima kasih. Bersama saya, Ingrid C. Susana, penyuluh agama Buddha non-PNS Jakarta Barat. Namo Buddhaya.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini Persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
1: Ita Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi. Mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: terus satu di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan buat kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget. Waduh, kita juga nggak bisa lihat ya.
0: Jangan sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Pakai kamera. Oh, iya.
2: Wow. Oh. Kita lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan nggak lihat ya. Ita pakai baju pink, cantik banget. Cantik shining, shimmery, shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya. Terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang. Terima kasih
3: pada. Semakin sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah. Mas, aku jadi terharu. Amin.
2: Ya, keluarga sama Maya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF. Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku, ya Sanggup ke Aku, dia dapat BASF. Lalu
1: Mita sama Ano udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di,
1: iya,
2: di ini yang sama
1: label, Billboard Indonesia,
2: iya, betul. Lalu ketemu Ano. Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu.
2: Iya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang enggak jelas gitu. Dulu mah kita enggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi enggak ada waktu.
2: Enggak ada waktu. Enggak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya, Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu, disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BASF Award. BASF Award, kita dapat BASF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
0: Betul.
4: Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
4: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
4: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
4: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
4: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat Mbak Ita.
1: Terima kasih Mas Prabu,
4: semoga
1: makasih
4: Ita,
1: ya.
4: Amin. Iya, semoga Mbak Ita sukses.
1: Amin.
4: Dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
4: Jadi, iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya, sampai
4: detik ini gitu kan.
0: Siap.
4: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
4: iya,
1: banget.
4: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah ya.
1: Kan. Nanti Mas dijawab ya Mas pengen, Parbu.
4: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
4: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah dong, Mas.
0: Siap.
4: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
4: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak
1: Prabu
0: ya.
4: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
4: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap, oke,
4: itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam. Mas
0: Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
5: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
5: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
5: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
5: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
5: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
5: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
5: Sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
5: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Apa yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh ya. Silakan salam.
5: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
6: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Hadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
3: Baju hitam yang ini nih.
6: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Arno
1: yang siap, siap Bang Leman.
6: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Mas Yudi,
6: Mbak Ita.
0: Ya.
6: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Mito Sadi dan Mbak Silvana
1: ya.
6: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
6: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu.
0: Oke,
1: nanti tadi dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya, ya.
6: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mito Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
6: Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Putu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
7: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
7: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya Pak ya. Siap.
7: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
7: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
7: Ya.
0: Amin. Amin.
7: Ya.
1: Iya.
7: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
7: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
7: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
7: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah bukan baru ya.
0: Siap.
7: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu. Ayo.
3: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
3: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh sweet. Gitu ya.
1: Sweet.
3: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
3: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
3: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
3: Nih, CEO.
0: Nah, tadi kan. Oh iya banget lagi.
1: Ih.
3: Ya, sama bunga-bunganya gitu ya. Kan.
1: Dan sehitam-hitam
3: tapi
1: ya.
3: Saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
0: Begitu.
3: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
3: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya yang, juga.
3: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati. Betul.
3: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Enggak ya. usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
3: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya
3: kita,
1: sama.
3: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
3: Yang bener kita
1: banget.
3: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
3: Karena menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
3: Itu jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah.
2: cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat. Itulah. Seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya. Kamu gimana, Ano?
3: Iya. Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mbak. Ya,
3: Mbak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
3: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga gitu. Jadi
2: suka dan duka.
3: Semoga
2: jadi bukan teman kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
3: Masyaallah.
0: Masa sih?
1: Iya. Enggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Iya. Bakso kecepang.
2: Iya,
1: bakso. Makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
3: Banyak ya di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
3: banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya. Gak mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso? Enggak,
2: maksudnya. Sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
3: Sama kita.
2: Makanya
3: suaranya
2: sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus member kafe gimana?
2: Ingredientnya sama yang dimakan gitu.
3: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, producer Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, Dara.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang, kita bertiga.
2: Dan asli bonusnya, bertiga. Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan
1: para pemenang BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, yeah.
1: Ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang.
0: Oh, siap,
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak. Pokok semuanya kita solidnya masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
3: Malam. Ya, Bang Yudi.
1: Iya.
3: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
3: Yang dua lagi.
1: Iya, Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana
0: Anu.
1: Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
3: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
3: Ada gak konser yang jadwalnya yang terdekat?
0: Konser ya.
1: Oke, siap, nanti akan dijawab ya. Juga.
3: Buat ya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
3: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
3: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap
3: kita, Bang.
1: Sama-sama Uncle malam. Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang
1: Andi. Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
4: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Woi, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betah berdoa.
3: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
3: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
3: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Okay. Siap.
3: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Woi, oh, mantap. Siap.
3: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang.
3: Ada yang juga.
1: Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
3: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
3: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
3: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
3: Itu aja harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat ada Kak malam, Ayu. Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Rindu ruang. Berbagi rindu Mbak Ida, Mbak
1: Hili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
5: Ya, Mbak Ida, selamat ulang tahun ya. Barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
5: Dan hati hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya buat kedua kalau saya kira ya saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh Janjiku, oke okay, siap.
5: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
5: Tapi saya mau nanya nih kesibukan dari trio Tiga Darah termasuk kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita Paramita bersama siapa tadi ya satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
5: Ya Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio Tiga Darah?
1: Oh belum, belum, nanti akan dijawab ya Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
5: Ya nanti dijawab. Terus sukses ya buat
1: terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang ke Gezi, terima kasih Pak Benijo.
0: Oke.
5: Pak Benijo di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
6: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun,
0: siap,
1: Teteh.
0: Ini ada tiga darah ya, Teteh.
6: Panjang umur.
1: Amin. Amin, sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin
1: amin.
6: Bareng keluarga.
1: Amin. Amin.
6: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
6: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
6: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
0: Baik, Hati. Alhamdulillah.
6: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
7: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Mbak. Teteh sama, Dinda ini namanya, iya.
6: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Arno belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
7: Di mana?
1: Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kan.
7: Oh, insyaallah.
2: Sekolah ya?
7: Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
7: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggal. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
7: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
1: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
6: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: susah sekolah.
7: Oh, alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
6: Kenapa?
7: Adiknya
6: namanya
7: siapa?
6: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
7: Ani. Salam buat saya ya.
1: Ani.
6: Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
7: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Wes, mantap.
6: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
7: Ya, insyaallah ya. Insyaallah.
6: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh. Siap.
6: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
5: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
5: gitu ya.
1: Banget, pas, betul banget.
5: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin, Yudi, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
5: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
8: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik. Kabar kita.
8: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi
1: ya.
0: Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
8: Iya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
8: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Oke, siap.
1: Woy, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
7: Salam sehat aja. Kayaknya
8: ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
7: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
7: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
8: saya,
7: nih sekarang?
8: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
8: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
8: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa?
0: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra Pak nanti Putra akan ya. Dijawab. Oke.
8: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan.
1: Monggo silakan.
8: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Okay. Siap.
8: Itu aja Mas ya.
0: Siap. Terima kasih.
8: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama
8: semoga
1: Pak Putra.
8: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
9: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Bali. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
9: Dari Bali.
0: Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
9: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
9: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Ima Sohi, Janura,
1: siap.
9: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
9: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita Purnama.
1: Siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
9: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa gimana? Dari tiga darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
7: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
7: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
7: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
1: Iya, tinggal didoain aja segera cepet ya.
7: Iya, Mas, kenapa enggak gitu. Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
7: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cintanya
7: Yoki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya.
7: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album sendiri.
7: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Dara ya, Tak, ya sebenarnya kita juga udah malu hati, tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh opone.
0: Kan masih loh.
7: Kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film itu ya.
1: Kan film Tiga Dara kan inget enggak tuh.
7: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
7: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau Ita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya, Mas ya.
7: Terjebak di
1: nama Tiga Dara.
7: Tiga Dara itu.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
7: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
2: Banyak sih tadi juga titip-titipan pesan, kata ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Banyak bisa, lagu Indonesia bisa.
2: Yang bagus-bagus.
7: Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang cocok?
0: Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
7: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
7: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ikut tahu.
7: Dia mah sibuk terus. Kalau di
2: banyak
7: hal,
2: iya dong. Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan hari akhir gitu ya, maksudnya
1: karena gini loh, karena gini Ano,
2: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
2: Itu
1: kita jadi malu hati loh. Enggak
0: macam ustazah ya.
2: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
7: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
7: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
7: Juara.
0: Mamita,
7: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
7: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya.

0: mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh sampai mereka nggak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Betul
0: jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Kompetensi. Wah, seru.
0: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
0: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
0: Gitu. Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi nggak apa-apa.
2: Oh, gitu,
0: kalau
2: ya?
0: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host.
2: Oh iya.
1: Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, School. Terus alhamdulillah off air masih jalan. Dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Dwiki.
0: Masya Allah. Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, bener-bener.
1: Mau gak mau.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
0: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan dulu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Yeah. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham Lukika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Justru beliau yang recycle.
1: Iya. Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Hanya itu Mas Cinta. Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat
0: Hanya cinta,
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat itu enak banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Mas Faris. Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Siap. Panjang umur.
1: Sehat. Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan, Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya, ada apa lagi? Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap.
1: Baru-baru ini.
0: Mas Faris.
4: Salam.
0: Silakan.
4: Katanya untuk semuanya.
1: Pak Faris geroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya.
2: Coba
1: Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya.
1: Benar.
2: Tiga-tiganya main lupus.
1: Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya benar. Aduh.
2: Oh iya ya kita. Sebenarnya kita.
5: Iya.
0: Iya. Benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya betul.
1: Nona Manis.
5: Nah aku
1: bintang tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita. Iya. Karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya, VCD.
5: Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Okay.
2: Terima
5: kasih ya. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang kemungkinan.
0: Siap.
2: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Tertular.
5: Saudara Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih Mas Firman.
5: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini, Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya Mbak doa yang terbaik Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman
6: juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Buku harian.
6: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
6: aku
1: apa?
6: Seneng, sanggupkah
1: ku menghadapi hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
6: Mbak Selvia.
1: Silvana.
6: Silvana.
1: Silvana.
6: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku. Aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
6: Amin. Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke.
1: Okay. Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Di itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi itikaf. Kalau di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Mas Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No. One, two.
2: Malu kita.
1: Ayo. Yuk, one, two.

0: rame rame lalang kupu kupu tepok rame rame tepoklah buat laguku pok ame ame belalang kupu kupu bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Okay.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Allah,
1: Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat
0: terima
3: malam,
0: kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini
3: jadi
0: pink cerah nih. Pink ceria. Ya.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu kupu bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini
1: Nona
0: album
1: manis.
0: Pertama Nona manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
1: ya.
3: Bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
3: Kak Yudi, Abang Yudi, dadah,
1: bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya,
0: Curang.
1: Kita enggak boleh nyontek.
0: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya? Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Dara menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu. Malam Minggu.
1: Tiga Dara Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Dara.
2: Ya? Iya.
1: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus
4: Namanya Sahabat.
0: Namanya 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay, salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kan lagu kita sendiri. Kita
1: kan Tiga Dara. Iya. Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu masa itu?
0: Iya. Seputi Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat
0: Seputi Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu
2: tapi
0: itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan Diko kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo. Enggak
1: inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Loh,
0: Iya.
2: Dia dimasukin dia betul waktu itu.
4: Enggak Boy Boy itu mah lagu saya.
2: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
4: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba kita
0: nih,
1: cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan, aduh itu dia lagi pak.
4: Wah
0: wow,
4: udah
0: laun. Kita udah laun.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah, oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
2: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
4: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
4: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta. Pinus
0: dan Cinta. Aduh, aduh,
1: yes. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apa lagi Fatima?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Yakin ini aku paling sebel dari dulu padahal tuh
1: gitu. Enggak salah.
2: Benar.
1: Salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu apa. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
0: Dara.
4: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak, judulnya Hey Dara.
0: Ayo enggak bener ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Lupa.
2: Menggapai Buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai Buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games ya,
0: sekedar
1: untuk
0: sekedar games untuk seru-seruan
2: ya. Data iya. Lagu-lagu ya, Indonesia ini dengan sangat
0: selesai sudah benar. Kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita hasilnya putar lagu ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Pemenangnya adalah Mas Yudi. Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan, kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Iya enggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori,
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Rusadi, Tiga Paramita, Silvana Hermani.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Tuan rumah karena film. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak
2: Paramita
1: Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga. Amin.
1: Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: senang deh hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat siapa malam. Izin ya. Request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow. Kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam
2: di studio
1: hari.
2: Malam hari ini.
1: Rame banget kan.
2: Rame
1: berkat
2: banget.
1: Tiga darah
2: ya. Weh, hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Makanya doain ya para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
0: Salam Blantika Permusikan Indonesia.
2: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
4: Yeay. Ruang Rindu. Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita akan bertemu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di ruang rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa merequest lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Man.

0: Bisa buat tiga darah, alhamdulillah. Mm-hmm. Bisa namun di bisa berbincang-bincang sama jaringan nasional di Pronatu sama Mbak Silvana Herman, sama Teteh Paramita Rasadi. Aduh, ilujeng unik teh.
1: Bener. Nah, aduh. Iya, saya aja tumbuh di era-era mereka, Pak. Siap.
0: Iya, emang itu dia sampai lupa albumnya sendiri.
1: Oh, dengerin berarti nih dari tadi yang impresi. Iya, ya.
0: Sampai lupa.
1: Betul, itulah keseruannya.
0: Masya Allah, iya itu. Itulah. Ya, mereka udah sudah sepuh juga, udah tua masanya, udah.
1: Betul.
0: Malumlah lagu itu sekian banyaknya sampai dia lupa.
1: Karena ada beberapa siap gitu mana? Ya. Siap kalau gitu. Yang ingin di request pada malam hari silakan menemani aktivitas malamnya.
0: Saya masih pengen mendengarkan lagunya Mbak Ita juga.
1: Boleh.
0: Dari judul lagunya yang itu tuh.
1: Apa tuh?
0: Yang Cinta Supermarket itu ada kali
1: ini. Cinta Supermarket. Tunggu.
0: Masih
1: Swalayan maksudnya.
0: Iya.
1: Iya, baik. Ada tentunya disiapkan gitu. Untuk
0: masih, pasar. Masih kangen lagu beliau.
1: Betul.
0: Ini.
1: Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, salamnya silakan Pak Hasan.
0: Oke, buat Teh Dinda, buat aduh, Ibu Dindin.
1: Betul. Juga.
0: Buat Bang Aris, buat Ibu Wigati Monosobo, juga buat Bang Ray di Cibinong juga.
1: Iya.
0: Juga buat Ciguria. Halo, selamat malam Ciguria.
1: Betul.
0: Aduh, selamat Ciguria, saya juga nggak bisa masuk nih.
1: Iya.
0: Untuk orang nasionalnya, Masya Allah. Berarti cintanya benar-benar masih semangat ya. Oh, ada apa tiga darah.
1: Iya.
0: Oke, buat semua yang merayakan ruang rindu di mana saja berada, saya ucapkan selamat malam dari saya Jasinga Bogor. Begitu, buat Bang Anas juga sama tugas.
1: Siap.
0: Begitu.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Bau-Bau dengan Bung Albert. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung, silakan bersama kami. Halo, Bung Albert. Nampaknya terputus pendengar. Kita nanti sambungkan kembali. Untuk Anda silakan di WhatsApp call. Nah, ini dia. Ada dari Bogor juga. Ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Halo Mas Ande Satria.
1: Siap. Sehat, alhamdulillah puji Tuhan.
2: Luar Bung Brandy biasa. Apa kabar? Baik, ini tetangga saya Pak Sanurin baru telepon. Barusan aja di Bogor.
1: Bogor connection memang.
2: Bogor Community Club Ruang
1: Betul.
2: Rindu
1: 1
2: FM ya.
1: Siap.
2: Gitu, Bung. Ya, saya juga habis dengar tadi Ruang Rindu ada Bapak Ramita, ada Silvana Herman tuh yang main G30 PKI.
1: Nah,
2: itu,
1: iya
2: ya.
1: Kan? Saya masih sama. Ingat, iya. Saya juga ingatnya itu lagi.
2: Itu. Mas Andes,
1: ya, siap.
2: Malam ini saya minta lagu dong Kuta Boleh. Bali dari Andre Hehanusa.
1: Ya. Siap, kalau gitu disiapkan.
2: Okay.
1: Yang ingin disampaikan salamnya silakan.
2: Ini untuk teman-teman dari Ruang Rindu Community Club, Bang Ray, Pak Sanudin, Teh Dinda, Mbak Fia, semuanya deh yang ada di Bogor malam ini. Salam buat mereka semua dan buat Mas Andes, sehat selalu Mas Andes ya.
1: Siap.
2: Sehat terus. Salam dengan teman-teman yang sedang bertugas malam ini. Gitu aja Mas Andes.
1: Maaf,
2: dari saya.
1: Tadi terima. Bung Brandy, lagunya yang mana Andre Hanusa tadi?
2: Kuta Bali.
1: Di Kuta Bali.
2: Kuta Bali.
1: Itu okay. Ya, disiapkan tentunya. Baik.
2: Oke, thank you
1: Mas Andes. Sama-sama. Malam Bung Brandy. Baik, dari Bogor kita ke Manado dengan Bung Benny Joe. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang terbagi rindu, memori lewat lagu Bung Ande Satria.
1: Siap Bung Benny, kabar baik. Bung Benny apa kabar juga?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuma tadi di berjaring nasional sudah tergabung sih, tapi putus lagi.
1: Benar, iya banyak. Tadi juga yang seperti itu.
3: Padahal Bang Andes itu kita pe tiga darah itu kita fans berat itu ada Paramita Rusadi, Silvana
1: Herman dan Mbak Ita.
3: Lagi, kan?
1: Iya, betul. Lagunya yang paling Pak Bung Benny ingat apa?

0: ragu kalau parameter rusak ada banyak sih. Apa jangan ada air mata, terus ada apa lagi ya, masa waktu di apa ya SMA ya,
1: oh nostalgia di SMA.
0: Di SMA, terus kalau Mbak Ita Purnama Sari, banyak sih kalau Mbak Ita Purnama Sari
1: banyak tentunya, benar. Baik, kalau gitu yang ingin didengar pada malam hari ini apa nih, Bung Benny?
0: Ini Jo, selamat ulang tahun dari Jamrud. Lagu ini spesial buat Mbak Ita Purnama Sari.
1: Kalau itu kayaknya Bung Benny bisa nyanyikan langsung nanti ke Mbak Ita, karena tahunnya yang tidak masuk di hari ini.
0: Gitu. Ini Jo.
1: Apa nih?
0: Parameter Rusadi pelagu Jo, dan jangan ada air mata.
1: Jangan boleh? Ada air mata. Boleh ya, dong, disiapkan untuk Bung Benny. Siap.
0: Oke, kita salam ya.
1: Iya, boleh.
0: Siapa ya? Ada CE Ayu di Maluku, ya. Ada Akil Gaji di Padang, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Gilang di Kertasono, terus ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Itu aja Bung Andes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu persatu akan saya siapkan tentunya untuk Anda pendengar. Dan kita mulai juga tadi yang sudah request dari Mbak Ita Purnama Sari, yang itu Sualayan judulnya. Saya sampai lupa, Anda juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, dan tadi sudah diputarkan satu persatu tentunya. Sekarang saya ingin menyambung lagi yang juga sudah ikutan di WhatsApp tentunya. Ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Ande. Selamat malam Ibu Iren. Request lagunya dari Ibu Iren adalah Ina Rawi, Mimpi Digigit Ular. Kirim salamnya spesial Mas Ande serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Ande. Terima kasih kembali tentunya. Seperti biasa, Ibu Iren mengirimkan informasi cuaca pendengar. Di Tangerang cuaca berawan, suhu 26 derajat Celcius. Kalau belum masuk lagunya Ita Purnamasari juga boleh, yang Selamat Tinggal Mimpi. Selamat ulang tahun juga untuk Mbak Ita Purnamasari dari Ibu Iren. Baik, disampaikan tentunya. Berikutnya juga ada Bang Yos. Selamat malam, sukses semuanya, semoga dipermudah urusannya. Amin Bang Yos, terima kasih. Ini gak ikutan Ruang Rindu Bang Yos. Silakan kalau mau request lagu yang ingin didengar. Berikutnya juga ada Bang Rudi Nurdi Gafer yang dari Bogor. Malam Mas Andes, semalam juga tentunya. Request lagunya Nike Ardila yang judulnya Bintang Kehidupan. Salam untuk pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Dan buat Mas Andes, terima kasih, sehat terus. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bung Nurdi Gafer yang ada di Bogor. Satu persatu coba saya siapkan lagunya yang juga sudah di request. Tapi tadi juga ada yang ketinggalan ya di line telepon. Ini ada Kak Cika di Banda Aceh. Halo, selamat malam Kak Cika. Halo, Kak Cika. Halo, nampaknya terputus pendengar. Tadi juga ada yang belum sempat terputar. Maaf, ini ada dari selamat malam untuk Bu Yani ya, yang juga request lagunya Krakatau, Gemilang katanya. Siap, disiapkan satu persatu tentunya untuk Anda pendengar. Sekali lagi, ada di 0811 7972 7912.

0: Eh Bu Nia, si anaknya Bu Dias udah kerja kantoran masih aja jualan online. Nggak capek apa ya? Atau mungkin gajinya kecil kali ya Bu?
1: Eh Bu Lia, jangan langsung nilai gitu deh. Usaha sampingan itu bisa jadi cara menambah penghasilan dengan bijak.
0: Ah masa sih? Kerja utama aja belum tentu beres, apalagi usaha tambahan.
1: Ya, kalau pandai mengatur waktu sih, keduanya bisa jalan. Yang penting tetap utamakan pekerjaan utama dan dijalani dengan konsisten.
0: Apa iya bisa jalan dua-duanya tanpa keteteran?
1: Sebenarnya bisa aja sih, asalkan kita punya manajemen waktu yang baik dan tidak asal-asalan. Bu, kalau dikelola serius, usaha kecil bisa jadi peluang besar untuk masa depan loh.
0: Jadi kepikiran juga, mungkin saya bisa coba usaha kerja kecilan.
1: Nah, itu baru semangat yang bagus, Bu Lia. Mulai saja dari yang sederhana, iya kan?
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Vina Panduwinata dengan Di Dadaku Ada Kamu. Diambil dari koleksi tahun 1984 pendengar, di mana Anda juga mungkin lagi bernostalgia, lagi flashback di masa-masa sekolah, bertumbuh besar dengan lagu-lagu dari Mama Ina ya, dari Vina Panduwinata. Saya mau angkat telepon dari Banda Aceh, ada Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Halo Kak Cika.
1: Perjuangannya 3 kali loh.
0: Akhirnya ya. Tadi tuh yang pertama diangkat, tapi suara Kak Cika gak ada. Mungkin terputus kali ya.
1: Iya, putus tadi sih. Coba lagi kan agak-agak nyambung gitu kan. Terus kedua kali juga putus lagi deh, udah nunggu putus lagi. Terus ini usaha yang ketiga pakai extra time.
0: Akhirnya. Kak Cika, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Cuaca sini panas banget, Bang.
0: Oh iya. Sama di Jakarta juga 3 hari kebelakang dari hari Senin panas, tapi gini, kalau pagi tuh mataharinya bersinar tapi anginnya sejuk dingin gitu.
1: Oh,
0: di Jakarta,
1: sama,
0: iya ya.
1: Gitu, ya?
0: Sama. Malam hari ini cerah ya berarti ya.
1: Nggak apa-apa deh. Yang penting kan semangatnya itu.
0: Nah, ya. Itu dia semangat.
1: Apalagi Piala Dunia ya, Argentina.
0: Oh iya.
1: Sama Inggris.
0: Inggris nanti malam
1: ya.
0: Nih. Siap
1: kasih. Semoga menang ya Argentina.
0: Kalau saya dukungnya Inggris lagi.
1: Gitu. Beda dong.
0: Beda nih kita nih. Gak apa-apa. Jadi siapapun gitu ya. Nanti udah ketemu Spanyol tapi nanti di finalnya.
1: Spanyol sama Argentina aja.
0: Tetap ya Kak Cika ya. Baik, kalau gitu mau dengar lagu siapa nih sambil nunggu juga nanti Piala
1: ini
0: Dunia.
1: Dari tahun berapa nih?
0: Dari tahun 80-90.
1: Oh gitu ya. Kalau Kahitna masuk gak?
0: Kahitna dengan judulnya apa nih? Boleh dicari
1: cantik.
0: Dulu. Cantik. Cantik itu masuk?
1: Masuk
0: tahun
1: ya?
0: 96 masuk.
1: Oke deh, thank you deh.
0: Baik, mungkin
1: ya.
0: Salamnya silakan. Siap
1: ya.
0: Iya Kak Cika, amin.
1: Oke, buat semuanya deh. Lagi dari Prosatu Air Jakarta juga. Buat keluarga di Banda Aceh, selamat malam. Selamat menanti pertandingan.
0: Betul, itu dia.
1: Semoga gak ngantuk gitu ya.
0: Dong.
1: Oke deh, sampai ketemu deh nanti di jam 2.00.
0: Oh, siap.
1: Terima kasih Anda, selamat tugas sekali lagi ya.
0: Iya Kak Cika, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di line telepon WhatsApp ada juga Bang Ray ya. Ini sudah menunggu di Cibinong. Halo, Bung Ray, apa kabar?
2: Halo Bang Andre, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini 1 jam saja ya Bang Andre?
0: Iya nih, kayak lagu ya, 1 jam saja.
2: Semoga masih keburu ya.
0: Iya, semoga masih keburu. Silakan Bang Andre, mau dengar lagu apa nih pada malam hari ini?
2: Langsung aja deh dari Sheryl Crow.
0: Sheryl Crow dengan judulnya
2: Dreyer Maker.
0: Dreyer Maker, sebentar. Dreyer Maker-nya dari Sheryl Crow. Ini nampaknya belum masuk nih Bang Ray. Dari Sheryl Crow-nya.
2: Oke, langsung aja deh. External Flame.
0: External Flame. Tunggu sebentar juga dicarikan External Flame. Sebentar. Ini Bang Ray nampaknya beruntung enggak ya? Coba External Flame sebentar. Enggak muncul ya Bang Ray.
2: Aduh, apa ya yang ada di situ ya?
0: Tunggu sebentar.
2: Apa ini deh, Saigon Kick deh, Love Is On The Way.
0: Ah, itu ada tuh harusnya.
2: Ada ya, udah deh, itu aja deh.
0: Siap.
2: Soalnya banyak yang menunggu di belakang.
0: Betul,
2: nih.
0: Iya. Silakan Bang Ray, mungkin salam yang ingin disampaikan.
2: Langsung aja nih, yang tadi nyenggol saya siapa ya, banyak juga ya. Untuk Bung Andes terutama ya.
0: Siap.
2: Bung Brandy Hasanuddin tadi ya. Teh Dinda, Bung Bram, Kak Joy, Pak Uja, Ibu Egati, Pak Kuat, Pak Haris. Dan saya rasa itu saja untuk semuanya, Bang Andes.
0: Siap, Bung Ray.
2: Don't forget to watch Argentina versus England.
0: Itu dia. Ini ngomong-ngomong, Bung Ray dukung siapa nih?
2: Saya udah pulang.
0: Oh, Jerman. Jerman ya. Tapi kalau Argentina Inggris, kira-kira lebih berat kemana?
2: Saya lebih baik Inggris saja.
0: Inggris sama kita berarti. Inggris
2: jangan, ketemu jangan, Spanyol. Jangan Argentina.
0: Ya. Karena itu udah juara kan ya 4 tahun lalu ya. Kasih kesempatan
2: Leonardo yang lain. Leonardo anak FIFA.
0: Itu isu yang beredar seperti itu memang. Iya. Baik, semoga yang terbaik yang bisa dihadirkan juga pertandingan malam nanti. Siap.
2: Terima kasih Bung Andre.
0: Sama-sama Bung Rey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kembali membacakan yang juga sudah request melalui WhatsApp. Ada Bu Devi Budianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request Paramita Rusadi, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Lagu ini khusus untuk suaminya dari Bu Devi, Mas Fahrur, yang baru aja pulang kerja. Terima kasih untuk semua kru RRI Pro 1. Terima kasih kembali tentunya. Tapi Paramita Rusadia tadi sudah beberapa lagunya sudah diputarkan juga. Kasih kesempatan mungkin yang lain ada yang ingin di request lagi. Bu Devi silakan, masih kami tunggu tentunya. Ada juga ini Bidan Luis ya. Selamat malam katanya tadi untuk Mas Yudi dan juga Mbak Ita ya. Pulangnya hati-hati katanya, baik Bidan Luis. Berikutnya saya ingin juga menyapa Ibu Dindin yang ada di Bekasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam untuk Pak Ali Topan, Bang Hasan, Pak Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Eti Rustam, Bu Eka, Bu Yati, Bu Titi Dewi, Bu Joyce, Teh Dinda, Ibu Wulan, Ibu Maharani, Bu Ana, Kak Diona, Kak Puja. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Dindin. Lagunya malam hari ini belum masuk, judulnya Kangen dari Lydia Natalia. Kalau ada mungkin bisa ikut kembali edisi Ruang Rindu esok hari, karena ini udah masuk putaran akhir. Tokotnya juga tidak sempat terputar lagu yang sudah Anda request, tapi setidaknya satu per satu sudah saya bacakan ya. Ini untuk WhatsApp yang sudah masuk. Dan untuk Anda yang belum sempat terputar lagunya, mohon dimaafkan, dan juga tentunya Anda bisa ikuti kembali edisi Ruang Rindu esok hari. Andi Satria sampai di sini ya untuk Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya untuk Anda pendengar yang juga ingin mendengarkan masih bersama Andi Satria di Jakarta malam ini.
3: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini

Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta Malam Ini.
1: Kembali di Jakarta Malam Ini, pendengar, bersama saya Andi Satria. Setelah tadi kita juga sama-sama menikmati keseruan, mendengarkan keseruan juga di Ruang Rindu berjaringan nasional, dilanjutkan Ruang Rindu edisi Jakarta. Terima kasih untuk Anda sekali lagi. Dan ini juga masih ada yang tertinggal satu ya, Binan Luis yang juga mengucapkan selamat istirahat untuk Bang Andes, untuk Mas Yudi juga, dan Bayi Tapurnama Sari. Hati-hati di jalan, katanya. Siap Binan Luis, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan juga Bidan Luis istirahat, menemani istirahat juga. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, berinteraksi, mengabarkan situasi lalu lintas, mungkin bagi Anda yang masih berkendara roda 4 ataupun roda 2, atau yang masih ada di transportasi umum ya, Anda bisa kabarkan melalui 0811 7972 7912. Sekali lagi di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami pendengar ada di 0213440696 dan juga di 0213441499.

Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar bersama saya Andes Satria. Masuk ke pukul 23 lepas 18 menit waktu Indonesia Barat. Tak pernah setengah hati dari Tompi atau Dr. Tompi kita nyebutnya ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang juga selalu ingin terhubung dengan berita terbaru, Anda bisa kunjungi rri.co.id, situs resmi dari Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja dan di mana saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan terpercaya, serta konten berita yang relevan dan tentunya faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semuanya tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, tentunya dimanapun Anda berada. Yang juga sudah di rumah, sedang santai, menikmati waktu malam. Dan kalau cuaca juga cerah tapi anginnya juga dingin gitu ya, kalau istilah dalam bahasa Jawanya bediding gitu. Dari malam sampai pagi gitu, ini anginnya tuh lumayan menggigil dibuatnya kita ya. Jadi hati-hati di jalan juga, pakai jaket juga tentunya. Dan ini juga untuk Anda yang ternyata harus terpaksa juga keluar menggunakan roda 2, tentunya jaket atau bajunya tebal gitu ya, untuk menghindari juga udara dingin. Dan untuk Anda yang membutuhkan semua dalam satu aplikasi, seperti halnya berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, ada siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai konten menarik lainnya tentunya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh sekarang juga, pendengar, di Google Play Store atau juga Apple App Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah hampir pukul 24 malam, artinya saya Andes Satria harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 8 tadi di Ruang Rindu Berjaringan Nasional, di mana kita seru-seruan juga bersama Kaito Purnama Sari, Mas Yudi, dan juga Tiga Dara tadi ya. Hingga hampir di penghujung malam, pendengar, terima kasih untuk Anda yang berinteraksi sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini. Andes Satria pamit, selamat beristirahat, sampai jumpa dan selamat malam.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Malam Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Ferly Jan. Renungan kali ini mengisahkan tentang seorang pengusaha yang kaya raya dan memiliki dua orang anak laki-laki. Sebelum meninggal, sang ayah memberi nasihat kepada kedua orang anaknya. Apabila bapak meninggal nanti, masing-masing dari kalian mendapatkan 10 perusahaan yang nilainya hampir sama. Nah, saat mengelola perusahaan nanti, nasihat bapak cuma dua. Setelah terdiam sejenak, sang ayah melanjutkan. Nasihat pertama, saat berbisnis, jangan terkena sinar matahari. Nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Ternyata, tidak berapa lama setelah memberi nasihat tersebut, sang ayah meninggal dunia. Jadilah kedua anak tersebut pengusaha dadakan yang melanjutkan bisnis ayahnya. Waktu terus berjalan, bisnis anak pertama semakin hari semakin meredup. Bahkan beberapa perusahaan sudah bangkrut. Sementara anak nomor dua, bisnisnya terus berkembang, bahkan sudah beranak pinak dan menggurita. Melihat fakta yang sangat berbeda ini, sang ibu memanggil kedua anaknya. Setelah dua anak sudah berkumpul, sang ibu mengajukan pertanyaan kepada anak pertama. Mengapa bisnismu kacau? Bahkan ada beberapa yang sudah bangkrut. Anak pertama menjawab, ini semua gara-gara saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya, memang apa nasihat ayahmu kepadamu? Anak pertama menjawab, nasihat pertama, saya berbisnis jangan kena sinar matahari. Maka saya selalu menggunakan mobil dan dua pengawal untuk memayungi saya agar tidak terkena sinar matahari. Dengan nada jengkel, anak pertama melanjutkan, nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Maka setiap ada orang yang berhutang kepada perusahaan saya tidak menagihnya. Demi menjalankan nasihat bapak, ternyata semakin banyak orang berhutang kepada perusahaan dan sebagian besarnya tidak membayar. Karena saya mengikuti nasihat bapak, maka tim saya tidak berusaha menagihnya. Sang ibu kemudian bertanya kepada anak kedua, apa rahasiamu sehingga bisnismu terus maju dan berkembang? Anak kedua menjawab, bisnis saya berhasil karena saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya lagi, memang apa nasihat ayah kepadamu? Sang anak menjawab, nasihat ayah kepada saya sama dengan nasihat kepada kakak, karena waktu itu disampaikan di depan kami berdua. Sang ibu melanjutkan pertanyaan, lantas apa yang kamu lakukan? Anak kedua itu menjawab, karena ayah berpesan, saya tidak boleh terkena sinar matahari, maka saya berangkat ke kantor sebelum matahari terbit, dan pulang setelah matahari tenggelam. Saya juga menjalankan nasihat ayah yang kedua, untuk tidak menagih hutang, maka dalam berbisnis, saya selalu meminta pembayaran cash, dan tidak memberikan pinjaman. Sang ibu kemudian berkata, nasihatnya sama, tetapi ternyata nasibnya berbeda, karena cara berpikir dan bertindaknya yang berbeda. Semoga Anda termasuk orang yang berpikir dan bertindak tepat saat menerima nasihat.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 15 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 16 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami senang sekali ya bisa hadir lagi untuk Anda. Pro 1 RRI Jakarta menyampaikan informasi, inspirasi dan juga hiburan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini hingga pukul 24 malam hari nanti. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga sudah siap dengan agenda kegiatan Anda di hari Kamis sekarang ini, tanggal 16 Juli 2026. Kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan. Pendengar, kita awali kebersamaan kita dengan Jakarta Pagi Ini. Agar ada banyak informasi menarik sampai dengan pukul 10 nanti. Anda juga bisa ikut bergabung untuk menyampaikan informasi menarik di sekitar Anda. 0811 7977 912.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang lagi sibuk-sibuk ya, mungkin di dapur nyiapin sarapan untuk keluarga Anda, atau mungkin untuk dibawa ke kantor, atau mungkin untuk bekal anak-anak ya. Semoga selesai tepat waktunya, karena ada anak-anak sekolah yang sekarang ini masuknya jam 6:30 gitu kan ya. Jadi kayaknya harus sudah keluar rumah mungkin nanti jam 6 gitu kan, biar nggak telat ke sekolahnya. Semoga semuanya lancar-lancar, termasuk juga putra-putri Anda, apalagi yang baru masuk SD gitu ya, atau mungkin baru masuk TK gitu kan biasanya, tapi kalau TK kayaknya masuknya bisa agak siangan. Kalau SD itu kan jamnya sudah mengikuti jam sekolah yang berbeda begitu. Jadi karena mungkin perlu ada penyesuaian, ada yang biasanya bangunnya siang, tapi ternyata kalau sekarang ini udah masuk SD harus sudah ada di sekolahan jam 7, berarti jam-jam segini kayaknya udah waktunya dibangunin tuh kalau memang belum bisa bangun sendiri ya. Semoga tetap semangat apapun kondisinya di rumah Anda masing-masing ya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar, nanti juga kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Anda bisa ikut bergabung untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda nanti di 08 11 797 7912. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak Murtal Quran. Kali ini akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 48 sampai dengan 55.

Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar dan pada saat itu anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak? Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Haja Hujatul Balega LCMSOS. Beliau ini adalah Sekretaris DPW Wazin Provinsi Sumatera Selatan dan juga Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Prabu Muli Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga juga semuanya dalam kondisi sehat ya. Kali ini pendengar, tema kajian bersama dengan Ustazah Hajah Hujatul Balega LCMSOS ini adalah Tadabur Quran Surat Al-Asr, bekal menghadapi setiap keadaan. Anda nanti bisa menyimak ya materi atau pesan pengantar akan disampaikan oleh Ustazah, dan nanti kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 0811 7972 7912. Silakan Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Pro Jakarta dimanapun saja berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas tentang tadabbur surah Al-Asr untuk menghadapi setiap keadaan dalam kehidupan. Saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana informasi datang tanpa henti, teknologi berkembang pesat, media sosial menyita perhatian pribadi kita sendiri. Terasa waktu begitu sempit, sehingga cepat sekali tiba-tiba sudah siang, tiba-tiba sudah malam. Kita masing-masing sibuk, tapi mengapa semakin sedikit yang benar-benar bertumbuh? Kita lihat banyak yang memiliki ilmu pengetahuan, gelar yang tinggi, tetapi ada juga tak kalah banyaknya yang kehilangan arah. Maka dengan kondisi ini, sebenarnya Allah sudah memberikan satu surah yang mana para ulama banyak meringkas seluruh ajaran Islam dalam ayat ini. Suatu surah ini sangat pendek sekali, hanya 3 ayat. Dan rasanya tidak mungkin kita sebagai orang muslim tidak hafal. Bisa disebut ini surah andalan. Imam Syafi'i rahimahullahu berkata, seandainya manusia merenungkan surah Al-Asr ini, mentadabburi, maka niscaya surat ini saja sudah cukup untuk dijadikan sebagai modal kita menjalani setiap keadaan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Demi masa, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, illa kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan kalimat waktu al-asr. Ternyata Allah tidak bersumpah. Dalam ayat disebutkan banyak bahwasanya waktu itu ditentukan oleh terbitnya matahari, perputaran nantinya akan ada masa bulan yang keluar, kemudian terbitnya fajar, siang, malam. Maka ini disebut dengan demi waktu. Waktu adalah modal utama ya, dan bila waktu berlalu, ia tidak akan pernah kembali. Artinya, setelah satu detik yang hilang, kita tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah mampu untuk membelinya. Lalu bagaimana agar kita tidak merasakan kerugian ini? Maka kita mentadabburi, tidak menghadapi hal di dalam kehidupan dari surah Al-Asr ini. Pertama, iman. Iman adalah pondasi. Teknologi boleh maju, media sosial boleh kita ikuti, tetapi ingat, iman harus tetap kokoh. Banyak hari ini orang-orang mencari validasi manusia, padahal sebenarnya kita cukup mendapatkan pengakuan Allah bahwa kita adalah manusia yang bertakwa. Yang kedua, amal soleh. Setelah kita merasakan iman di dalam diri kita, maka kita harus melahirkan amal. Kita harus memulai pribadi yang jujur. Kita harus memudahkan diri kita untuk saling tolong-menolong. Kita harus menjadi orang-orang yang amanah. Sedikit demi sedikit kita perbaiki dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran. Islam bukanlah agama individual. Kita harus saling mengingatkan, namun dengan cara yang baik. Mengingatkan bukan menghina, mengoreksi bukan mempermalukan. Sebagaimana Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika wal mau'izah." Serulah kepada hikmah dan lemah lembut. Ketika kita sedang berada dalam media sosial, jangan mudah menyebarkan berita yang tidak jelas. Sampaikanlah nasihat itu dengan penuh tabayun, dengan penuh kelembutan, sehingga orang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran, karena inilah adalah tahapan terakhir. Akankah kita sabar sedikit demi sedikit memperbaiki diri kita? Atau kita akan terus terlena, atau kita hanya beramal sedikit, kemudian kita kembali meninggalkan amal itu. Beramal itu tidak mudah, mendidik itu tidak mudah, menjadi orang baik itu tidak mudah, tapi kita akan berhasil kalau kita sabar dan tidak berhenti berusaha. Inilah pembuka kajian kita pada hari ini. Saya kembali.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya ataupun juga materinya dalam kajian kita pagi hari ini ya. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah, silakan kami tunggu pertanyaan Anda di 0811 7972 7912. Kita akan kembali lagi di Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga ada Ustazah Hajah Hujatul Balega LCM SOS dari Wazin, sekaligus juga penyuluh agama Islam Kemenag Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar yang sudah dikirim. Ada dari Mbak Ina. Selamat pagi Mbak Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam surat Al-Asr disebutkan bahwa manusia berada dalam kerugian. Bagaimana agar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang merugi di tengah kesibukan bekerja setiap hari, Ustazah?
1: Baik, bagaimana kita tidak merasa rugi dalam kesibukan sehari-hari?
0: Iya.
1: Ini baik, saya langsung jawab. Ketika kita merasa dalam kerugian adalah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin pertama tadi kita beriman, beramal. Meskipun sesibuk apapun kita di dalam pekerjaan kita, kita tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan membaca Al-Qur'an. Ambillah sedikit waktu untuk kita tetap wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang beriman dan wajib beramal soleh. Kemudian di dalam pekerjaan kita itu sudah ada sesuatu hal yang baik dalam kita lakukan. Artinya kita bekerja, kita adalah seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Meskipun mungkin sebagai yang kita rasakan adalah contohnya seorang ayah. Yang dia bekerja setiap hari, mungkin dia berdagang, mungkin dia berladang. Semua itu adalah bentuk cintanya, bermanfaatnya dia kepada keluarga. Maka sudah menjadi hal baik yang dia lakukan, namun tidak melupakan kewajiban yang utama, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan, terutama ibadah.
0: Baik Ustazah, berikutnya ada juga dari Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, bagaimana cara kita manfaatkan waktu dengan baik sesuai dengan pesan surat Al-Asr, apalagi sekarang ini banyak waktu yang habis untuk main di media sosial?
1: Urusan waktu ini adalah sesuatu yang begitu cepat. Seandainya kita tergoda dengan media sosial, maka itu akan berbeda sekali ketika kita scroll, baik itu TikTok, Instagram, Facebook, dan semua media sosial yang ada di handphone kita, gadget kita gitu. Itu akan membawa kita kepada hal-hal yang waktu begitu tanpa ada sesuatu yang mungkin sehingga melupakan waktu sholat karena pengaruh dari cepatnya waktu akibat daripada kita hanya fokus kepada scroll media gitu. Maka cepat mengatur waktu, kita benar-benar memanage-nya, membagi waktu tersebut untuk membedakan mana waktu kita melihat media sosial, mana waktu kita untuk bekerja, mana waktu kita untuk beramal soleh, sehingga hati kita dan pekerjaan kita benar-benar teratur, tidak melupakan salah satu dan juga tidak meninggalkan. Karena zaman sekarang media sosial itu juga sudah sangat penting, termasuk untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terkadang kita butuh, walaupun tetap harus hati-hati dan kita harus menyaring terlebih dahulu mana hal-hal yang bisa kita ambil dari media sosial yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya juga ada dari Bu Nina. Selamat pagi Bu Nina. Assalamualaikum Ustazah. Kalau seseorang yang merasa sudah terlambat untuk memperbaiki diri karena usianya sudah tidak muda lagi, apakah pesan dari surat Al-Asr masih bisa menjadi bekal untuk berubah, Ustazah?
1: Baik, khusus untuk pesan Al-Asr ini adalah sebuah pengingat. Maka dia berlaku untuk semua kita, sekalipun mungkin kita sedang dalam keadaan merasa bahwasanya sudah rugi sekali saya gitu. Artinya di sini juga pada pokok manusia berada dalam kerugian itu menjadi dua pengingat. Pengingat bagi orang yang akan memperbaiki diri itu jauh lebih bagus gitu, sehingga mereka bisa mengintrospeksi diri, betapa ruginya saya setelah melakukan hal ini, betapa ruginya saya sehingga bisa menjadi seperti ini, seperti itu. Begitupun untuk kita setiap hari selalu diingatkan. Makanya saya kasih materi hari ini adalah tadabbur surah Al-Asr, ini adalah pengingat untuk kita menghadapi segala keadaan. Kita baca, semestinya dalam satu hari kita baca sebelum kita berangkat melaksanakan pekerjaan, atau bahkan boleh sebelum tidur untuk kita mengingatkan besok pagi saya harus bangun tepat waktu, saya harus melaksanakan sholat subuh, sehingga saya selalu diingatkan gitu. Makanya untuk membaca surah ini tidak hanya kita hafal saja. Mungkin mohon maaf kalau dalam sholat, di dalam sholat orang-orang yang sudah berkeluh kesah dalam berdiri, mereka akan memilih surah-surah yang pendek seperti Al-Ikhlas, kemudian Al-Asr, kemudian Qul huwallahu Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu ayat-ayat pendek yang kita hafal ini. Dan untuk khusus surah Al-Asr ini, upayakan untuk kita benar-benar memahami dari setiap kata dan sebagai reminder buat kita semua gitu. Kalau zaman sekarang itu ada quotes harian, pengingat harian, maka baik juga untuk menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Asr ini untuk menjadi pengingat kita. Baik kita sudah mengalami hal-hal yang sangat rugi dan sangat-sangat sedih menurut kita gitu kan. Dan kembali lagi, meskipun kita sedang bermasalah dalam kehidupan, ayat ini adalah petunjuk bagi kita, kemudian kita amalkan dan ingat wallahu ghafurur rahim. Allah sangat maha mengampuni dan penuh dengan kasih sayang.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya ada juga dari Butari yang ada di Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, apabila ada seorang kawan, kita berikan nasihat, kemudian kawan tersebut selalu tidak mau dengan alasan dia lebih pandai. Bagaimana sikap kita selanjutnya Ustazah?
1: Baik, ketika kita memberi nasihat, kita memang harus berada pada tahapan kita bukanlah pemberi hidayah. Yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu hudal lil muttaqin, adalah orang-orang yang ketika mendapatkan hidayah, dia adalah orang-orang yang termasuk bertakwa. Ketika bertemu dengan orang-orang yang dia tidak menerimakan, mungkin dia merasa lebih pintar. Artinya kita tetap berusaha terus, namun dengan tahapan, kalau sudah berkali-kali kita tidak mampu untuk merubahnya, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Kita bawa dalam doa tersebut. Kita kirimi doa-doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hatinya agar dia kembali kepada jalan yang benar. Namun ingat, jangan sampai kita memaksa dalam menasehati seseorang. Setiap orang punya pertimbangan masing-masing dalam melakukan hal-hal yang memang dia pilih. Namun ketika itu sudah tidak sesuai dengan syariat, kita menasehati. Jika itu tidak mumpuni, maka minta tolonglah juga kepada orang-orang yang lebih mumpuni daripada kita. Kemudian ketika usaha kita sudah kita laksanakan, kita ingatkan diri kita bahwasanya hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa menyampaikan, manusia hanya bisa menasehati, kembali Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubuna ala taqatik wa ala dinik.
0: Baik. Berikutnya Ustazah, ada dari Pak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah masuk ke masa pensiun. Bagaimana memaknai waktu di usia senja biar tetap produktif dan tidak termasuk ke dalam orang yang merugi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr ini?
1: Baik, ketika masa pensiun adalah waktu yang diberikan sudah lebih kan dengan sebelum pensiun, maka yang perlu dilakukan oleh Bapak menambahkan amalan-amalan yang belum pernah dilakukan sebelumnya selama sebelum pensiun. Misal sholat wajib 5 waktu, kemudian tambahkanlah untuk meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah membaca Al-Qur'an, maka tambahkanlah bacaan itu. Mungkin selama ini cuma mampu satu halaman dalam sehari, targetkanlah satu hari bisa satu juz seperti itu. Kemudian tambahkanlah amalan-amalan yang selama ini mungkin karena bekerja selama pensiun belum bisa berinteraksi dekat dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar, atau mungkin bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan kita, terutama urusan keagamaan, mungkin dalam hari besar Islam, dalam kegiatan masjid, bagaimana kita bisa memperbaiki ibadah kita dan menambahkan yang jauh lebih baik daripada kita sebelum pensiun dan setelah pensiun. Ada pembeda di antara pensiun sudah ada banyak waktu, maka tambahkan. Mungkin kita belum selama ini hanya puasa sunnah Senin dan Kamis, mungkin kita tambahkan juga dengan jenis puasa sunnah yang lainnya, sehingga ibadah-ibadah setelah pensiun ini memanfaatkan waktu lebih banyak ibadah sehingga terasa produktif, khususnya dengan silaturahim kepada tetangga. Karena mohon maaf kalau pekerja ini biasanya pergi pagi pulang sore, meskipun datangnya itu Mas Farid, mohon maaf kok Sabtu Minggu itu pun cuma kadang tidak ada banyak kata karena yang di pelaminan lama ngantri, kira-kira begitu.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, surah Al-Asr hanya terdiri dari 3 ayat. Sangat rugi sekali kalau kita tidak meresapi bagaimana cara agar kita hidupnya tidak merugi. 4 bekal utama ini sangat saya ringkas pada hari ini: perkuat iman, perbanyak amal soleh, jadilah orang-orang yang bisa saling menasehati kebenaran dengan lemah lembut dan hikmah. Kemudian bersabarlah dalam menjaga ketaatan, karena kita di dunia ini penuh dengan godaan. Mari bertanya kepada diri kita, sudahkah waktu kita digunakan untuk dekat kepada Allah? Sudahkah keluarga kita merasakan manfaat daripada kehadiran kita? Jika hari ini adalah hari yang menurut kita sangat sulit, maka berikanlah amal yang lebih baik untuk kita berikan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al awqatana amiratan bi ta'atik wa a'malina khalisatan liwajhik wa tsabbit qulubana ala dinik waj'alna minad-dini amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ya Allah, jadikanlah waktu kami dipenuhi dengan ketaatan kepadamu. Jadikanlah amal kami ikhlas karenamu. Teguhkan hati kami di atas agamamu dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang beriman, beramal soleh, mampu saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Amin, Allahumma amin. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kepada Allah saya tak lupa mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Besok Anda bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta. Jakarta Pagi Ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, Tentu saja, tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas, menyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
6: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap. Banyak debu.
5: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
6: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
5: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
6: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
5: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
6: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
5: Betul.
7: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini, melindungi keluarga di masa depan.
2: Jakarta Pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Saya sungguh berharap saudara-saudara bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki, menyempurnakan, meninggalkan legasi bagi kemajuan Jakarta.
3: SPHP jagung itu biasanya diperuntukkan untuk para peternak saja. Untuk di sini belum ada ini yang peternak yang masuk sebagai penerima SPHP jagung bersubsidi, Pak.
1: Di Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta. Bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, ratusan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi dilantik. Dukung stabilitas pangan nasional, Bulog serap 150 ton jagung dari para petani di Kabupaten Lebak, Banten. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi melantik ratusan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung melantik 239 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan harapannya agar para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat memberikan kinerja terbaiknya untuk pembangunan Kota Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026.
2: Mudah-mudahan tugas atau penugasan baru yang saudara-saudara sandang, saudara-saudara akan lakukan, saudara-saudara akan kerjakan, membawa amanah bagi saudara-saudara dan keluarga. Saya sungguh berharap saudara-saudara bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki, menyempurnakan, meninggalkan legasi bagi kemajuan Jakarta di bidang saudara-saudara bekerja.
4: Menurut Gubernur Pramono, banyak orang yang ingin menjadi aparatur sipil negara atau ASN DKI Jakarta. Oleh karena itu, para pejabat fungsional yang baru dilantik tersebut diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan itu dengan baik dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Adapun dari 239 pejabat fungsional yang dilantik, jabatan fungsional guru menjadi yang terbanyak, yakni sebanyak 150 orang. Sementara sisanya merupakan analis hukum, administrator kesehatan, perawat, arsiparis, pembina jasa konstruksi, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, Gubernur Pramono juga melantik tenaga profesional di bidang pemadam kebakaran, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, perhubungan, serta teknologi informasi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Dinas KPKP sebut klinik hewan keliling permudah akses layanan kesehatan hewan di 5 wilayah DKI Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan layanan klinik hewan keliling sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat Jakarta. Melalui kendaraan yang didesain khusus sebagai klinik berjalan, layanan tersebut akan menjangkau 5 kota administrasi sehingga pemilik hewan pemeliharaan dapat memperoleh pemeriksaan, konsultasi, hingga edukasi tanpa harus mendatangi fasilitas kesehatan hewan yang bersifat tetap. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, KPKP Provinsi DKI Jakarta, Dian Aryesiana Widyastuti, mengatakan klinik hewan keliling merupakan inovasi pelayanan yang memungkinkan tenaga kesehatan hewan memberikan layanan secara mobile di berbagai lokasi. Ia menjelaskan layanan tersebut akan disebar di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi mengenai pemeliharaan hewan yang baik serta memperoleh informasi terkait kesehatan hewan. Demikian dikatakan Dian di Jakarta, Rabu 15 Juli Juli 2026.
6: Jadi pelayanan klinik hewan keliling ini layanan yang dilakukan secara mobile nih Kak. Jadi kalau selama ini kita tahunya adalah layanan yang statis nih di satu tempat. Nah, kali ini Pemprov DKI Jakarta mempunyai terobosan membentuk, mendirikan ataupun membuat klinik hewan keliling berupa kendaraan yang didesain secara khusus sehingga bisa bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dimanapun mereka berada. Jadi nanti tersebar di 5 kota administrasi. Okay. Jadi masyarakat bisa nanti konsultasi kesehatan, kemudian juga bisa bertanya tentang bagaimana memelihara hewan yang baik. Semua bisa dilakukan dengan melalui klinik hewan keliling itu tadi. Hewan sehat juga akan mengindikasikan bahwa hewan tersebut sudah memenuhi aspek kesejahteraan hewan. Aspek kesejahteraan hewan itu ada 5. Yang pertama, bebas dari rasa takut. Okay. Kemudian hewan itu juga harus bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas berperilaku alami. Kemudian yang terakhir adalah bebas dari rasa sakit, penyakit, dan luka.
5: Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa kehadiran klinik hewan keliling merupakan respon terhadap meningkatnya tren masyarakat

0: Taluan Saida melaporkan.
1: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat menyidak 3 rumah makan atau LAPO yang diduga mengonsumsi daging hewan penular rabies atau HPR yang dijadikan bahan pangan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari 3 lokasi yang diperiksa, petugas menemukan dugaan daging HPR di salah satu rumah makan, yakni LAPO Iwan Samosir di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Barat, Tanti, mengatakan petugas telah mengambil sampel daging dari lokasi yang diduga menjual daging HPR untuk kemudian diperiksa di laboratorium. Menurut Tanti, dugaan tersebut muncul setelah petugas menemukan daging beku di dalam freezer yang secara pengamatan awal memiliki karakteristik menyerupai daging hewan penular rabies. Demikian hal ini disampaikan Tanti kepada wartawan pada Rabu 15 Juli 2026.
2: Hasil pemeriksaan kami ada di penyimpanan di freezer pemilik. Kami memeriksa berupa daging-daging beku secara organoleptik, tapi tidak dicoba rasanya ya. Jadi secara pandangan mata, tekstur, bau, mendekati dengan apa yang kami curigai, yaitu daging HPR. Untuk itu, untuk penegakan dari pembuktian bahwa memang itu adalah bagian daging HPR, maka kami kirimkan ke Lab Kesmafet Puskesmas.
1: Meski demikian, Tanti menegaskan pihaknya belum dapat memastikan jenis daging tersebut sebelum hasil uji laboratorium resmi ditertibkan. Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penegakan aturan terhadap rumah makan tersebut. Tanti menegaskan, sidak ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang peredaran dan penjualan hewan penular rabies sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: HIPI DKI dan RRI Jakarta perkuat kolaborasi dukung UMKM di wilayah DKI Jakarta. Berikut Maiska dari SAM melaporkan.
3: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta memperkuat kerjasama dengan RRI Jakarta melalui audiensi yang digelar di ruang rapat lantai 6 kantor RRI Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut nota kesepahaman atau MOU yang telah terjalin dan akan berlangsung hingga 2027 mendatang. Ketua Umum HIPI DKI Jakarta, Uci Hardiman, mengatakan audiensi tersebut mendapat respon positif dari RRI Jakarta. Menurutnya,

0: literasi kewirausahaan sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha baru. Kolaborasi itu juga diharapkan mampu memperkuat peran UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian di Jakarta. Demikian dari Jakarta, Meiska Darissa melaporkan.
1: Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Jakarta dibekali keterampilan membatik untuk bekal masuki dunia kerja. Berikut selengkapnya bersama dengan Setio Agung.
2: Aroma campuran getah pohon damar, parafin dan lilin lebah yang mencair menyeruak dari anglo mungil di sudut ruang kelas Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Jakarta. Dari ujung canting, malam panas mengalir perlahan, mengikuti pola pensil yang digambar oleh para siswa di atas kain putih lebar. Suasana itu merupakan kegiatan pembelajaran keterampilan membatik di SLB yang berlokasi di Jakarta Selatan itu. Membatik masuk ke dalam kurikulum keterampilan di SLB tersebut. Di tahun ajaran baru ini, ada 5 siswa yang masuk ke dalam kelas membatik, dan Astri Febrianti adalah guru keterampilan membatik yang membimbing mereka di sekolah itu. Astri mengatakan, untuk membuat satu lembar kain batik tulis dapat memakan waktu sekitar 3 bulan, dimulai dari menggambar pola di kertas roti, mencanting, hingga melalui beberapa tahap pewarnaan.
3: Setelah dicanting itu, diwarnain 3 kali atau 4 kali pewarnaan, kayaknya dibolak-balik, habis itu ditembok, tutup lagi pakai lilin, habis itu dicuci, dikeringin, nanti diwarnain lagi. Jadi ada beberapa kali tahapan, apalagi yang mengerjakan juga berkurang terus ya, karena kan pengerjaannya setiap hari, pengerjaannya tuh seminggu 3 kali.
2: Tidak semua siswa otomatis belajar membatik. Sebelum menentukan kelas keterampilan, sekolah terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap minat dan kemampuan setiap murid agar mereka dapat mengikuti bidang yang paling sesuai. Mulai dari batik, tata boga, tata busana, tata grafis, otomotif, hingga hortikultura. Hal itu dimaksudkan untuk membekali para siswa keterampilan yang dapat digunakan ketika memasuki dunia kerja.
3: Jadi kelas di SLB itu ada kelas akademik dan kelas keterampilan. Kalau di SMA itu 70%-nya keterampilan, 30%-nya akademik, agar mereka bisa mandiri, menyiapkan skill ya untuk mereka nanti bekerja gitu.
2: Siapa sangka, bermula dari goresan grafit di kertas roti yang tipis dapat menghasilkan kain batik bermotif khas Betawi yang indah. Astri berharap industri dapat menerima dan menyerap keahlian mereka kelak setelah menyelesaikan sekolah. Setio Agung, RRI Jakarta.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, guna

0: Pertanian. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Kajari Cilegon terima kunjungan Kapolres untuk membahas seputar sinergitas menjaga keamanan Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
2: Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Kota Cilegon, Febrianda Rendra, menerima kunjungan Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Cilitonga beserta jajaran di kantornya, Selasa 14 Juli 2026. Usai menerima kunjungan Kapolres, Kajari Cilegon Febrianda Rendra menyampaikan tidak ada pembahasan yang serius dalam pertemuan tersebut. Rendra menyatakan hanya pertemuan silaturahmi untuk mempererat sinergitas antara Kepolisian Polres Cilegon dengan Kejari Cilegon. Rendra menyampaikan dalam kesempatan itu, lantaran Kapolres AKBP Martua Raja Taripar Laut Cilitonga akan pindah ke pusat. Dengan demikian, nantinya dengan Kapolres yang baru dapat melanjutkan sinergitas yang baik. Lantaran yang sudah terbangun tidak terpengaruh dalam kondisi apapun.
3: Diperintahkan datang, enggak, beliau tiba-tiba pagi WA. Bang, hari ini kosong. Ya sudahlah, hari ini kita silaturahmi. Sebenarnya mungkin lebih tepat kalau kita katakan kita menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan apapun di Cilegon. Cilegon safe. Intinya begitu. Jadi antar aparat penegak hukum ini tidak ada permasalahan.
2: Sementara, Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Cilitonga mengaku kedatangan dirinya bersama jajaran ke Kajari Kota Cilegon untuk menerima nasihat dan arahan untuk di tempat penugasan yang baru. Kapolres menyampaikan banyak kegiatan yang akan dilakukan Kepolisian Polres Cilegon dengan Pemkot Cilegon. Salah satunya menyiapkan untuk ruang konsultasi publik yang diinisiasi Kajari Cilegon. Oleh karena itu, Kapolres menyatakan siap mendukung seluruh kegiatan yang akan dilakukan Pemkot Cilegon untuk masyarakat Cilegon.
4: Saya sama Bapak Kajari, beliau ini mentor saya. Secara usia, secara pengalaman, beliau lebih duluan daripada saya. Jadi kewajiban kita yang muda, kita minta nasihat. Mudah-mudahan di penugasan saya yang baru nanti, banyak saran masukan dari beliau yang konstruktif buat saya bekal di penugasan selanjutnya.
2: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Serang meluncurkan program Satu Desa 100 Pekerja Rentan untuk memperluas pelindungan jaminan sosial bagi masyarakat desa. Fitria Aulia melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Serang resmi meluncurkan program Satu Desa 100 Pekerja Rentan di lapangan tenis indoor pada Selasa, 14 Juli 2026. Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan penyerahan simbolis bantuan honorarium pimpinan dan anggota RT RW desa. Melalui program ini, lebih dari 32,600 pekerja rentan akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia menjelaskan, program tersebut merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Serang, pemerintah desa, dan BPJS ketenaga kerjaan. Setiap desa mengikutsertakan 100 pekerja rentan dalam kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan dengan dukungan pembiayaan dari APBD serta anggaran desa. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menekan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Serang.
6: 100 pekerja rentan, jadi dalam rangka memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi kelompok rentan atau pekerja rentan yang ada di Kabupaten Serang. Dan ini juga merupakan atau sejalan dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
5: Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Eko Nugroho menyebut, komitmen pemerintah Kabupaten Serang layak menjadi contoh bagi daerah lain. Menurutnya, perlindungan yang diberikan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. BPJS Ketenagakerjaan juga siap terus bersinergi untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan.
7: Yang praktek baik di Kabupaten Serang ini insya Allah nanti akan jadi kami replikasi ya di tingkat nasional agar bisa diterapkan di seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
5: Pada semester 1 tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat sebesar 273,67 miliar kepada lebih dari 21.000 penerima manfaat di Kabupaten Serang. Manfaat tersebut meliputi jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, hingga beasiswa pendidikan. Pemerintah Kabupaten Serang berharap program ini mampu memperkuat kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia.

0: melaporkan.
1: Beralih ke dunia olahraga, pendengar, pelatih Persija Jakarta Sintayong memimpin latihan perdana tim menjelang Indonesia Super League musim 2026-2027. Erik Hamzah melaporkan.
2: Pelatih baru Persija Jakarta, Sintayong, mengaku terkesan seusai memimpin latihan perdana timnya menjelang Indonesia Super League musim 2026-2027. Juru taktik asal Korea Selatan, kelahiran 11 Oktober 1970 tersebut, menilai para pemain menunjukkan antusiasme tinggi saat menjalani seluruh program latihan yang telah disiapkan. STY usai latihan mengatakan, fokus Persija dalam sepekan ke depan adalah mengembalikan kondisi fisik para pemain. Program latihan yang digelar menjadi bagian dari persiapan Macan Kemayoran sebelum tampil di Piala Presiden 2026 yang akan mulai bergulir pada Sabtu 25 Juli 2026.
3: 어떠신지?
4: 큰 부상 있는 선수도 없고 일단 나머지 대표팀
3: kondisi pemain para pemain sudah yang kelihatannya baik dan juga memang ada beberapa pemain yang di timnas jadi belum semuanya ada di Persija jadi coach harus nunggu ya pemain-pemain yang ada di timnas sekali.
2: Pada latihan perdana sejumlah pemain baru seperti Akil Syafiq, Victor Detan dan Pratama Arhan sudah bergabung bersama tim, termasuk 4 pemain asing yang baru dikontrak Persija, yakni Kyohei Yoshino asal Jepang, Kerry Memiya asal Bosnia dan Herzegovina, Denis Kolinger asal Kroasia, dan Radovan Pankov asal Serbia. Adapun wajah-wajah lama seperti Ilham Rio Fahmi, Gustavo Almeida, dan Fabio Calonego juga turut meramaikan latihan perdana Persija di Persija Training Ground, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dalam waktu dekat ini, manajemen Persija dikabarkan akan mengumumkan perekrutan gelandang asal Bosnia dan Herzegovina, Stepan Lončar. Sementara itu, masa depan dua pemain asal Brazil, yakni Van Basti Souza dan Paulo Ricardo, hingga berita ini dibuat masih menjadi tanda tanya. Karena keduanya belum terlihat mengikuti latihan perdana meski sudah berada di Jakarta. Demikian Erik Hamzah, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Ratusan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi dilantik. Dukung stabilitas pangan nasional, Bulog serap 150 ton jagung dari para petani di Kabupaten Lebak, Banten. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarkan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar Jakarta pagi ini akan menghadirkan banyak informasi menarik. Di antaranya adalah peneror bom di SD Negeri Sengkeng Sawah ternyata nggak kerja dan terjerat pinjol. Nanti akan ada informasi itu. Dan juga nanti akan kami tawarkan 3 tema pendengar untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini ya. Anda yang nanti akan menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami juga boleh. Silakan Anda sampaikan informasinya terkait dengan cuaca mungkin di tempat Anda bagaimana ya pagi hari ini, atau mungkin untuk Anda yang sudah ada di jalan, kondisi trafik seperti apa di jalan-jalan yang Anda lintasi. Sampaikan di 08 11 79 72 79 12, atau telepon ke 021 344 0696, dan juga di 021 344 1499.

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, polisi terus mengusut kasus ancaman bom di SD Negeri Serengseng Sawah 15 pagi Jakarta, Jakarta Selatan ya. Yang terbaru, pria berinisial MY, usianya 34 tahun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan terlilit utang dari pinjaman online, koperasi hingga bank keliling. Menurut keterangan ketua RT setempat, kondisi keuangan pelaku ini membuat rumahnya kerap didatangi oleh penagih utang, dan polisi sebelumnya mengungkap ancaman bom dikirim melalui pesan WhatsApp kepada guru saat hari pertama MPLS ya, tanggal 13 Juli yang lalu. Dan hingga kini aparat masih mendalami motif pelaku, sementara proses hukum terus berjalan. Kita pantau kondisi cuaca pagi hari ini di Jakarta seperti apa ya, dari radar cuacanya BMKG bersama dengan perakiran BMKG, Mbak Puji Rovita. Selamat pagi Mbak Puji.
1: Selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi. Pantauan bagaimana pagi hari ini dan perakiran akan seperti apa hari ini untuk Jakarta?
1: Baik, untuk wilayah Jakarta hari ini pantauan citra radar juga citra satelit kami secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi pada pagi hari diperkirakan menjelang siang cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Mm-hmm. Kemudian pada siang hingga sore hari juga masih cerah berawan hingga berawan, dengan malam hingga dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dengan suhu udara di kota dan kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, dengan wilayah lainnya berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Hmm. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 88%, dengan angin permukaan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana hari ini?
1: Baik, untuk jalur penyeberangan hari ini di sebagian wilayah di pesisir utara daripada Jakarta masih relatif kondusif. Namun saat ini BMKG mengeluarkan peringatan dini khususnya terhadap peningkatan kecepatan angin maksimum di sekitar Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi hingga Karawang, perairan Subang dan juga perairan Indramayu dengan kecepatan angin yang dapat mencapai 20 knot atau sekitar 30 hingga 35 km per jam.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Untuk penerbangan hari ini di sebagian besar wilayah Indonesia masih relatif kondusif, namun terdapat potensi pertumbuhan awan sibi khususnya di wilayah Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, kemudian Riau dan Kepulauan Riau, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, kemudian di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan.
0: Oke, baik. Berarti untuk hari ini yang perlu kita waspadai di Jakarta apa, Mbak Puji?
1: Baik, untuk wilayah Jakarta perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin maksimum yang dapat mencapai 30 hingga 35 km per jam.
0: Baik, untuk update informasi cuaca kita bisa akses kemana?
1: Baik, untuk informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat dan juga diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id ataupun melalui aplikasi mobile info BMKG ataupun melalui media sosial kami di @info_bmkg.
0: Baik, terima kasih Mbak Puji. Selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakiraan BMKG Puji Rovita.
2: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
0: Bu Echamit yang ada di Bogor, selamat pagi. Katanya untuk informasi cuaca 23 derajat Celcius begitu ya. Umumnya cerah, suhunya 23. Selamat hari Kamis katanya. Untuk Anda yang lain pendengar yang ingin berbagi informasi di sekitar Anda, silakan Anda sampaikan ya. Kami tunggu di 08 11 79 72 79 12.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Anda yang sedang ada di jalan, mungkin pagi hari ini bagaimana untuk kondisi trafiknya ya di jalan-jalan yang Anda lintasi. Walaupun mungkin Anda sebenarnya sudah hafal kondisi jalannya, kalau saya jalan jam segini nanti di jalan A, B, C akan seperti apa kondisinya. Tapi informasi dari Anda tentunya bisa membantu pendengar yang lain yang mungkin juga akan melintas di jalan yang sama begitu ya. Jadi sudah tahu kondisinya. Dan pendengar, pemerintah Kota Jakarta Selatan ini kabarnya mulai menindak tegas para ASN yang masih bawa kendaraan pribadi di hari Rabu ya, karena kita tahu bahwa kalau hari Rabu itu kan ada aturan untuk ASN di Pemprov DKI Jakarta wajib menggunakan kendaraan umum. Ini ada sejumlah sepeda motor dari pegawai yang katanya bahkan diderek ya karena melanggar kebijakan wajib menggunakan transportasi umum ini. Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Selatan Bernard Octavianus ini bilang bahwa kendaraan yang melanggar memang nggak dibawa sampai ke luar area kantor, tapi tetap didata. Ini adalah sebagai bentuk peringatan. Dan kebijakan ini merupakan tindak lanjut ya dari instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025, di mana di sana diwajibkan untuk ASN menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu, baik untuk berangkat ke kantor, pulang maupun menjalankan tugas dinas. Aturan ini harapannya adalah mampu mengurangi kemacetan ya, kemudian juga bisa menekan polusi, sekaligus juga memberikan contoh kepada masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. Anda pagi hari ini juga mungkin sedang ada di transportasi publik. Kalau mungkin Anda ingin menginformasikan kondisi di stasiun, kondisi di halte seperti apa, boleh juga silakan Anda sampaikan 08 11 79 727 912.

0: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar. Kira-kira gimana dengan aktivitas Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya lancar-lancar saja ya, nggak ada kendala, termasuk juga untuk Anda yang ada di jalan. Kalaupun ada apa ya, ada kepadatan lalu lintas atau kemacetan, semoga juga ini nggak mengurangi semangat Anda untuk menjalankan kegiatan-kegiatan Anda hari ini. Pendengar, untuk Anda yang tinggalnya di wilayah Jakarta Barat, ini pasokan air bersih Pamjaya di sebagian wilayah Jakarta Barat akan dihentikan sementara ya, mulai tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 22 Juli. Ini dilakukan karena adanya pekerjaan perawatan instalasi pengolahan air atau IPA Hutan Kota yang dikelola oleh PT Jakarta Utilitas Propertindo, di mana ada sekitar 55 ribu pelanggan. Ini yang diperkirakan akan terdampak selama proses perawatan ini berlangsung. Wilayah yang terdampak diantaranya adalah Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Muara, kemudian juga Kamal, Pegadungan, dan juga Tegal Alur. Dan selama gangguan berlangsung, warga ini dapat memanfaatkan layanan mobil tangki air gratis dengan menghubungi call center Pamjaya di 1500223 atau WhatsApp di 0811-1222-123. Dan masyarakat juga diimbau untuk menyiapkan cadangan air cukupnya dan menggunakan air secara bijak sampai dengan distribusinya bisa normal kembali. Untuk Anda pendengar yang masih ingin berbagi informasi, masih kami tunggu di Jakarta pagi ini. Kali ini kita pantau ya kondisi trafik bagaimana bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi rekan Farid Kurniawan.
0: Baik, pantauan bagaimana pagi hari ini Kompol Heri?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, terlihat di beberapa titik sudah mulai padat. Termasuk tadi ada kecelakaan di tol Cikampek, di mana gerbang tol Karawang Timur 1 yang menuju arah keluar arteri sangat padat saat ini. Dikarenakan ada penanganan kendaraan truk wingbox tepat di keluar gerbang tol Karawang Timur 1, saat ini padat dan kejadian berada di sana. Bagi Anda yang melintas di sekitar kawasan tersebut agar berhati-hati dan menjaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara bagi Anda yang melintas menuju tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow di KM 1.300 hingga 8.100 dan sudah ada PJR di sana untuk melakukan kontraflow ataupun memasang kerucut lalu lintas sehingga saat ini cukup ramai namun lancar. Dan berhati-hati keluar di arteri, saat ini terlihat padat terutama outram Tegal Parang, namun sudah diurai oleh tim Urai Mandala Jaya, tim Urai lalu lintas. Cuaca cukup cerah pada pagi hari ini. Demikian.
0: Baik, kemudian kalau di sekitaran JPO Tendean yang kemarin sempat ada JPO yang tertabrak, bagaimana kondisinya pagi hari ini? Apakah sudah lancar atau bagaimana?
1: Ya, alhamdulillah saat ini sudah clear, bersih ya. Mm-hmm. Di kemarin masih ada pembersihan, namun secara umum untuk material-material ceceran sudah bersih sekali. Mm-hmm. Namun pembangunan kembali belum. Namun okay, diperkirakan minggu depan sudah mulai ada pembangunan kembali untuk jembatan penyeberangan orang. Kemarin masih ada beberapa ceceran-ceceran, namun tadi malam dinyatakan sudah clear semua. Mm-hmm. Namun tetap waspada, terutama di bahu jalan pengendara roda 2 ya, okay, yang mendekati ke arah Tendean. Ini masih mungkin ada material yang teronggok di sana, agar diwaspadai. Sedangkan menuju ke arah Santa, terlihat ramai lancar, mm-hmm, demikian pula ke arah Mabespori, demikian.
0: Baik, kemudian rencana aksi penyampaian pendapat hari ini akan ada di mana saja?
1: Untuk rencananya penyampaian pendapat, nanti diperkirakan di kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.00 di kawasan Rasuna Said. Kemudian pada pukul 13.00 di Barka Mabespori juga diperkirakan ada penyampaian pendapat. Demikian pula saat ini sedang berlangsung aksi damai, yaitu dari Friend of Falun Gong di Kedubes RRT Mega Kuningan. Namun tidak mengganggu, hanya 10 orang dan sifatnya aksi damai saja. Demikian.
0: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
1: Kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, karena banyaknya kecelakaan di pagi hari, kemungkinan karena mengantuk terutama kendaraan truk-truk besar ya, mm-hmm, yang mengangkut hebel, sembako mungkin yang dari luar Jakarta akan memasuki Jakarta, sebaiknya tidak usah memaksakan diri kalau mengantuk atau lelah. Sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Setelah fit dan bugar kembali, Anda bisa melanjutkan perjalanan kembali. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
0: Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini, di mana nanti Anda bisa memberikan sumbangsih ya, suara Anda begitu, untuk memilih tema mana yang akan kita bahas pagi hari ini di Jakarta Pagi Ini. Pilihan tema yang pertama pagi hari ini adalah tentang RT RW dan PKK diminta menjadi agen terdepan pencegahan judi online, karena sekarang ini masih banyak masyarakat kita yang terjerat dengan judol ya. Ini tema yang pertama, pendengar. Yang kedua, Gubernur Jakarta Pramono Anung tegaskan tidak beri toleransi pelaku perusakan fasilitas publik. Ini juga terkait dengan kemarin adanya kendaraan pengangkut alat berat yang menyangkut JPO, kemudian akhirnya JPO-nya roboh. Dan yang ketiga, masih seputar kejadian yang sama, DPRD DKI Jakarta meminta aturan dan pengawasan kendaraan berat diperketat. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Yuk, silakan Anda sampaikan pilihan Anda, disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Sampaikan melalui WhatsApp kami di 08 11 79 72 79 12. Yang mau telepon juga boleh. Kami buka line telepon kami 021 344 0696.

0: Sari, Bu Sari, kayaknya anak perempuan juga disuruh kerja seperti laki-laki. Rasanya kok gak wajar ya?
1: Eh, kenapa gak wajar ya, Bu? Justru anak perempuan punya hak yang sama loh untuk belajar dan berkarir.
0: Tapi tugas rumah siapa yang ngurus? Kan biasanya ibu yang ngurus.
1: Tugas rumah bukan cuma ibu yang mengerjakan. Kalau anak laki-laki diajari sejak kecil untuk mandiri, nanti mereka bisa berbagi tanggung jawab juga loh.
0: Tapi zaman dulu gak begitu, Bu.
1: Zaman sudah berubah, Bu. Kesetaraan gender itu bukan melawan tradisi, tapi memberi kesempatan adil bagi semua orang, laki-laki maupun perempuan.
0: Oh, kesetaraan itu tentang kesempatan dan tanggung jawab bersama ya?
1: Betul banget, Bu Sari.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Kami ingatkan untuk Anda pendengar yang biasanya ikutan pilih tema ya dalam polling Jakarta pagi ini. Tema kali ini adalah yang pertama, RT, RW, dan PKK diminta untuk jadi agen terdepan pencegahan judi online. Yang kedua, Gubernur Jakarta Pramono Anung tegaskan tidak beri toleransi pelaku perusakan fasilitas publik. Dan yang ketiga, DPRD DKI Jakarta meminta aturan dan pengawasan kendaraan berat diperketat. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 797 7912 ya. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Anda yang masih ingin berbagi informasi juga terkait dengan kondisi di sekitar Anda, boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912 ya, atau mungkin telepon juga silakan di 021 3440096 dan juga di 3441499. Pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini. Jadi buat Anda, jangan kemana-mana. Terus saja bersama dengan kami, 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
4: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.